0: menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Aksi inspiratif ditunjukkan oleh para guru di SD Negeri Bener 01 Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Secara swadaya dan sukarela, mereka patungan membeli mobil bekas angkutan umum seharga Rp20 juta untuk dijadikan angkutan jemputan gratis bagi para siswa. Setiap hari yang bertindak sebagai sopir adalah Gani Prasasti yang merupakan guru olahraga di sekolah tersebut. Dengan dibantu oleh wali kelas 1 serta penjaga sekolah, Gani dengan sigap mengantar puluhan siswa hingga ke depan rumah secara aman.
3: Ya, saya sama penjaga sekolah. Gimana ya Pak, ya namanya kita juga usaha supaya sekolah kita juga memfasilitasi anak-anak dengan baik. Dan kebetulan saya kan guru PJOK, jadi saya mengajar itu jam 7 sampai jam 10. Kalau belum ada antar jemput seperti ini kan jam 10 saya sudah selesai, saya bisa istirahat. Tapi ya mau gimana lagi?

0: sekitar 3 kilo lebih ada, karena hanya dua anak saja yang paling jauh, yang lainnya sekitar sini.
1: Berarti mulai tahun ini, Bu?
0: Tahun ini, kita mulai sebelum liburan.
2: Kepala Sekolah SD Negeri Bener 01 Sugiatno bilang, inovasi ini sengaja dilakukan untuk menjamin keselamatan anak didik yang lokasi sekolahnya berada di tepi jalan raya utama Semarang Solo. Rumah tahanan negara kelas 2A Pekalongan kini menghadirkan layanan humanis melalui inovasi mobil antarjemput narapidana integrasi dan kelompok rentan atau manji keren. Layanan ini diberikan secara gratis guna mendorong proses reintegrasi sosial. Melalui fasilitas tersebut, petugas mengantar dua narapidana penerima hak pembebasan dan cuti bersyarat menuju Balai Pemasyarakatan, sebelum akhirnya diantar ke terminal tipe A Pekalongan untuk pulang ke daerah asal. Kepala Rutan Pekalongan Nanang Adi Susanto menegaskan, inovasi ini menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi, sekaligus memastikan para warga binaan bisa kembali kepada keluarga dengan aman, tertib, dan tanpa beban biaya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika, jadi update lalu lintasnya sejak tadi jam 6 masih lancar ya Kawan Rasika. Informasi kepadatan atau lokasi yang perlu sampai harus dihindari atau diwaspadai sampai wah kok jangan lewat sini gitu sebenarnya masih belum ada, tenang aja Kawan Rasika. Kemanapun Anda menuju beneran deh, mau itu dari Semarang ya titik epicentrumnya ya, titik epicentrumnya kota Semarang, mau menuju arah ke timur, Mbak Kurus Pati Jeporo, kemudian juga yang menuju arah ke Gubuk Purwodadi, kemudian menuju arah ke Bawen Salatiga, ataupun menuju arah Ambarawa Jambu, lalu juga yang menuju arah barat, tadi sudah banyak report ya, baik itu di tol ataupun jalur Pantura, sampai dengan Weleri, Alas Roban, dan juga tol Semarang Batang, kedua arah masih landai. Cuma, tadi tuh aku dapat informasi ada truk mogok, truk mogok di kawasan jalan raya ini Babadan Kawan Rasika yang arah menuju ke Mbewin. Itu ada truk mogok di situ, tapi nampaknya sih masih belum ada kepadatan atau antrean-antrean yang signifikan ya. Ini Sabtu dan ini masih jam 6-7 pagi Kawan Rasika, gak perlu khawatir. Sebelum pabrik roti tadi laporannya dari kawan kita 630 yang memberikan informasi truk mogok di sana. Cuma dampak lalu lintasnya masih oke aja sih. Selain itu ada Pak Ganjar Wasana. Ini Pak Ganjar Wasana ngasih informasi ada truk gandeng mogok di akses tol Bawen yang menuju arah ke Semarang.
1: Informasi untuk sahabat Rasika, saya baru saja keluar CTO Bawen mau jalan konvensional ke Jogja. Pas keluar dari GTO Bawen mau belok ke kanan, ada nanjak itu, ada truk gandeng macet total, kemungkinan kalau tidak hari Sabtu sudah macet begitu kira-kira. Jadi hati-hati yang mau arah ke Semarang lewat dari Salatiga arah ke Semarang. Okay. Yang melewati lampu merah GTO Bawen potensi macet kalau ramai karena ada truk gandeng mogok di pinggir jalan.
0: Ya, tapi saat itu Pak kira-kira masih lancar,
1: ini saya perjalanan konvensional mau ke Jogja baru arteri Ambarawa. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Tapi waktu Pak Ganjar lewat masih lancar toh, Pak Ganjar Wasana? Di sekitar akses tol Bawen tadi ada informasi truk mogok Kawan Rasika di jalur arah menuju Semarang. Tapi saat ini lalu lintasnya masih lancar ya. Nah, potensi ke depan nanti kita pantau lagi ya untuk informasinya. Matur suwun Pak Ganjar. Kemudian aku bersama Pak Didik Sigit Setiawan nih.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkrang ya. Aku nanti lewat jalur Gunung Pati saja ya. Di pagi hari ini samban juga lancar ya. Kemudian depan Kencara juga lancar di kantor BKD ya. Sepertinya ada kegiatan. Jadi berhati-hati karena lajur kirinya buat parkir mobil. Untuk cuaca cerah di 19 derajat Celcius pagi ini, cukup dingin untuk kota Bawen. Itu Mas Yuda dan Kawan Rasika update di pagi hari ini. Mas Yuda, dari Mas Jamal ini lombane balang-balangan suruh sing temu rose diiringi lagu kebugiru
0: ngono Mas Yuda. Coyah winikah
2: Sadura. Sudah jalur Gunung Pati sedikit ramai. Banyak truk-truk pasir yang masih lewat di pagi hari ini jam 7.15.
0: Pak Didik live enggak, Pak? Halo semuanya followers TikToknya Pak Didik Uripku asik Pak, gede ke radio ini Pak. Aku mau menyapa di live TikToknya Pak Didik Sigit Setiawan Pak, banternya Pak. Aku tak menyapa juga followersnya Pak Didik Sigit Setiawan yang puluhan ribu itu. Selamat pagi. Nah ini live-nya Pak Didik Sigit Setiawan ya, sedang mendengarkan Radio Rasika ya. Halo semuanya para followers-followers, jangan lupa tap-tap layar dan juga kasih gift-giftnya ya untuk Pak Didik Sigit Setiawan. Soalnya yang konek Pak Didik Sigit Setiawan gift-nya akeh, morone juga ning aku. Mantap, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan ya, sama Pak Ganjar Wasana nih yang ngasih informasi di Mbewin. Oh iya, ini hari ini di UPT Badan Kepegawaian Negara Kabupaten Semarang ada pelaksanaan tes Kawan Rasika untuk kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan sekolah rakyat, betul? Ya, untuk kebutuhan sekolah rakyat, cuma yang nggak yang sampai luar biasa kayak waktu tes CPNS di tahun 2024 gitu sih, Kawaraska kayaknya nggak sampai yang apa, nggak yang sampai jumlahnya ribuan atau bahkan ratusan per hari gitu kalau aku buka informasinya. Oke, Nodet matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan dari Mbewen ya, menuju arah ke Gunung Pati Kota Semarang. Sementara lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar saja. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini.
3: News Flash.
4: 17 spanduk kecaman terpasang di Kali Beber, Wonosobo. Warga menyampaikan pesan keras terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang semakin marak. Demikian News Flash.
0: Pak Baskoro, ini menanyakan Sayung menuju arah Tembalang bagaimana? Oh, Sayung lancar, Pak Baskoro. Pak Abu Rido juga sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kudus ke Semarang aman, lancar. Sayung kering, Kali Gawe padat. Sayung kering, Kali Gawe ya padatnya masih normal saja. Untuk saat ini masih ramai lancar, bahkan kategorinya kalau kawan-kawan yang melintas pagi ini. Nah, ini di depan Anda semua yang menanyakan Semarang, Demak, Kudus, dan sebaliknya ada Pak Koridun Fahri tadi yang jam 6.45 tuh sudah menanyakan jalur Kudus menuju Semarang. Ya, aku yakin pasti sudah cukup jauh ki perjalanannya, wong lancar soalnya.
5: Update ya Mas Yuda, saya sampai di TL Pura Group ya di Jati. Ini banyak teman-teman pabrik yang berangkat ya. Cuaca masih cerah di Kudus, begitu infonya.
0: Oke, matur suwun nih, baru memulai keluar di Kudus.
5: Sampai di Tanggulangin ya Mas. Saya mau cari sarapan di bawah jembatan Tanggulangin dulu, mau putar balik karena perut saya sudah lapar total.
0: Ahai, total ya. Matur suwun Pak Fahri ya. Santai gitu, ini perjalanannya untung lancar.
5: Baru masuk Cangkring Mas, tapi lalinya masih ramai lancar ya.
0: Oh ya Mas, kalau gitu semoga sarapan dulu. Ben tetek ya perjalanannya nanti sampai dengan Semarang. Walaupun lalu lintasnya once again masih ramai lancar aja ya. Pak Syaraful Huda, ini Mas tak kasih daftar ya. Tak kasih daftar lomba olahraga setiap akhir pekan di RW 14 Perumahan Pelamongan Indah, Kota Semarang. Lomba olahraga di setiap weekend menjelang Agustusan sejak awal

0: juga lomba sepeda hias, lomba masak ibu-ibu, lomba kebersihan K3 dan donor darah. Ini maksudnya, nah, kegiatan yang keren banget dari warga RW 14 Perumahan Plamongan Sari, Kota Semarang. Gimana di daerah Anda, udah punya kegiatan belum untuk menyambut Agustusan? Khusus yang buang-buang bahan makanan ya, kawan Rasika, sekali lagi. Headlines. Pemerintah memastikan peran koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, koperasi Desa Merah Putih adalah penempatan dan juga pusat barang-barang bantuan, baik itu bantuan sosial, barang-barang subsidi, ke depan semuanya akan melalui koperasi Desa Merah Putih. Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa koperasi Desa Merah Putih juga berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
1: Sudah duluan ya. Jadi satu, saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan-bantuan, seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor dua, dia sebagai optaker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa optaker sebagai apa namanya, pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor satu itu ya, koperasi Desa Merah Putih. Nomor dua tadi mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini.
0: Menurut Zulkifli Hasan, peran tersebut menjadi peran yang sangat penting, terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih ke depan akan membuat harga-harga seperti gabah, jagung, dan komoditas lainnya akan sesuai, stabil sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pak Rizky Septa Al-Fajar, ini Pak Rizky Septa tadi ke Blora ya, udah sampai mana ini perjalanannya?
2: Pukul 6 lebih 53 menit lepas dari Kota Purwodadi mengarah ke Blora. Untuk lalin padat tapi lancar, tur gremet ya bun ya. Ngomongin soal Trans Semarang pun sudah berangsur-angsur baru ya, sekitar bulan apa kemarin ya, update di story-nya New Armada itu pertama rilis 25 unit, terus yang kedua 17 unit. Saya DM dari New Armada-nya itu, saya DM IG itu masih ada sekitar 30-an katanya pun di karoseri Armada. Nanti bertahap itu rilis dua kali lagi katanya. Begitupun untuk pastinya juga belum tahu. Kita tunggu aja ya. Okay. Sama armada bis listrik yang juga disiapkan untuk pemerintah, dari pemerintah Kota Semarang. Yang sudah jalan itu dua, untuk big bus. Untuk mediumnya itu sekitar berapa kemarin? 4 atau 5. Terus feedernya juga udah siap, udah jalan. Feeder listrik, bis listrik gitu. Gitu pun. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Rizky Septa, Pak Zuhri Al-Bukhari.
3: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Pagi kawan Rasika semuanya. Ini dari Ungaran sampai Banyumanik Picahat lancar gih. Alhamdulillah. Sabtu karena sekolah yang di Semarang banyak yang libur gih. Cuaca hari ini cukup cerah sekali. Begitu, cuman ini keluarga kami masih berduka. Barusan mau berangkat di telepon. Kakak ipar saya meninggal di daerah Randu Garut. Semoga bersama Fatimah Mas.
0: Amin. Berkat kita ya Pak Zuri.

0: minta ngantor dulu. Tak selesaikan dulu kerjaan sebentar, oke? Terima kasih. Salam sehat, salam nyes. Zuhri berkabar di sukses.
1: Oke, matur suwun Pak Zuhri, turut berduka cita ya atas berpulangnya anggota keluarga hari ini. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggal bisa lekas diberi penghiburan. Amin. Selamat perjalanan ya Pak Zuhri, salam untuk keluarganya ya kan yang pagi ini dapat kabar duka. Untung perjalanan masih baik dan juga lancar situasinya. Jadi bisa moving di jalan raya bisa tetap mantap. Pak Agus Suryono.
2: Pagi Mas Yuda.
1: Yo.
2: Ikut absen
1: presensi.
2: Mas Yuda. Info dari Ungaran ke stasiun Tawang dong. Matur suwun.
1: Nah, mengkopi laporannya Pak Zuhri Al-Bukhari barusan ya dari Ungaran Kota Semarang Jalan Setiabudi sementara lancar menyusuri tol Semarang ABC juga masih belum ada laporan kepadatan atau antrian yang signifikan ya. Kota Semarang hari ini enggak ada agenda, enggak ada penutupan jalan, enggak ada pengalihan arus. Jadi jam 7 pagi ini masih mantap kondisi jalannya ya. Mantap situasi volume kendaraan ya maksudnya ya. Nek bolong-bolong dan rusak-rusaknya kan masih tetap ada ya. Pak Isrom Ismail.
3: Selamat pagi Mas Yuda, sehat selalu.
1: Amin.
3: Ini tadi saya jam 7 persis lewat depan Gapuro Unes yang ada di Sekaran ini. Ternyata di depan Gapuro sudah banyak penjajah bunga-bunga yang kelihatan ini akan ada agenda ini. Saya sejak dari rumah tidak buka rasika tadi, jadi belum tahu. Tapi belum ada kepadatan, cuma mobil-mobil yang mengantar ini sudah ada di, kalau dari arah Gunung Padi di sisi kanan sudah mulai padat itu yang parkir-parkir gitu. Sampai Sampangan lancar Mas ini. Terima kasih, sehat selalu Mas.
1: Kita yang terima kasih Pak Isrom, sudah disampaikan informasinya tuh Kawarasika. Wisudanya UNES kan sebulan sekali, ben Sabtu ya Kawarasika. Jadi wis ngene-ngene iki kondisinya. Cuma memang kadang beberapa kali padat sampai dengan jalan raya, cuma enggak yang sampai ben sasi padat tiap wisuda gitu Kawarasika, termasuk pagi hari ini. Bulan kemarin memang ramai banget tuh wisudanya, aku ingat banget sampai dengan jalan raya hingga keluar-keluar tuh cukup padat ya. Tapi untuk periode wisuda ke 140 UNES kali ini ya situasinya hanya ramai mengutuk-utuk di sekitar kampusnya saja. Tidak sampai mengular hingga keluar area kampus.
4: Kelana Kota Rasika.
1: Pak Ernawa Sindu.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak R.
5: Selamat hari Sabtu ya. OTW ke Mertoyudan dan Magelang. Ini baru masuk lingkar Ambarawa. Untuk lalu lintasnya tadi via Tol Bawen lancar dari Ungaran. Cuman truk yang di sebelum Atin, sebelum Terminal Bawen itu sampai hari ini masih ada ya. Dan kayaknya semakin maju kayaknya ada upaya buat digeser gitu. Jadi sekarang untuk jalurnya, lajurnya yang ke arah Semarang dari gerbang tol Bawen itu tersisa satu lajur aja gitu. Ya masih lancar sih gitu. Cuma udah berapa hari ya? 4 atau 5 hari
1: 4
5: ya,
1: berarti
5: ya. Itu belum ada upaya untuk dipindahkan gitu. Lanjut lagi ke Mertoyudan Magelang, sekalian request lagu Mas Yud, The Greatest Show. Terima kasih.
1: Oke. Matur suwun Pak Ernawa Sindu. Oh, berarti ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ganjar Wasana ki iki truknya di jalan raya di pertigaan tol Bawen, bukan di akses tol Bawen. Soalnya tadi aku mengartikan apa yang disampaikan kawan kita Pak Ganjar Wasana jam 7.00 tadi itu ditanjakan gerbang tol Bawen ya. Aku bayangkannya sudah masuk ke akses tol dong. Ternyata yang dimaksud tuh iki di jalan raya ini, jalan raya pertigaan tol Bawen, tidak masuk ke jalan akses tolnya, masih di jalan raya. Truk yang sudah 4 hari kemarin dilaporkan berhenti di sana dan saat ini masih di lokasi ini, berarti yang dimaksud tidak di tolnya. Mohon maaf ya. Oke, kalau begitu situasi masih cukup baik. Ini hari Sabtu dan jam 7 pagi. Jadi lalu lintasnya ya ngene-ngene iki kawan, santuy aku siarannya. Siarannya santai, bayarannya podo karo sing sore. Sore rame.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Menjelang pelaksanaan Banyuwangi Ethno Carnival BEC 2026 yang akan digelar pada hari Sabtu 18 Juli 2026, kedatangan wisatawan ke Banyuwangi meningkat. Salah satu indikatornya terlihat dari tingginya jumlah penumpang yang datang melalui Bandara Banyuwangi. General Manager Bandara Banyuwangi Muhammad Holik Muardi mengatakan peningkatan perjalanan udara mulai terasa beberapa hari sebelum pelaksanaan event tahunan tersebut. Tingkat keterisian kursi penumpang rute Jakarta-Banyuwangi hampir penuh. Data Bandara Banyuwangi menunjukkan pada hari Rabu jumlah penumpang yang tiba dari Jakarta mencapai 176 orang. Sementara pada hari Kamis tercatat sebanyak 167 orang.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui melakukan pengecekan pelayanan SIM dan SAMSAT untuk memastikan pelayanan cepat, transparan, dan humanis. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bayu meninjau setiap ruang pelayanan, mulai dari loket pendaftaran, ruang identifikasi, ruang ujian teori dan praktek SIM, hingga pelayanan administrasi di kantor SAMSAT. Kapolres menekankan pelayanan di Satpas SIM maupun SAMSAT berjalan cepat, transparan, akuntabel dan bebas dari praktik pungutan di luar ketentuan sebagai wujud pelayanan profesional kepada masyarakat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Program 1000 Sarjana 2026 masih diverifikasi. Wali Kota Batu minta masyarakat bersabar. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan bahwa program 1000 Sarjana tahun 2026 saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh perguruan tinggi mitra. Nur Rahman menegaskan program 1000 Sarjana merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Batu. Program ini menyasar berbagai kategori penerima seperti mahasiswa berprestasi dan Hafidz Al-Quran dengan harapan mampu mencetak generasi yang lebih berkualitas.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Wali Kota Solo menekankan pentingnya penguatan budaya literasi sejak jenjang pendidikan SD sebagai bekal menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Kebiasaan membaca, menulis, dan merangkum perlu kembali menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran. Pemkot Solo berkomitmen mendukung penguatan literasi digital melalui berbagai program dan mampu meningkatkan budaya membaca masyarakat sekaligus mendorong kenaikan indeks pembangunan literasi masyarakat di Jawa Tengah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, sampai dengan jam 7.40 ini everything is really okay, kawan Rasika ya. Jadi untuk kalau Anda tanya situasi jalan di hari Sabtu pagi ini nih, sampai dengan jam 8, aku berani make sure kalau sampai dengan nanti jam 9 aku tutupan, lancar sih kawan Rasika. Cuma nanti menjelang jam 9 sudah pada rame tuh. Lantas di sini bagaimana, di situ bagaimana, di sini bagaimana, nanti menjelang jam 9. Nah, tapi kalau aku bisa melihat ya situasi di jam 6 tadi sampai dengan saat ini jam 7.40 masih terpantau landai dan juga ramai lancar ya, sampai dengan nanti aku tutup jam 9 pagi nampaknya juga masih akan ada kelancaran yang kita alami ya kawan Rasika di lalu lintas hari Sabtu pagi hari ini. Memang tadi ada beberapa report tapi cuma minor aja ya, truk mogok satu di kawasan pertigaan tol Bawen yang arah menuju ke terminal di dari arah Tuntang, itu informasinya kemarin sejak Selasa pagi kita dapatkan informasinya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya 5 ding bukan 4, mohon maaf. Nah, sejak Selasa pagi ya 5 ding, kok aku tadi bilangnya 4 ya, pede banget lagi. 5 guys ya, 5 hari berarti sudahan berhenti di sana. Tidak di akses tolnya ya, tapi di jalan rayanya. Kalau Anda perjalanan dari Solo Tigo ketemu tuh sama truknya, truk gandeng. Mogok kawan Rasika di ya jalan raya Bawen ya, dari jalan raya Bawen Tuntang tepatnya setelah pertigaan tol arah terminal. Tapi ya minor aja kawan Rasika, nggak yang sampai menimbulkan antrian signifikan. Terus ada satu lagi truk mogok sebenarnya, yaitu di sekitar sebelum pabrik roti di jalan Jenderal Sudirman Babadan Kabupaten Semarang yang arah menuju ke Bawen. Nah, cuma ya sekali lagi dampaknya nggak yang sampai signifikan sih kawan Rasika mengenai laporan truk mogok tadi kita dapat pertama jam 6.30 sampai dengan sekarang. Uwis, kuito kawan Rasika, selain itu lancar-lancar aja perjalanan antar kotanya. Dalam kota Semarang juga masih baik, jalan-jalan protokolnya juga masih landai saja, kemudian juga ditarik di berbagai rute keluar kota atau menuju ke dalam kota Semarang juga masih lancar kawan Rasika ya. Tadi terakhir kita dapat info sudah ada yang mau ke Magelang, Jogja. Terus juga tadi ada Pak Rizky Septa, aku munculkan di segmen sebelumnya tuh mau ke Blora loh guys. Udah sampai, sampai Purwodadi, Wirosari sana. Terus siapa lagi tadi ya, jam 7 Pak Budi SW dan kawan-kawan yang menuju arah ke Kendal, Weleri. Ada yang lewat di tol dan lewat Pantura, lancar. Terus, nah ini karena sudah ada pertanyaan lagi Semarang Demak Kudus ya. Kayaknya Pak Fahri sudah selesai makan, jadi coba seperti apa informasi jalan rayanya. Sampai dengan saat ini masih lancar ya, sekali lagi, masih lancar. Cuma kalau kayaknya Semarang Demak Kudus ki enaknya sih jawab Kamar Rasika ya. Jadi update-nya biar dijawab sama Pak Khairuddin Fahri aja nih.
1: Update-nya Mas Yuda, saya sampai di Trengguli. Untuk lalu lintasnya rame lancar total. Kemudian tadi saya sarapannya jadinya lodeh take away. Begitu.
0: Kok malah take away itu Pak?
1: Informasinya bagi kawan Rasika jangan lupa sarapan. Update ya Mas Ija, saya sampai di depan PT Glory Glory Man United, itu masih rame lancar Mas Ija. Okay. Wah enak banget lalu lintas pagi hari ini.
0: Kok malah take away tuh Pak Fahri? Satu, katanya tadi selak lapar. Dua, eman-eman masuk Innovane mambu lodeh, Pak Fahri. Yes, tapi untungnya dalannya lancar. Terus aku bersama Pak... Pak Budiman kok? Iya. Ini kemarin hari Sabtu. Iya, matur suwun Pak Budiman. Loh, Pak Budiman juga rawuh po. Iya, kemarin hari Sabtu saya ke Kudus, Pak Budiman. Pak Budiman kok ada foto aku ya? Pak Budiman kok ngirimi ada fotoku ya? Iya, betul. Kemarin hari Sabtu Yuda ke Kudus di SMK Wisuda Karya. Pak Budiman ini po, putranya sekolah di situ kemarin bertemu. Kok kemarin, ya kemarin melihat aku, cuma putranya kemarin sekolah di sana ya, tahun ajaran baru masuk SMK Wisuda Karya. Matur suwun ya Pak Budiman. Kok ya rak sapa-sapa lo Pak Budiman ki? Mas, kesusu mulih ki mesti ki. Matur suwun Pak Budiman. Iya, seneng banget aku kemarin ke Kudus. Makan makan apa aja? Makan apa aja ya di Kudus? Makan nasi kotak, yes, makan sama itu tok. Jagung bakar yang sama lauk pauk itu. Aku malah enggak makan lentok sama sekali loh kemarin waktu ke Kudus itu 2 hari. Enggak makan lentok sama sekali malahan. Pak Budiman. Ya wis mantur suwun program studi apa Pak Budiman putranya atau putrinya yang kemarin masuk di SMK Wisuda Karya. Program studi apa wis mantap pilihannya di sekolah yang cakep kalau gitu ya. Kita lihat nanti 3 tahun ke depan hasilnya. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash.
3: Kasus korupsi Kejagung, Hotman Paris menyatakan Kapolri tidak memberi izin Presiden Prabowo menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Kasus ini terkait dugaan korupsi di Kejaksaan Agung. Demikian News Flash.
0: Pak Hadi, selamat pagi. Informasi hari ini ada wisuda di Universitas Negeri Semarang, betul. Matur suwun Pak Hadi informasinya. Dampak lalu lintasnya nggak begitu signifikan kok sampai dengan pagi hari ini. Sampai dengan saat ini deng, jam 7.50 ini ya, lalu lintasnya juga ming rame di UNES setok wae, nggak yang sampai melebar kemana-mana. Pak Tri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga titip ke Pak Didik Sigit Setiawan aja deh, selamat beraktivitas. Apa nih? Kok ujuk-ujuk ke Pak Didik Sigit Setiawan, ada apa nih? Pak Dr. Arif Ridho.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: Bung
0: wabarakatuh.
4: Yuda dan Pak De Jamal. Belum dengar suaranya Pak De Jamal.
0: Libur hari
4: kita
0: Sabtu
4: jam 7.26 sudah exit tol Kaliungu. Perjalanan dari Puding, Penggaron, Pedurungan lancar. Tadi saya sempat bertanya dalam hati kok relatif agak sepi, ternyata sekolah ada yang libur di hari Sabtu tapi tetap ada yang masuk. Ya, semua lancar. Nanti exit Kaliwungu waspada di kiri akan banyak dam truk gede-gede yang parkir. Dan kemudian di sebelah kanan yang ke arah Semarang juga banyak truk-truk besar parkir tapi tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Kaliwungu ya. Matur suwun Pak Dr. Arif Ridho, perjalanannya Kawarasika dari Jalan Brigjen Sudiarto menyusuri tol Semarang ABC. Nah, itu Kawarasika berarti perjalanannya dari masuk Gayam Sari sama dengan keluar tol Kaliwungu Kawarasika, tol Semarang ABC dan juga sebagian tol Semarang Batang sampai dengan keluar Kaliwungu juga secara umum masih lancar saja. Secara umum Kawarasika cuaca juga cerah perakiraan untuk hari ini. Pak Tom Sur.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan rekan Rasika semuanya.
0: Selamat pagi.
5: Cuaca di Salatiga sangat cerah.
0: Sama
5: biru. Dan mohon infonya Mas Yuda untuk perjalanan dari Salatiga menuju ke Wates melalui jalur Kopeng.
0: Nah, ini bukan jalur biasa nih.
5: Borobudur hingga sampai Sentolo Kulon Progo. Terima kasih.
0: Waduh, informasinya kok tekon sampai gun apa? Iso sampai Kulon Progo. Wah. Tadi ada beberapa kawan yang menuju arah Magelang Jogja, Pak. Sementara di jalur yang bisa kita pantau dulu ya. Sementara di jalan yang bisa kita pantau nek sampai mlebu daerah Sultan ya kita angkat tangan ra informasi jalannya ya tekon sapa njukan nek semamane tekon jalan ke arah Kulon Progo sana wong informasi juga terakhir tadi kita dapat info ya mentok-mentoke sampai dengan menuju arah ke Magelang lah ya. Kawan-kawan Rasika yang terdata dari kita yang mungkin mobile setiap hari memantau jalan raya itu paling ya paling selatan istilahnya dalam tanda petik ya Magelang gue mau. Nah, bagaimana infonya? Ini ada Pak Nando. Pak Nando juga, saya mau ke Jogja, Mas. Lewat konven, cuaca cerah dah masuk tol. Piye konsepnya maksudnya, Pak Nando? Maaf, saya mau ke Jogja. Lewat konven, cuaca cerah, sudah masuk tol. Kombinasi gitu maksudnya. Lewat konven, cuaca cerah, sudah masuk tol. Piye, berarti arti nih, nek ngene iki kalimate. wes, matur suwun wes, kemanapun nanti rute pilihan Anda Pak Nando, kita tunggu informasinya ya, untuk menuju arah Magelangnya ada Pak Erna Masindo gitu. Coba kita buka info nih
6: perjalanan Mas Yuda untuk lalu lintasnya tadi ini sampai Secang masih lancar banget untuk yang mau liburan ke Jogja Magelang monggo. Cuman notes-nya truknya nambah jadi ada 5. Satu yang di Atin tadi, 2 itu depan RM Soto Kudusnya mana itu ya sebelum Kalimalang itu. Kemudian maju dikit di terminalnya truk itu ada satu lagi kemudian dekat RM Sina Bawang. Kemudian satu lagi yang di Kalimalang. Itu 3 truk itu truk pengangkut semen yang trailer panjang itu loh Mas Yud. Tapi semuanya di kiri dan semuanya lancar. Satu lagi arah Semarang, yang tadi 3 itu arah apa, yang 4 itu arah Magelang semua. Yang satu lagi itu di setelah Pasar Buah Pingit arah Semarang, itu juga truk besar itu, truk trailer juga, cuma ngangkut apa kurang tahu. Begitu. Cuma lancar aja sih gitu. Lanjut okay. Sampai Mertajo dan terima kasih.
0: Wah, mantap kalau gitu. Matur suwun ya Pak Erna Masindo. Laporannya tuh kawan sampai Secang ya. Tadi siapa mau yang mau menuju arah ke Magelang, menuju arah ke Daerah Istimewa Yogyakartanya. Sementara ya jalur yang bisa kita pantau ya satu jalur utama dan ya maksimal ya kurang lebih bisa sampai Magelang ya. Itu pun harus pantauan langsung dari kawan kita. Dan sampai dengan jam 8 pagi ini masih lancar sampai dengan Secangnya. Ini berarti Bu Akila yang tanya menuju arah Solo Tigo juga masih oke ya. Ini Bu Akila tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Solo Tigo nih. Minta lagu saja ya. Sek, pertanyaanku satu, dari mana Bu Akila? Kemudian yang kedua, emang sekarang usianya berapa kok katanya minta lagunya Dewa 19 kok karena kangen masa muda ki? Dari mana Bu Akila? Kalau dari Semarangnya sih lancar-lancar aja. Semarang, Bawen, Solo Tigo, Landai. Kedua arahnya gak ada halangan atau gak ada hambatan yang signifikan kok kedua arahnya. Ini ada Pak Bawa Artanto tadi mau menuju arah Solo. Sudah sampai mana saat ini?
7: Update perjalanan Mas. Pukul 7 lebih 43 menit ini berhenti cari sarapan di rest area 575A.
0: Mana itu?
7: Daerah Ngawi, Ngawi Mas. Ini tadi sepanjang perjalanan lancar ya dari Semarang sampai Ngawi. Ini saya enggak dengar ke streaming, saya update info lalu lintas saja. Lancar ya sampai Ngawi. Arah sebaliknya yang menuju ke arah Solo Semarang tadi di KM 570 ada laka Mas, ada truk yang terbalik ya di tengah-tengah jalan, sudah ada petugas yang mengatur, sedikit menimbulkan ketersendatan. Matur nuwun.
0: Wah, matur suwun sekali. Tuh udah sampai Ngawi kawan. By the way, perjalanannya Pak Bowo Artanto full lewat tol ya guys, dari kota Semarang tadi, dari Sambiroto Tembalang menuju arah ke Ngawi. Lalu lintasnya lancar lewat tol. Koh Wendy,
8: selamat pagi Bun. Ini Bun,
0: apa
8: di sekitaran Puri ya Bun, ada grand opening, tapi nggak tahu grand opening apa Bun, nggak bisa baca ya Bun. Bes bablas angin nih bagi Bun, kamu ahli bahasa asing nggak Bun? Terima kasih.
0: Ya kan ada tulisannya di atasnya toh, grand opening apa gitu, mosok buka, mosok lewat sebuah lokasi akeh karangan bunga, lagi ada grand opening tapi nggak ada, nggak tahu grand opening apa. Lagi lo Pak, yang ujung kilo Pak, kan ada bahasa Indonesia nih toh. Oh nggak ada, bahasa Mandarin semua. Ya coba tanya Cik Dewi apa tanya engkoh ya Koh Wendy, kan yo mesti ono sing isora. Ini by the way ngasih informasi di daerah Puri kota Semarang kayaknya banyak karangan bunga tapi bahasanya bahasa Mandarin ya. Ya silah, Koh Wendy nanti tekon konco-konconi lah, Koh Wendy kan yo akeh toh sing bisa bahasa Mandarin. Ya wes, kita ke kabar jam tengah jam 8 pagi dulu ya. Nanti kita update lagi perjalanan kita. Masih panjang sampai dengan nanti. Ya nggak panjang ding, wong masih 1 jam aja kurang lebih sampai jam 9. Tetap di Kelana Kota ya. Sampai jam 8 pagi ini semuanya masih lancar.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat sebanyak 30 petugas sensus ekonomi mengundurkan diri secara berkala. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengungkapkan, dari total petugas yang resign, 16 diantaranya karena diterima bekerja di tempat lain, sementara sisanya karena sakit hingga faktor kuliah. Sesuai surat perjanjian kerja, puluhan petugas yang mundur tersebut dipastikan tidak mendapatkan hak honorarium. Menyikapi hal ini, pihak BPS Kota Semarang bergerak cepat dengan langsung merekrut petugas pengganti di tiap kecamatan, guna memastikan seluruh tahapan pendataan lapangan di Kota Atlas tetap berjalan sesuai target. Dugaan kebocoran jutaan data penerima bansos di Dinas Sosial Jawa Tengah mendapat sorotan tajam DPRD Jawa Tengah. Legislator mengingatkan agar insiden ini tidak dianggap sepele karena berpotensi mengancam sistem digital strategis lainnya. Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo menilai fakta bahwa sistem Pemprov bisa dibobol oleh seorang teknisi ponsel menunjukkan lemahnya sistem proteksi yang harus segera dievaluasi total. Imam mendorong Dinas Sosial serta dinas terkait untuk memperkuat anggaran pemeliharaan sistem cyber. Pihaknya khawatir jika tidak ada pembenahan, retasan bisa menyasar platform vital seperti LPSE yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Wah, FIFA menyiapkan cincin ngawarasika. Cincin untuk apa? Untuk juara bagi pemenang Piala Dunia 2026. Jadi, FIFA bukan hanya menyiapkan trofi untuk tim pemenang Piala Dunia tahun 2026, namun juga menyiapkan cincin emas berhiaskan ornamen trofi World Cup 2026 yang akan menjadi hadiah istimewa yang akan diberikan kepada juara turnamen sepak bola dunia ini. Penampakan cincin juara Piala Dunia tersebut sudah dirilis ya di situs resmi FIFA pada hari Kamis 16 Juli 2026. Ada sebanyak 2026 cincin edisi terbatas dengan nomor seri yang disiapkan FIFA, dan sebanyak 30 cincin akan diberikan kepada anggota tim juara. Sementara 1996 cincin lainnya akan dipasarkan sebagai souvenir resmi Piala Dunia tahun 2026. Final Piala Dunia 2026 kali ini akan mempertemukan Espanya atau Spanyol dan Argentina, dan laga tersebut akan digelar di New York New Jersey Stadium. Jadi kira-kira siapakah nantinya akan membawa pulang cincin juara Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat? Apakah Spanyol atau Argentina? Pertandingan Grand Final Piala Dunia 2026 akan digelar pada hari Senin 20 Juli 2026 jam 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi untuk waktu Indonesia bagian Baratnya itu Kawarasika akan tayang di jam 2 pagi pada hari Senin 20 Juli 2026. Kawarasika. Jadi akan seperti apa situasi pagi hari di hari Senin pagi nanti? Wah, aku menanti-nanti sekali sih bagaimana analisa dan juga bagaimana pandangan Anda semuanya ya. Pandangan Anda semuanya ya untuk pemenang Piala Dunia nantinya, Kawarasika. Sampai dengan sekarang nih kayaknya udah mulai rame nih, Kawarasika. Situasinya, jadi sudah mulai ramai, sudah mulai bahasan-bahasan di media sosial juga sudah geger lah gitu istilahnya ya. Kalau di Amerika sana, finalnya itu hari Minggu, Kawarasika. Minggu 19 Juli 2026, Kawarasika, di jam 3 sore. Ya, jadi masyarakat Amerika sana yang pada nonton Grand Final Piala Dunia bisa nikmat lah gitu ya, nontonnya sore-sore ya nggak sih? Nah, kalau di Indonesia, karena perbedaan waktu antara waktu Indonesia bagian Barat dan juga New York itu 11 jam, jadi kita harus melek subuh-subuh jam loro bengi, Kawarasika. Siapa jagoan Anda? Kita buktikan besok di hari Senin pagi ya, Kawarasika. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika.
1: News Flash. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Cina membobol data 220 juta pemilih. Namun pakar menilai belum ada bukti kecurangan pemilu. Demikian News Flash.
0: Pak Nando, oke, baik, matur suwun Pak Nando, kita tunggu nanti update selanjutnya ya, menuju arah ke daerah istimewa Yogyakarta. Katanya nanti tolnya tuh maksudnya sampai Bawen aja ya, baru nanti selanjutnya ke Jogjanya lewat konvensional deh. Kayak travel ya. Kayak travel yang Jogja ya, Semarang Bawennya lewat tol ya, baru dari Bawennya lewat jalur utama ke Magelang, Jogja. Oke, oh Pak Tri itu semalam saling sapa-sapa di live-nya Pak Didi Sigit Setiawan semalam katanya. Yus nih, beliaunya udah muncul nih.
2: Ya, dan kawan Rasika, saat ini saya sudah sampai di Palir ya. Overall lalu lintas terpantau lancar sampai dengan Palir dan cuacanya jelas cerah. Itu Pak Tri Sukarsono, selamat ketemu kembali.
0: Disebut ya, komplit
2: juga. Mas Yuda.
0: Yo, piye.
2: Nanti malam pas aku live itu ketemune kawan Rasi KKB itu. Ono Pak Tri, ono Mas Freddy yang lagi ngirim ke Bogor, ono Pak Larissa, ono Mbak Ratna. Wis pokoknya komplit. Gitu Mas Yuda.
0: Itu tahu aku semua, Pak.
2: Menyarankan bagi kawan-kawan yang di luar kota yang masuk kota Semarang untuk selalu on di 105.6 FM supaya tidak tersesat di jalan.
0: Alah, lebay ding. Oke, matur suwun ya Pak Didik Sigit Setiawan ya. Itu berarti yang nge-give dan komen-komen di live-nya Pak Didik Setiawan, coba tanya kapan-kapan, tanya aku gitu, tahu aku nggak Pak kira-kira, tahu Yuda nggak, Prasetya nggak gitu, tahu Yuda pun gitu nggak, Pak Didik tolong tekonke ya, terkenal tak kira-kira aku. Pak Soleh.
3: Mas Yuda, selamat pagi Mas Yuda. Mas pagi, Yuda, Pak. Mau tanya jalur, tapi jalur saya nggak seperti biasanya Mas, untuk pagi hari ini saya mau ke Kota Garam ya, Rembang ya Mas. Yang perlu dihindari mana ya Mas, soalnya kok kalau tiap hari kok banyak yang anu apa

0: Ninjuana, satu di Lingkar Kudus. Arah Semarang semua tapi Pak Soleh. Nggak banyak kok, dua aja. Jadi ya itu aja yang perlu jadi perhatian. Dan kalau arah menuju ke Rembangnya sih lancar ya. Nah nanti yang pulangnya aja, nanti kapan ketika waktu pulang bisa dipantau lagi Pak. Perlu dihindari atau enggak di perbaikan Jalan Lingkar Kudusnya atau di Pantura Ngebruknya. Soalnya dua lokasi yang aku masih mencarat ada perbaikan jalan di Pantura Kudus Pati Rembang ya Lorotokwi, dan itu semua yang arah Semarang. Gitu Pak Soleh, kalau untuk berangkat ke arah timurnya sih wis monggo lancar aja, sampai dengan Pati terakhir informasi kita dapatkan lancar aja kok. Nanti aja pulangnya, nah bagaimana pulangnya nanti pantau ketika waktu pulang di waktu perjalanannya ya. Nek tak infokan sekarang soalnya masih baik, nah nanti aja waktu pulang bisa update lagi. Mengaten Pak Soleh. Pak Adri Rama Baskara, pagi, aku minta info ya, dari Bukit Sari saya mau ke Sleman. Enak via Salatiga, Kopeng Megelang atau Ambarawa Pringsurat ya. Korban pelaminan, wayahe perai kerja kok dadak nyusul di mana istri berada. Goro-goro Mbah Wasimin iki, bujul, jari ningkah penak. Penak tapi lemes. Iso kaya ngono. Dua-duanya oke aja kok Pak Adri, wis monggo lah pilih sendiri ya. Pilih sendiri, itu informasi ada kamar sih katanya terakhir wis ana sing tekan secang. Wis ana sing tekan apa? Wis ana sing tekan jambu iki. Tadi Pak Nando juga sudah keluar Bawen juga akan menuju ke Jogja. Ya walaupun di kawasan Solo Tiga Tuntangnya sih belum ada pantauan langsung ya, tapi koyone ya enak-enak aja. Enak-enak aja, pemandangannya juga cakep. Terus juga adem, akeh-akeh makanan ya, jadi bisa mampir-mampir. Kalau mau lewat Kopeng, tapi kalau mau lewat Megelang juga masih lancar saja. Aku silahkan ke jenengan mau milih yang mana. Karena dalam tanda petik ya, dua perbandingan itu masih enak aja semuanya. Pak Adri Rama Baskara yang juga akan ke daerah istimewa Yogyakarta. Pak Heru Setiawan.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
1: Melaporkan barusan melintas di tol ABC arah Jatingale 3M423 mungkin ya tadi. Ada rafia keluar dari mobil pickup itu panjang banget. Rafianya kayaknya udah jatuh dan berbahaya untuk pengemudi yang di belakangnya. Mungkin bisa disampaikan ke petugas tolnya. Terima kasih.
0: Rafianya jatuh ke jalan apa masih ngelewar-ngelewar di kendaraan Pak Heru Setiawan? Ini biar kita melaporkannya ke tol Semarang ABC ada K-nya nih, enggak, bukan cuma SPO saja. Biar ada K-nya, maksudnya rafianya ki tiba ke jalan atau molor ngelewar di kendaraan gitu Pak Heru, mungkin bisa ditambahkan nggih. Sebelum nanti kita laporkan lagi. Pak Yudi Fajar, info jalan ya. Saya di belakangnya Pak Ernawa Sindu, tapi jauh di belakang soalnya aku masih sampai secang lancare pol. Minta lagu Hindia ya. Oke, matur suwun Pak Yudi Fajar. Nah ini informasi terbaru nih yang menuju arah ke selatan juga, yang menuju arah Megelang. Sudah sampai secang lancar juga arus lalu lintasnya dari Semarang ya, sampai jam 8.20 ini. Mantap. Pak Wafinus.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan-kawan singkat semua. Prevensi Mas, hari ini perjalanan biasa dari KIC ya menuju kota Salatiga, tadi lewat konvensional saja ya Gunung Pati ya, dan saat ini baru sampai gerbang selamat datang Salatiga. Terpantau lalinya ramai lancar, malah cenderung lengang ya, mungkin karena hari Sabtu. Cuaca saat ini juga sangat cerah Mas, di perbatasan kota Salatiga Tuntang. Begitu saja info sementara Mas, terima kasih Mas.
0: Oke, kita yang terima kasih pun, berarti dari atensi barusan ya, Pak Wafinus dari Semarang Salatiga masih lancar. Pak Yudi Fajar sama Pak Ernawa Sindu sampai dengan secang lancar. Berarti Pak Adri Rama Baskara silakan ya, mau ke Sleman daerah istimewa Yogyakartanya mau lewat pundi, monggo-monggo kerso. Dua-duanya Semarang Salatiga atau Semarang Secang Magelangnya masih oke kondisinya. Nggak perlu khawatir. Paling tidak di jalur utamanya ya. Pak Heru Setiawan, nah ini nambahin lagi nih.

0: masih sampai secang lancarnya pol.
1: Sudah ngelewer mas, udah panjang banget tadi.
2: Tiba gitu, tapi rafianya
1: kayak terurai sampai panjang banget tadi. Mungkin kena angin juga kabur-kabur ya.
2: Oke. Baik, di copy informasinya Pak Heru Setiawan pagi hari ini. Ya wis kalau gitu, situasi masih cukup baik, situasi juga masih cukup landai Kawarasika. Jadi masih cukup menyenangkan untuk Anda memulai perjalanan sampai dengan jam 8.20 pagi ini. Sabtu kemarin gak ada Sabtu jedak jeduk kan? Iya wes aku tahu, tak kasih dua deh hari ini. Di Sabtu jedak jeduk di Klara Kota pagi hari Sabtu, masih ada waktu sampai

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
8: iya
9: ruam.
8: Tuh,
9: nah,
8: iya,
9: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya,
7: oh,
8: bikin
7: iya?
8: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

Sabtu, Anda tidak salah dengar radio. Betul, ini Kelana Kota Rasika, Ngawar Rasika. Karena setiap hari Sabtu, aku menjelaskan Sabtu jeduk-jeduk menjelang jam 9 pagi. Bendo melek, M-M-E-L-L-E-K melek. Ini benar dengar Rasika? Betul. Anda tidak salah. Ini 105,6 FM, ini 88,9 Rasika Pekalongan ya. Tapi kamu Rasika enggak boleh loh ya minta lagu kayak gini di program Kelana Kota lain. Aku cuma diberi izin di hari Sabtu pagi tok. Satu. Ya pagi ini tak kasih dua, Ding. Kan Sabtu lalu enggak ada toh Sabtu jeduk-jeduknya. Jadi selamat datang di Kelana Kota hari Sabtu. Ini kudune harusnya wis do melek sih. Ya feelingku kudune harusnya wis do tangi ngawarasika. Udah jam segini kok. Nek semamane Anda terutama yang sudah berkeluarga kok tangine di atas jam 9, di atas jam 10 yo. Mbangeti lah ya. Anake bojone kan yo kudu dirumati to. Mosok jek nglempus jam yahmene kene ra mungkin. Kecuali kalau single-single ya. Mana yang single lah, kalau single mah aman. Aku lihat semuanya orang siaran jam 6 juga tanginnya jam 10. Kan single, ya kan masih sendiri. Nek soalnya Anda-Anda yang sudah pada punya pasangan ya memang kudu tanginnya gasi, dicek bojone, dicek pasangannya, dicek anake ya kan. Wes piye kondisinya setiap pagi hari. Malah single ya, tangi. Kalau soalnya ra ono kegiatan ya tangi awan. Ya gak sih, kawan Rasika. Enak lo tangi siang. Beneran deh. Sampai dengan jam 8.40 ini kawan, situasi lalu lintasnya lancar ya. Lancar, menyenangkan lah sampai jam 8.40 pagi ini. Jadi untuk kawan-kawan Rasika semua yang mau perjalanan, kemanapun itu perjalanan Anda lancar kabeh. Paling tidak sampai jam 8.40 pagi ini ya kawan Rasika. Tadi segmen sebelumnya udah rame banget lo tuh. Ada yang mau ke Kulon Progo, ada yang sudah sampai Magelang, ada yang sudah sampai Ngawi. Ada yang sudah sampai Ngawi, terus ada yang sudah sampai mana lagi tadi. Wah, akelah pokok men, dan jalannya lancar saja Ngawar Rasika. Termasuk yang jadi pertanyaan setiap menit, setiap detik, jalur Pantura SMG DMK KDS kedua arah juga situasinya masih oke ya. S, untuk saat ini situasinya masih landai Ngawar Rasika, belum ada genangan air, tenang saja ya. Untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini memang ketinggiannya mencapai 1 meter Ngawar Rasika. Tapi nanti pada pukul... Untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini ketinggian maksimal mencapai 1 meter di jam 11 sampai dengan jam 12.00. Sekali lagi, jadi untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini memang ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter, cuma nanti jam 11 sampai 12. Nah, kalau kita berkaca selama 3 bulan ke belakang, perakiraan puncak gelombang pasang mencapai 1 meter. Dampak lalu lintasnya itu enggak melulu langsung kimplah-kimplah di jalan sih. Ada beberapa waktu ketinggian 1 meter, wah, Pantura inisial S sampai luber-luber, sampai kimplah-kimplah gitu ya. But there's a time juga ketinggian 1 meter tapi di jalan masih lengang, landai juga, kering itu istilahnya, enggak yang sampai tergenang tinggi. Jadi perakiraan puncak gelombang pasang meski ada imbauan mencapai ketinggian maksimal 1 meter tapi untuk actual conditionnya nanti dipantau ketika jam tersebut ya guys. Aku tidak bisa mengatakan apakah akan tergenang atau tidak, cuma di laut sana ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter ya akan terjadi hari ini di jam 11 sampai dengan jam 12.00. Bu Retno Lestari. Monggo silakan Bu Retno Lestari ya kan, dipakai untuk senamnya Bu Retno dan kawan-kawan. Silakan sekali Bu Retno Lestari. Pak Tri Sukarsono matur suwun juga. Pak Erik Gusti ya. Gila nih stikernya Pak Erik Gusti ya, kilo jian ya. Mantap lah kalau gitu. Pak Albertus absen dulu ya. Presensi pun nek absen ki ora muncul. Presensi. Salam untuk kawan-kawan Rasika dan kru ya. Matur suwun Pak Albertus. Ya wis itu ya kawan Rasika, lalu lintasnya masih menyenangkan, lancar-lancar juga kok.
Ini Pak Yoyok Kendal juga, betul ini Rasika. Mas Yuda, saya sudah melek dari jam 3 pagi tadi. Habis subuh saya bersih-bersih rumah, ngepel, membersihkan sangkar burung, ngasih makan sampai dengan sekarang. Bentar lagi akan perjalanan meluncur ke Pageruyung dan Sukorejo nganter orderan. Alhamdulillah ya. Lomba meriah tanpa hamburkan dan sisa sia-siakan bahan makanan. Sip, mantap. Matur suwun Pak Yoyok. Pak, nanti kabar-kabar ya Pak, menuju arah ke Sukorejo, menuju arah Pageruyungnya.

0: Tadi yang menanyakan S bagaimana, Pak Fahri aja yang jawab. Ini kayaknya pemain tunggal iki Pak Khairuddin Fahri iki. Teko jam 7 sampai dengan saat ini menyusuri Pantura, SMG, DMK, KDS dan sebaliknya nih Kang Warasika. Kita simak apakah ada keluhan atau tidak.
1: Sudah, saya sudah sampai di tol Banyumanik ya. Untuk lalu lintas saya dari Kudus menuju Semarang.
0: Bravo.
1: Alhamdulillah hari ini Sabtu ramai lancar. Cuaca cerah, tidak begitu terik ya. Kemudian didominasi oleh kendaraan muatan. Begitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya Mas, request lagu dong dari Seven Icon Playboy.
0: Ya,
1: thank you.
0: Oke. Okay.
1: Boleh.
0: Boleh, boleh nanti kalau waktunya masih cukup Pak Fahri. Lancar ya, tapi berarti guys tuh Pak Fahri perjalanan teko Kudus menyusuri-menyusuri jalan set menyusuri Pantura masuk tol Semarang ABC sampai Banyumanik tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Mantap, silahkan monggo yang tadi jam 8.30 sampai dengan saat ini 8.40 tanya jalur SMG, DMK, KDS dan sebaliknya Pantura inisial S yang terkenal karena genangan juga nggak ada sorotan sampai dengan jam 8 lebih 40 pagi ini. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash.
3: Global opini bergeser ke Cina. Hasil survei internasional menunjukkan opini publik dunia semakin mendukung Cina dibandingkan Amerika Serikat. Pergeseran ini dipandang sebagai tren geopolitik baru. Demikian News Flash.
0: Pak Edward Agung mohon info dari Salatiga ke Semarang. Salatiga ke Semarang sih informasi terakhir lancar. Cuma kok kita dapat info dari Pak Juan. Pak apa Bu ya? Ibu. Ibu Juan ini ngasih info. Katanya di depan Dusun Semilir itu ada insiden laka lantas Kawarasika. Informasi sementara tabrak belakang ini yang arah menuju ke Semarang. Nah, tuh. Ada satu truk ya Kawarasika, truk box rusak parah sekali di bagian depannya, kemudian juga di depannya ada beberapa truk ya, untuk solidaritas ada satu, kemudian juga dua, tiga, empat, lima, ada lima truk kawan. Informasinya diduga ya, melihat dari kondisi kendaraannya ada kejadian tabrak belakang nih persis di depan Dusun Semilir kawan, arah menuju ke Semarang dari Bawen. Nah ini menjawab pertanyaannya kawan-kawan lah gitu ya, update-nya dari Solo Tigo, dari menuju arah ke Bawen menuju arah Semarang. Oh, Bujihan, mohon maaf. Bujihan nih ngasih informasi kawan, jam 8.45 nih sekitar 2 menit yang lalu kita dapatkan report adanya kejadian melibatkan truk box. Ini kalau kita lihat videonya, kondisi truk boxnya kok rusaknya cukup parah di bagian depan. Dugaan sementara ya tabrak belakang ya kalau kondisi seperti ini. Sudah ada kurang lebih 5 truk lain berhenti di sana untuk solidaritas dan apakah ada kendaraan lain yang terlibat. Nanti akan dipantau kembali. Bu Jihan, lalu lintasnya gimana ya Bu Jihan ya? Soalnya kan masih baru nih istilahnya. Sudah antre panjang kah Bu Jihan? Arah menuju ke Ungaran atau arah menuju Semarangnya dari Bieven atau masih pendek saja ketersendatannya, mengingat posisinya pas di jalur yang istilahnya ya nanjak lah gitu ya, nanjak dan posisinya arah menuju ke Semarang ya. Nih Pak Edward terjawab ya, Pak Edward terjawab dan kawan-kawan yang menanyakan update dari selatan, dari Bawen, dari Solotigo, dari Ambarawa menuju arah ke Ungaran, menuju arah Semarang. Nih kita dapat update jam 8.45 kok ada insiden truk Kawarasika. Dugaannya tabrak belakang persis di depan Dusun Semilir arah menuju ke Semarang. Dan update Kawarasika dari kawan-kawan tim pemeliharaan jalan nasional Semarang, Bawen, Solotigo. Ini ada update dari Pak Kolik ngasih informasi bahwa nanti siang akan ada peningkatan mutu jalan di jalan lingkar Solotigo, tepatnya di sekitar jembatan Sawahan, serta lanjutan di jalan Diponegoro Ungaran arah Semarang pada malam hari. Waspada ya, karena akan ada beda tinggi dan juga penyempitan jalan selama masa pemeliharaan jalan berlangsung di Jalan Lingkar Solo Tigo dan juga di Jalan Diponegoro Ungaran arah Semarang semuanya. Nanti ya, siang sampai dengan malam hari. Itu, nanti kita cek juga tetap ya, pasti informasinya akan banyak tuh nanti akan masuk di siang sampai sore hari. Nah, saat ini Kawarasiga ada insiden truk tabrak belakang persis di depan Dusun Semilir. Informasinya tadi ketika Bujihan lewat, truknya, supir truknya masih diangkat katanya. Waduh. Jadi ada truk box kawan, siapa yang sedang antri di Mbawen yang arah menuju Semarang. Ini tadi jam 8.45 ketika kita dapat videonya dari Bujihan toh, informasinya katanya sopirnya tuh lagi dibantu ditarik sama rekan-rekan truk yang pada berhenti di sana gitu. Cuma informasi antriannya sih masih pendek. Informasi laporannya Bujihan siap pagi hari ini. Oke, di copy Bu Jihan, nanti kita pantau lagi informasinya Kawarasika ya. Oh, informasi petugas sudah luncuran ya. Ya wis kalau gitu. Petugas sudah luncuran untuk menuju arah ke Bawen. Tepatnya di sekitar Dusun Semilir, persis di depan pintu masuk Dusun Semilir Kawarasika posisinya. Di jalur arah menuju ke Semarang. Itu ada truk Kawarasika rusak bagian depannya. Informasi ya dugaan sementara tabrak belakang ya, karena posisinya masih lurus di lajur sebelah kiri Kawarasika dan sudah ada rekan-rekan yang berhenti di sana untuk solidaritas. Kemudian aku bersama Pak Nando. Ini Pak Nando juga tadi menuju arah ke daerah Istimewa Yogyakarta ya. Ini sudah sampai mana Pak Nando?
4: Pagi Mas Yuda, ini di tajakan Bawen arah ke Semarang ada truk gandeng mogok. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Nah, ini ada satu truk lagi yang masih di kawasan Bawen City ya, Kawarasika, Bawen area. Kalau tadi kita dapat informasi truk dugaannya tabrak belakang di depan Dusun Semilir arah menuju Ungaran. Nah, informasi lanjut di titik lain di kawasan Bawen itu ada di sekitar tanjakan juga, tapi bukan tanjakan Dusun Semilir ya, tapi di tanjakan pertigaan tol Bawen yang arah menuju ke terminal. Truk gandengnya yang mogok sejak kemarin Selasa kawan sampai dengan sekarang masih di lokasi. Cuma untuk informasinya sih masih lancar aja ya kalau truk mogok yang di tanjakan pertigaan tol Bawen arah menuju terminalnya. Oke, di copy laporannya Pak Nando, thank you so much ya, menuju arah ke Yogyakarta toh hari ini. Bisa kabar-kabar loh Pak nanti informasinya bagaimana. Siaran Iklan Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan terus mengingatkan masyarakat untuk menghindari berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan. Mulai dari politik uang, konflik antar pendukung, hingga penyebaran hoax di media sosial. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman di Pekalongan Jumat 17 Juli 2026 kemarin mengatakan, dinamika politik di sejumlah desa di Kabupaten Pekalongan kini mulai terasa sehingga diperlukan langkah antisipasi bersama pihak berwajib dalam hal ini kepolisian dan TNI dalam menjaga wilayah Kabupaten Pekalongan tetap kondusif selama masa pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama TNI, Polri juga menginstruksikan kepada seluruh camat di Kabupaten Pekalongan untuk responsif terhadap perkembangan di wilayah masing-masing agar setiap persoalan yang muncul di desa dan juga potensi-potensi kerawanan yang ada dapat segera dimitigasi serta difasilitasi melalui koordinasi bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tidak berkembang menjadi sebuah konflik. Tahun 2026 ini ada 34 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang dijadwalkan mulai November 2026. Sejalan dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Yusuf mengatakan seluruh tahapan pemilihan kepala desa 2026 di Kabupaten Pekalongan harus dipersiapkan mulai dari sekarang agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap berjalan kondusif. Menyusuri

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Ya wis, sementara itu ya kawan Rasika, aku meninggalkan informasi di kawasan Dusun Semilir. Aku meninggalkan informasi di kawasan Dusun Semilir, kawan Rasika, di Jalan Raya Bawen arah menuju ke Ungaran. Informasinya ada proses evakuasi truk. Dugaannya tabrak belakang persis di depan Dusun Semilir Bawen arah menuju ke Semarang, kawan. Cuma untuk saat ini ya karena volume kendaraannya masih ya belum signifikan lah lonjakannya. Jadi kepadatannya masih pendek saja. Nanti ketika mungkin sudah mengular panjang, terutama Anda yang dari Ambarawa, dari Jambu gitu kan, sudah ketok nih, ih, kok tanjakannya kok macet banget nih. Wis, langsung belok kanan aja masuk tol Kawah Rasika. Karena posisi truknya itu saat ini menutup lajur sebelah kiri. Soalnya di situ kan nggak ada bahu jalan tuh. Jadi truknya yang terlibat laka, kemudian juga rekan-rekannya yang solidaritas, itu pada berhenti di lajur sebelah kiri. Di depan Dusun Semilir persis yang arah menuju ke Ungaran ada truk tabrak belakang. Lalu ke depan nanti juga akan dipantau lagi di Kelana Kota setelah jam 9 ya, Kawan Rasika. So happy weekend everyone. Akan menuju kemana? Kalau aku kayaknya nggak ada agenda, jadi aku akan ke mall saja. My favorite mall berinisial D dan P yang ada di Jalan Pemuda Kota Semarang. Jadi ya wes, aku akan menikmati dan menghirup udara mall. Itu adalah kenikmatan buat aku ya. Kalau Anda kan menghirup udara gunung kan. Nah, sementara kalau aku wes menghirup udara mall aja udah cukup menghibur ya. Selamat akhir pekan semuanya. Selalu bersama Rasika ya. Kelana Kota hadir menemani Anda semuanya, apalagi sekarang Jumat dan Sabtu. Kelana Kotanya sampai malam hari jam 9, kawan. Silahkan ngobrol-ngobrol dan seru-seruan sama Yuli, sama Greta, sampai dengan malam hari jam 9, kawan Rasika. Paginya sudah aku buka dan semuanya berjalan baik dari jam 6 pagi sampai jam 9. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Jack, don't go. Jangan pergi, Jack.
2: Jack sopo, Jackie.
1: Berasa perpisahan kayak ning film Titanic ya. Ya sok apa lah gua perpisahan. Ben kalau perpisahan iki romantis ngono lho ya, Rasika. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menanggapi usulan warga, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG tegas menyatakan belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi. Kepala BPPTKG Agus Budi Santosa menjelaskan, radius 3 km dari puncak harus steril karena adanya potensi nyata erupsi eksplosif. Agus membantah anggapan warga yang menilai lereng utara atau wilayah Selo aman dari erupsi. Karakter letusan eksplosif dapat melonggarkan bongkahan batu ke segala arah termasuk ke sisi utara. Senada dengan hal itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Heri Wibowo memastikan pihaknya tetap mengikuti rekomendasi teknis BPPTKG serta akan memperketat patroli pengawasan guna mengantisipasi maraknya pendaki ilegal. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengendalian alih fungsi lahan guna menjaga keberadaan sawah dan ruang terbuka hijau di tengah pesatnya pembangunan kota. Langkah ini diambil guna menjaga kawasan resapan air dan menekan resiko bencana akibat berkurangnya kawasan hijau. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan, pemanfaatan lahan milik masyarakat harus tetap mengacu pada aturan tata ruang. Karena itu pihaknya akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan. Agustina juga memastikan proyek pembangunan Kopdes Merah Putih di Kota Semarang sama sekali tidak menyasar lahan hijau maupun pertanian produktif, melainkan murni berada di wilayah permukiman warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: agak nyantai dikit kali ya. Jangan kerja keras terus. Nanti masuk rumah sakit, kata Pak Presiden. Tapi itu pejabat, ding, bukan kita. Udah denger ya pidatonya Pak Presiden Prabowo waktu kemarin di acara panen raya bersama TNI di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Presiden bilang banyak jajarannya yang jatuh sakit hingga dirawat ke rumah sakit akibat bekerja keras. Ya, kalau ngomongin bekerja keras tuh aku langsung ingetnya, ayo kita menanam jagung di kebun kita, cangkul yang dalam, itu kerja keras. Tapi enggak ya, kalau pejabat kagak begitu kerja kerasnya. Kata Presiden, banyak pejabat tinggi negara, menteri-menteri, kepala badan, terus terang saja, yang ambruk masuk rumah sakit karena kerja keras. Presiden juga bilang jajarannya bekerja dengan sigap demi kemaslahatan bangsa Indonesia. Banyak jajarannya kurang istirahat akibat fokus kerja. Pemerintahan di bawahnya mengejar target tertentu untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Oke, saya ambil satu poin ya. Anda kawan jangan kerja keras terlalu, nanti masuk rumah sakit. Istirahat dong ya. Ya. Oke. Weekend ini mungkin saatnya agak-agak cooling down ya. Saya siap-siap diprotes sama Anda. Gimana bisa cooling down? Dapur harus ngebul, ya kan? Harus sabet sana, sabet sini. Ya, maaf ya. Kok sayang dimarahin? Yang bilang siapa? Oke, saya Doni Asyar bersama Anda, kawan, di Lana Kota on weekend. Yang masih perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Kalau ada kabar-kabar penting dari jalan, silakan kabar-kabari ke sini. 081-32-58-58-500. Kabar penting tuh apa? Nggak cuma macet ya. Jalan lancar tuh penting juga loh. Kalau misalnya biasa di situ macet terus lancar tuh penting ya. Pokoknya nggak ada yang penting deh, kalau dari Anda penting semua mah. Ya, tadi ada kabar kecelakaan di seputaran Dusem ya. Tadi ada Pak Juan Jihan ya. Itu tadi kasih kabar ada laka di depan Dusun Semilir. Kayaknya baru aja soalnya sopirnya barusan diangkat dari dalam truk. Tersendatnya masih pendek. Itu jam 8.46 tadi. Ada videonya yang direkam Pak Juan ketika melintas di depan Dusem. Oke, ini truk kontainer. Lawannya mana? Oh, ini. Tabrak belakang ya. Teman-temannya pada berhenti. Jadi yang mau lewat jalur selatan dari Bawen menuju ke arah Ungaran ya. Oh, kalau sekarang saya lihat sudah lancar sih. Tadi mungkin pas habis kejadian agak-agak ya berhenti lah ya. Mungkin pada memelankan laju kendaraan atau emang lagi awal-awal kejadian kan agak-agak melakukan tindakan ini itu memakan lajur ya. Tapi sekarang udah nggak ada antrean ya. Nggak ada antrean. Oke, Pak Juan Jian, terima kasih. Sementara yang lainnya kalau saya lihat yang ada antrean di mana ya? KIW kawan, ada antrean walaupun nggak panjang tapi lumayan panjang tapi nggak panjang banget. Ya, sampai di ini nih. Grosir Depo Bangunan Ciamik, Mangkang, di situ buntutnya, ya. Simpulnya di gerbang KIW ya, seputaran itu ya. Ini biasa karena manuver kendaraan. Terus yang agak padat lagi itu di arteri pelabuhan. Ini berarti ya kawasan Cipta kayaknya ya. Oke, yang dari arah Kali Banteng menuju Kali Gawe itu ada antrean. Lumayan panjang sih, arah sebaliknya aman. Tapi kabar bagusnya Kubro itu aman. Dikit aja sih antre, relatif nggak ada. Ya padat biasa, nggak ada antrean. Termasuk yang di Tambak Rejo ya, itu nggak ada antrean. Padat lagi itu di mau masuk Terboyo dari arah Genuk menuju ke arah bawah tol. Yang lainnya sejauh ini saya lihat aman sih. Semoga perjalanan menyenangkan, kawan. Ya. Yang sudah bagi kabar adalah Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus, monggo.
1: Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi kawan Rasika. Minta info lalin Mas Doni dari Krapyak Semarang menuju ke Kendal. Terima kasih.
0: Krapyak menuju ke Kendal. Hai, akhir pekan ini menyenangkan. Krapyak ke Kendal, so far so good. Nggak ada antrean. Berangsong aman. KIW aman kalau arah ke Kendal. Arah ke kota yang ada antrean, walaupun nggak panjang. Bagus, tetap hati-hati di jalan ya. Pak Hairul Wahyu Wiratama. Monggo Pak, silakan.
2: Pagi Bung Doni, pagi Kak Rasika. Ini pukul 9.14 baru keluar kantor di Pamulansih mau menuju ke Kota Kudus. Mohon dibantu info lalinnya ya Bung Doni ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hairul Wahyu Wiratama. Kabar bagus juga tuh Anda, Pantura Timur sejauh ini juga aman, tidak ada gangguan. Menyenangkan lah kayaknya perjalanan akhir pekan ini, semoga begini terus. We wish ya. Oke. Okay. Oh, ini teman-teman di grup info Lalin Kabupaten Semarang, ada kabar info 33 depan Dusem, arah ke Semarang, truk, box, kabin depan, ringsek, maaf gak sempat foto. Ya, kejadiannya tadi jam 9 kurang. Ini di info di grup info Lalin Kabupaten Semarang barusan ada yang kasih kabar. Tapi kalau saya lihat kaitan sama lalu lintasnya nggak ada ketersendatan yang berarti ya pasca kejadian itu. Lanjut sama Pak Ari Susanto, monggo Pak Ari.
3: Selamat pagi Mas Doni, mau tanya Mas Doni ya. Dari Demak menuju kawasan Gatot Subroto, jalurnya bagaimana Mas Doni? Mas Doni minta lagunya Mas Doni.
0: Apa?
3: Dari Padi.
0: Padi yang?
3: Begitu indah, terima
0: begitu
3: kasih.
0: Begitu indah. Apaan sih saya? Ya, aman Pak jalur Anda, Demak ke Gatsu ya. Aman. Lewat arteri, kalau mau arteri agak-agak padat dikit di kawasan Cipta ya, kalau lewat kota aman. Gitu Pak. Pak Kodri. Seputaran Kubro Mas Doni, kondusif nih. Iya, kondusif. Oke, okay, ini lewat Kubro menyenangkan. Ya. Oke. Siap. Ini videonya menyusuri Kubro menyenangkan, ya kan?
2: Mohon dibantu info larinya ya.
0: Thank you ya, Pak Kodri untuk informasinya. Jadi weekend ini menyenangkan banget secara umum ya, perjalanan yang

0: News Flash.
1: Kebakaran hutan meluas di sekitar Paris akibat gelombang panas ekstrim. Pemerintah Perancis mengubah strategi penanggulangan api yang selama ini terfokus di selatan. Demikian News Flash.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Rihanna Diamond. Kita pasti pingin ya wajah kita tuh glowing kayak diamond. Kita enggak maksud saya kalau kita pingin tampil mempesona ya kan, enggak harus yang glowing, harus skincarean ya kan, atau ke beauty clinic. Ini berlaku untuk siapapun loh sekarang, walaupun kebanyakan mak-mak ya dan mbak-mbak ya, tapi mas-mas, bapak-bapak juga ada walaupun dikit. Tapi just saying ya, itu katanya kalau pancaran aura itu mau shine bright like a diamond itu nggak perlu, maksudnya bukan cuman tampilan fisiknya aja, aura dari dalam lebih penting katanya bos, katanya gitu. Bener gak sih? Ya sudah, saya sekarang membuka informasi Anda lagi. Pak Warsidi, Pak Warsadi, ini kasih kabar, kemacetan di KIW udah mencapai BPKB. Oi, tambah panjang kawan, yang mau lewat di jalur Mangkang ke arah Krapyak ya, itu antrean yang di ketersendatan di KIW udah capai BPKB. Lalu Pak Steve lapor, traffic light Tanah Mas sudah ngunci. Aduh. Iya. Udah stuck di tengah. Ini piye terus? Ya, Pak Polisi, tolong datang bantuin. Pak Steve, makasih informasinya. Kalau ada yang mau lewat arteri pelabuhan ya, di simpang traffic light Tanah Mas, ini udah ngunci. Ngunci di situ. Untungnya cuaca cerah gitu. Agak-agak bikin lumayan lah ya. Ya, yang mau lewat sana siap-siap atau hindari dulu. Pak Winky. Monggo Pak Winky.
1: Selamat Chelsea.
0: Hai. Mana Mas nih Pak? Tony.
1: Ini situasi di TL Pura Tanjung.
0: Pura Tanjung.
1: Kondisinya lengang.
0: Lengang. Oke. Okay.
1: Dari arah Jepara.
0: Iya. Yeah. Begitu indah ya Pak ya.
1: Untuk cuaca panas sudah mulai terasa.
0: Oke.
1: Nah, ini lalin dalam kota terpantau lancar-lancar saja.
0: Siap. Nah,
1: turun Mas Doni. Salam sehat, tetap semangat.
0: Salam sehat juga, tetap semangat juga Pak Winky. Pakai Wiryawan enggak Pak? Enggak ya. Pak Zainuddin. Monggo Pak Zain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Doni Asar. Mas, saya perjalanan dari PSB menuju ke Majapahit saat ini sudah sampai di Tugu Muda dalam kondisi lancar Mas. Tidak kendala, tidak ada satu pun kendala.
0: Alhamdulillah. Karena
2: paling berhenti juga pas lampu TL-nya merah berhenti kan. Oh iya Mas, minta lagu dong Mas.
0: Apaan?
2: Lagu Gombloh di radio.
0: Di radio
2: aku dengar
0: yeah.
2: Itu Mas ya, yang saya laporkan dari Telatah Tugu Muda tepat pukul 09.20 tunggu Mas ya lagunya ya Mas, di radio Mas ya. Gombloh yeah. Suun
0: kugedekan cintaku ya yeah. Bang Madun Ahmad, monggo Pak.
3: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi,
3: mau
0: Pak.
3: Minta info lalin. Mau ke Blora ini, mau start dari kawasan Candi. Mohon infonya Mas Doni, mau ke Blora.
0: Blora.
3: Alun-alun Blora gimana? Terima kasih Mas Doni.
0: Okay.
3: Sama minta lagu Mas Doni, ada band Manusia Bodoh. Makasih.
0: Ada band barusan nyanyi, tapi coba nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol, nego-nego lagi. Blora, alun-alun Blora. Ini ya padat-padat biasa. Jalur ke situ saya lihat kok aman ya Pak ya. Secara umum nih aman. Nah. Ya. Nggak kelihatan gangguan yang berarti gitu. Tetap hati-hati di jalan ya Pak ya. Oh. Pak Zainuddin, ada tambahan Pak, monggo Pak.
2: Alhamdulillah sudah sampai di Milo, di BWD HK, maaf menyebut merek, sebuah dealer mobil listrik yang lagi trending untuk masalahnya.
0: Iya.
2: Apa? Ikut mereka enggak. Gini Mas. Ini semuanya jalan lancar, alhamdulillah. Kalau balik nih, semoga aja juga seperti itu. Saya mau ke Puskesmas Mijen.
0: Oke.
2: Okay. Nah, baik, tak tinggal di sana tadi sudah selesai kontrolnya.
0: Iya. Yeah.
2: Mas Doni As.
0: Makasih Pak. Semoga sehat-sehat ya untuk yang terus apa lagi nih? Pak Dio, makasih ya Pak Dio. Kemudian Pak Dio, ya kan. Terus ini ada Pak Srianto ya. Kasih kabar di depan Atin itu ada truk gandeng bubuk. Wah, yang mau lewat depan Atin Hospital ya, dari arah Tuntang menuju ke arah Bawen. Ada truk gandeng yang bermasalah. Baik kawan, sekarang kita bagi waktu untuk menyimak jaring radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, puluhan keluarga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih. Hingga 14 Juli, hampir 30 ribu liter air telah didistribusikan kepada 66 kepala keluarga atau 158 jiwa. Bantuan disalurkan setiap 2 hari sekali menggunakan truk tangki berkapasitas 5.000 liter ke 6 tandon yang tersebar di kawasan pemukiman. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jawa Timur, Edi Purwinarto, mengatakan fenomena El Nino diperkirakan membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang. Puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus hingga Oktober dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027. PMI memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama warga masih mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Presiden RI Prabowo Subianto resmikan panen raya serentak se-Indonesia di Malang. Peresmian panen raya TNI dalam mendukung program ketahanan pangan serentak se-Indonesia sudah diresmikan secara simbolis kemarin di Lanut Abidi Saleh Malang. Prabowo menjelaskan selain bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, kegiatan panen raya serentak ini menunjukkan ketahanan pangan tidak hanya urusan Kementerian Pertanian. Bahkan Presiden Prabowo juga mengungkit kegiatan panen raya jagung bersama Polri sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Realisasi penyerapan Bulog Madiun hingga 8 Juli kemarin mencapai 67.242 ton atau sekitar 87% dari target 77.258 ton setara beras. Capaian tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dimulainya musim panen kedua. Agung Saryanto, pemimpin cabang Perum Bulog Madiun, bilang total gabah yang telah diserap mencapai sekitar 92.000 ton gabah atau setara dengan 67.242 ton beras. Untuk mendukung penyimpanan hasil serapan, Bulog juga menambah kapasitas gudang dengan menyewa gudang di luar gudang induk.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Dispenduk Capil Kota Surabaya menegaskan, 74 layanan administrasi kependudukan atau adminduk diberikan secara gratis dan tidak boleh dikaitkan dengan pungutan atau iuran dalam bentuk apapun. Layanan tersebut mencakup seluruh siklus kehidupan warga, mulai dari kelahiran, kebutuhan sekolah, pernikahan, perceraian, hingga kematian. Irfan Wahyu Derajat, Kepala Dispenduk Capil, menjelaskan, masyarakat tidak boleh diminta membayar atau diwajibkan melunasi iuran RT/RW sebagai syarat mengurus dokumen kependudukan. Irfan menegaskan, layanan adminduk adalah hak warga yang dijamin pemerintah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Hai Laskar Kelana Kota, terima kasih ya Anda terus terhubung di sini untuk saling berbagi informasi, silaturahmi juga. Tadi kabar-kabar yang Anda sampaikan saya catat, saya rekap cepat. Yang pertama, ada yang kasih kabar bahwa antrean yang di KIW udah sampai di BPKP. Oke, tambah panjang dari arah Mangkang menuju ke arah Krapia. Dua, tadi ada yang kasih kabar juga di arteri pelabuhan simpang traffic light Tanah Mas udah ngunci. Kawasan Cipta Antri Panjang, baik yang dari arah Kalibanteng atau dari arah Kaligawe. Tadi yang dari, oh beneran. Tadi ketika saya kasih info pertama kali kan yang panjang dari arah Kalibanteng, Kaligawe. Yang dari Kaligawenya ke Kalibanteng aman. Tapi karena udah ngunci di Tanah Mas, ini dari Kaligawe, antrean tambah panjang. Jadi red flag yang melewat arteri pelabuhan dua arah ya. Kemudian tadi juga ada yang kasih kabar tentang kecelakaan yang terjadi di jalur selatan Bawen, tadi di depan Dusem ya, Dusun Sembilir, ada tabrak belakang truk tapi sudah ditangani. Kemudian tadi sempat ada truk yang bermasalah juga di depan rumah sakit Atin, tapi arus lalu lintasnya tidak terganggu sih saya lihat. Makasih ya Pak Han, ini ingin mendengarkan lagu Pamungkas, berapa kali kita akan memaafkan. Ya, Pak Edi Prilanto Prasetyo, arteri Sudarso kok macet, ada apa? Nah, di kawasan Cipta biasanya kendaraan-kendaraan itu, truk-truk itu. Tapi kalau ada tambahan informasi, monggo silakan dibagikan. Pak Anto Bona, monggo Pak Anto Bona.
1: Selamat pagi.
0: Selamat Bang. Pagi, Don. Pak Anto Bona.
1: Ini salah tiga cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Perjalanan mau ke arah Bawen nih, amankah?
0: Salah tiga.
1: Oh iya. Bawen. Mau tanya Mas Doni,
0: ya.
1: Apakah setiap penyiar Rasika itu ada lagunya? Kok perasaan tadi jinglenya ada namanya Bung Doni. Jadi nanti Mbak Greta ada sendiri, Mas Yudi ada sendiri, Bang Haris, Mas Yuda, atau Bung Jamal, gitu ada masing-masing lagunya sendiri, jinglenya. Kepo nih. Terima kasih.
0: Saya nggak tahu tuh. Yang ada saya karena anak baru, Pak, dikasih kayak welcoming gitu kan, kayak Yud, ada kamu jingle Yuda? Ada. Dulu ada. Oh ya kan, nah, anak lama udah pada kenal semua, Pak. Ini anak baru. Oke, gitu ya, Pak Anto Bona. Ada Yuda, Greta, Yuli, Haris, ada semua. Cuman dulu banget karena udah pada kenal gitu kan. Siap, kalau begitu, Pak Anto Bona. Titi DJ, jalur depan Anda aman semuanya secara umum ya. Sekarang kita cek dulu bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, akhir pekan ini.
2: Info cuaca.
0: Mbak Rizka, selamat pagi.
3: Ya, halo.
0: Oke, sorry, bentar. Ini salurannya kurang tepat. Oke, Mbak Rizka, apa kabar? Baik ya?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cerah juga kayaknya pagi ini ya?
3: Iya, lumayan cerah.
0: Di Ungaran tadi teman-teman yang dari beberapa kota juga cerah. Nah, sepanjang weekend ini akan seperti apa cuaca kita? Mbak Rizka, monggo informasinya.
3: Ya, baik. Terima kasih. Baik, para pendengar, lengkapnya kami sampaikan. Perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 18 Juli 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 80%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tetapi perlu diwaspadai potensi hujan ringan yang tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. dan perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiran yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, thank you untuk ngingetin potensi bahaya kebakaran, jadi harus lebih waspada ya Mbak Lisya. Terus kalau tadi ada potensi hujan intensitas ringan, ini musim kemarau masih ada hujan deh Mbak ya.
3: Iya, itu secara lokal aja sih Mbak.
0: Lokal aja.
3: Terutama di daerah wilayah pegunungan
0: dataran tinggi. Oke, agak mendingan masih dapat hujan di sana ya. Alhamdulillah baik. Mbak Ris, makasih informasinya.
3: Sama-sama Mas.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
0: Terima kasih Bro Yuda. Ya, dia jadi mak comblang aku sama Mbak Rizka. Oke, lanjut sama Pak Toib dulu. Pak Toib, monggo Pak Toib. Saya mau nanya, kapan pulang? Pak Toib, selamat pagi, silakan.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Doni. Info dari pelabuhan atau jalan ke Sudarso, saya sudah antri 30 menit belum ada pergerakan sama sekali. Untuk cuaca panas, kentak-kentak Mas. Itu aja untuk untuk yang kawan Rasika, kalau yang mau ke Demak lewat jalur lain aja. Itu aja Mas, terima kasih.
0: Pak Toib, itu masih ya pusatnya di kawasan Cipta Terus karena manuver-manuver kendaraan itu ya, atau ada yang lain, ada sesuatu yang khusus gitu? Terus gimana tuh caranya biar gak kejadian lagi gitu? Pak Toib kan sering lewat situ ya, mungkin ada POV pengen denger nih, yang biasa ngelewatin kawasan menyeramkan itu. Setengah jam loh kawan gak gerak, itu sesuatu banget ya kan. Alright, lanjut sama Pak Adi Muhadib. Monggo Pak Adi.
5: Selamat pagi menjelang siang Doni, Mas Doni.
0: Jih.
5: Ini baru mau meluncur dari Kaliwungu ke arah barat Kendal Patebon. Cuacanya cerah ya Mas Doni.
0: Oke.
5: Requestnya bisa Mas Doni request.
0: Apa?
5: Request lagunya Sheila Mas Doni. Seberapa pantas?
0: Seberapa pantas?
5: Kalau bisa matur nuwun, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Selamat pagi menjelang siang Mas Doni.
0: Aturan kalau bisa matur nuwun, kalau nggak bisa ya matur nuwun. Itu yang diajak ngobrol jadi nggak enak hati Pak. Makasih ya Pak ya.
2: News Flash.
6: Presiden Israel Isaac Herzog menyatakan mimpi besar untuk damai dengan Arab Saudi. Ia menghormati putra mahkota Mohammed bin Salman dan berharap normalisasi hubungan terwujud. Demikian News Flash.

0: sekarang sama Pak Zainuddin dulu. Pak Zain, monggo.
1: Mas Doni, menambahkan update ya. Di sebelum TL Jerakah tuh ada 3 mobil mogok di lajur kiri pol. Okay. Ada bus, ada truk, ada kol diesel di kiri jalan ya Mas ya. Jadi kalau kita mau belok kiri ke arah Boja, ya nggak bisa pol kiri, tengah. Posisinya pas ini apa selepas apa namanya gerbangnya gang SMP 18 gitu.
2: Siap. Jingle-nya ada namanya Bung Doni.
1: Oh, Doni Asar, Doni Asar. Oke. Mas Doni ntar saya update kalau udah nyampe di apa namanya kecamatan Mijen.
0: Oke.
1: Ini udah nyampe ngalian Mas.
0: Mas
1: Doni.
0: Terima kasih. Yang mau lewat Jeraka ya, belok ke arah ngalian, siap-siap. Catatannya dari Pak Zainuddin. Pak Narendra, monggo Pak Nar.
3: Selamat pagi menjelang siang, Rasika. Mengabarkan perjalanan dari Jepara ke Banjarnegara ini.
0: Wih, jauh.
3: Sementara sampai Mijen masih lancar. Selanjutnya ke arah Banjarnegara, Wonosobo, bagaimana ya? Terima kasih.
0: Jalurnya jauh sekali. Ntar Pak ya, saya ke Pak Steve Margono dulu. Hah? Seriusan? Hai bro.
4: Pagi Mas Doni, Pak ATM. Info ya, aja untuk yang ke arah barat dari Lingkar Puri Enjas Moro ya, arteria Sudarso itu buntutnya sudah sampai di AL, di jalan layang di atas itu yang di AL itu, itu kebanyakan mobil-mobil besar. Kalau yang kepingin ke arah kota, kepingin ke arah timur, mending lewat kota dan untuk mobil kecil. Matur nuwun.
0: Makasih Pak Steve Margono. Ini Sam Smith. Lagunya berjudul I Am Not The Only.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membenarkan kasus peretasan situs resmi yang mencuri sekitar 1,2 juta data penerima bantuan sosial atau bansos. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jutaan data NIK dan kartu keluarga tersebut bukan disalahgunakan untuk pinjaman online maupun penipuan finansial. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jawa Tengah, Elia Khairiroh, mengungkapkan data warga tersebut nyatanya dijual dan digunakan untuk registrasi massal kartu perdana seluler. Modus ini dilakukan agar konsumen bisa membeli kartu SIM yang sudah aktif tanpa perlu menggunakan identitas asli mereka. Menyikapi kebocoran ini, Dinas Sosial Jawa Tengah kini berkolaborasi intensif dengan Dinas Komdigi untuk memperketat celah dan memantau sistem keamanan siber secara berkala. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai fokus utama tahun 2026. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan seluruh arah pembangunan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bermodal capaian positif tahun sebelumnya, di mana angka kemiskinan turun ke 9,39%, Pemprov akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk intervensi yang lebih signifikan. Ahmad Lutfi juga memastikan evaluasi ketat pada program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan mencegah ketergantungan jangka panjang demi menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang lebih mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Kita masih berkelana kota di akhir pekan. Saya Doni Asar bersama Anda. Kawan, pernah gak sih Anda nemuin pengemudi yang betah banget nyetirnya tuh di lajur kanan di jalan tol? Jangan bilang, itu saya. Jangan ya. Itu saya, Mas Doni. Jangan. Jadi kalau pengemudi betah banget nyetir di lajur kanan di jalan tol, itu sebutannya lane hogger. Itu yang ditulis sama TMC Polda Metro Jaya di akun resminya di media sosial X. Jadi dia bilang lagi gini, Polmin cuman mau ngingetin kawan, kalau lajur paling kanan di jalan tol diperuntukkan buat mendahului aja. Jadi kalau emang posisinya arus lalin sedang lancar, gunakan lajur tengah atau kiri. Jangan bau jalan juga, gitu. Ya, lane hogger. Anda pernah menjumpai? Itu kok bisa begitu, kira-kira kenapa ya? Atau enggak deh, saya mau bilang Anda begitu. Enggak kan? Itu gimana? Anda punya POV gimana? Punya pengalaman, punya cerita, pernah lihat begitu? Terus apa yang Anda lakukan? Ya, cerita-cerita ya. Ini ceritanya Pak Toib. Tadi saya nanya, itu sampai antri setengah jam enggak jalan-jalan. Tadi ada yang bilang ngunci kan di simpang traffic light Tanah Mas. Apa sih penyebabnya, ada apa gitu? Apa aktivitas truk-truk itu atau ada yang lain? Ternyata tetap itu
1: pemotor kabeh. Untuk intervensi yang lebih
0: pemotor kabeh. Jadi truk-truk itu rebutan tempat, rebutan jalan gitu. Lah malah nggak bisa diputar sekarang videonya Pak. Aduh. Ya, jadi Pak Toyib ngirim video truk-truk gede-gede itu muter-muter, pengen muter semua, rebutan tempat lah kira-kira begitu. Nah dia kan panjang ya, abislah tempatnya diambil sama mereka. Ini yang kemudian bikin ngunci tadi diantaranya di simpang traffic light Tanah Mas. Ini tadi Pak Steve Margono juga kasih kabar yang dari arah Kali Banteng itu udah sampai di AL. Ih, tambah panjang. Iya. Urutannya the park ya. Dari arah Kali Gawe itu sampai di Emputan Tular, simpang Emputan Tular. Panjang sekali. Hindari dulu arteri pelabuhan. Betul-betul red flag alert ya. Makasih ya yang mengupdate informasi dari kawasan arteri pelabuhan. Ini dulu Pak Yoga Tronik. Pak Yoga Tronik. Pagi Mas Doni, saya bantu update perjalanan ya. Saya lewat jalur ke Wonosobo. Tadi ada kawan yang nanya kan. Saya lewat Bawen, Pringapus, Temanggung, Wonosobo. Ramai, lancar, dua arah. Cuaca juga cerah. Woy, menyenangkan lah. Ya, yang akan masuk jalur ke Wonosobo, Banjarnegara. Lalu, ini adalah dari Pak Muis. Pagi Pak Muis. Kudus ke Pati. Gimana info jalannya? Kudus ke Pati, Pantura Timur, pagi ini, akhir pekan ini relatif aman ya. Kudus ke Pati. Kudus Pati, kota itu aman. Lingkar juga aman. Lingkar Kudus yang arah ke yang dari arah Pati ya. Di Lingkar Kudusnya itu ada antrean, simpulnya traffic light Jepang. Terus yang di kota, arah ke dalam kota juga dari arah Pati itu di seputaran Rumah Sakit Aisyah Kudus. Itu juga ada kepadatan, ada antrean di sana. Pak C, CSI? Kok CSI ya? Pak Osi, pagi, minta dibantu. Info jalur konvensional salah tiga kota menuju ke Semarang, Pecinan, dan Dr. Cipto. Dari O SI. Iya. Semarang ke Salatiga ya, ke Semarang. Aman tuh. Cuman ini yang agak padat di Ungaran di batas kota ya. Itu ada ini deh, ada apa namanya? Perbaikan jalan, jadi buntutnya sampai di Ngudiwaluyo. Simpulnya nanti di simpang traffic light Undaris ya. Itu agak-agak antri di situ. Yang lainnya aman, Salatiga. Oke. Aman, Pak. Secara umum, Pak Osi. Oh ya, tadi Pak Holik juga kasih kabar ada perbaikan jalan juga di JLS ya. Yang mau lewat JLS, Pak Holik ngingetin siang nanti akan ada peningkatan mutu jalan di jalan lingkar Salatiga, tepatnya di jembatan Sawahan serta lanjutan di jalan Diponegoro Ungaran. Oh, jadi jembatan Sawahan yang di jalan lingkar Salatiga, terus yang di Ungaran ya jalan Diponegoro lanjutan yang kemarin ke arah Semarang pada malam harinya. Oh, malam hari. Terus ini berarti bukan karena pekerjaan jalan ya? Ini ada padat sedikit sih, tapi di traffic light Undaris ke belakang sampai di Ngudiwaluyo. Tetap waspada, kata Pak Holik yang melewati jalur itu ya, karena ada beda ketinggian jalan dan ada penyempitan jalan. Sekali lagi, mulai nanti siang ada peningkatan mutu jalan di jalan lingkar Salatiga di jembatan Sawahan. Terus lanjutan di Jalan Diponegoro Ungaran ke arah Semarang pada malam harinya. Lanjut sama Pak Afif. Pak Afif, selamat siang Mas Doni, selamat siang Kawan Rasika. Hari ini nggak live TikTok ya? Ya, ingin dengerin Adele, Someone Like You. Oke, Pak Afif makasih ya. Pak Sudarman, nah itu Mas, kenapa truk bus sudah disediakan jalan tol di sebelah kiri tapi selalu di tengah atau di paling kanan? Oh, itu dia soal lane hogger ya. Ini stay dia di lajur kanan gitu, padahal kan aturan dia cuma buat mendahului aja. Nah itu dia, kata Pak Sudarma, itu dia saya juga bingung kenapa. Nah ini nyebutnya truk bus ya, sudah disediakan jalan tol di sebelah kiri tapi selalu di tengah atau di paling kanan, sehingga kita mau nyalip susah. Ini ada Brio Mogo di tanjakan tol ABC samping Undip. Oke, yang mau lewat tol ABC ya, Semarang ABC tanjakan Tembalang samping Undip, itu ada Brio Mogo. Ini ya, lajur kanan ya Pak ya. Oke, siap. Catatan dia yang mau lewat sana, Pak Imam Kudus, monggo.
2: Pagi Mas Doni.
0: Pagi.
2: Itu yang di lingkar di Sudarso. Itu permasalahannya kontainer.
0: Kontainer.
2: Dari pelabuhan. Arah ke Kalibandang itu muternya tuh di lampu merah.
0: Yo.
2: Dia ngambilnya sebelah kiri, yang jalur kiri yang ke arah Tanah Mas. Jadi di situ dia ambil kiri langsung puter.
0: Ambil kiri puter.
2: Ke kanan. Kadang sudah muter duanya, sampingnya yang habis muter itu.
0: Iya iya.
2: Yang kunci di situ.
0: Oke.
2: Okay. Sendatan menjadi mengular. Dari Matukoro ya, dari pelabuhan.
0: Iya.
2: Akhirnya terkunci, nggak mau ngalah satu-satu atau nunggu lampu merah.
0: Iya.
2: Merah. Dan satu tambahan lagi tuh, biar tidak memutar di lampu merah di batas kota, kasih selah lah. Jangan lingkar kok. Pedotannya sekarangnya jauh-jauh.
0: Yang
2: menyebabkan kemacetan sepertinya di situ.
0: Oke, okay. Ya, emang di terakhir Tanah Mas.
2: Pesanku yang pertama sama Mas Yuda malah belum dibaca nih.
0: Oh iya.
2: Sampai saya sudah sampai jadi ngalah. Nanyain dari Kudus ke Semarang.
0: Ya Allah, Yuda, piye tau kamu? Kudus ke Semarang. Kudus ke Semarang aman kok, Pak. Kata Yuda, ya aman. Atau dia, tadi aku udah bahas. Belum, Yud. Ya, makasih ya, Pak. Pak Imam Kudus ya, penjelasannya itu. Oke. Ya, jadi ada faktor pengendara yang dia mau menang sendiri kan, jadi nggak peduli yang lain gitu. Sama faktor infrastruktur juga perlu mendapat perhatian menurut Pak Imam. Pak Imam, makasih ya. Kemudian Pak Torik, pagi infokan, menginfokan ada truk dan truk dam patah as di traffic light Undaris. Oh, ini dia penyebabnya. Oke, okay. Ada truk dam patah as di traffic light Undaris arah ke Semarang, ambil lajur kanan ya, karena truknya patah as tuh di lajur kiri traffic light Undaris. Pekerjaan jalan belum lanjut, Mas. Oke, okay, ya tak, aku pikir tadi karena pekerjaan jalan. Nanti malam ternyata ini penyebabnya antrean yang dari Ngudi Waluyo ke traffic light Undaris itu adalah ada truk dam patah as ya di traffic light Undaris di lajur kanan. Pak Torik, matur nuwun Pak Torik untuk berbagi informasi. Saya mau naik helikopter sebentar. Helikopter view.

aman. Middle East bagaimana? Meranggen kok padet ya? Jadi siap-siap yang mau lihat Meranggen dua arah tuh, kepadatan ada antrean juga. Karangawennya aman, Godong aman, Gubuk juga aman. Ke Ungaran tadi catatannya ada traffic light, ada truk patah as ya di traffic light Undaris dari arah selatan, dari arah Bawen, arah yang ke Semarang. Jadi siap-siap mohon bersabar. Tapi selain itu, Bawen, Ungaran, Semarang ini secara umum gak ada masalah. Yang mau naik Semarang lantai 2 dari Semarang lantai 1 lewat Gombel, ini juga secara umum aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: News Flash.
1: Kelompok Houthi di Yaman mengancam menyerang fasilitas minyak Arab Saudi. Ancaman ini muncul setelah bandara Sana'a diserang udara. Demikian News Flash.

Ya, ada berita, ada informasi jalan raya, ada komposisi musik untuk nemenin perjalanan, nemenin akhir pekan Anda. Nanti saya akan puter satu komposisi Jadoel, lagu Bahula, zaman Bahula. Siapa ya? Bentar. Saya ke Pak Osel dulu. O-S-A-L. Ah, ya Pak, namanya unik sekali. Benar ya? O-S-L. Aduh. Dulu awal-awal saya siaran tuh ada penyiar radio, namanya tuh singkatan-singkatan begitu. Ya. Tapi sekarang juga singkat-singkatan juga ya. Zaman aku dulu masih muda ada penyiar legendaris namanya Mutia Kasim, disingkatnya Mukas. Makanya saya singkat nama saya ya. Donas. Niru-niru dia. Iyalah, dia legenda banget. Oke, kembali ke jalan raya, Pak OSL, kasih kabar.

0: Di pertigaan Bawen agak padat karena ada truk mogok di sebelah kiri. Oke, ini foto video. Pertigaan Bawen. Oke, yang mau lewat di pertigaan Bawen dia agak padat, ada truk mogok di sebelah kiri. Oh, ini dia. Oke. Arah ke Semarang, Pak ya. Lanjutnya sama Pak Pak Torik. Oh, Pak Torik udah tadi ya, yang tentang truk dan patah as di traffic light Undaris arah ke Semarang. Ibu Nini yang melintas jalan tol. Moga Bu.
1: Ke Semarang.
2: Selamat pagi Mas, dan melaporkan dari jalan tol. Saya tadi dari ini Pemalang ini udah
1: di Ungaran di batas kota ya.
2: Tandeman.
0: Tandeman.
2: Ini deh ada apa namanya? Ke Semarang, balik ke Semarang.
1: Perbaikan jalan. Jadi buntutnya sampai di
2: tolnya rame lancar. Cuman mau
1: simpulnya nanti di
0: itu di sebelah kanan terus dia. Itu tadi ada si Land Hogger tuh di videonya Ibu Nini. Dia di lajur kanan terus. Saya mau ini ke Bu Nini, kok nyalipnya lajur kiri? Nanti dibalas, lah di karena dipakai dia terus. Ya. Bu Nini makasih ya update traffic reportnya dari Pemalang ke Semarang tol, full tol ya. Oh, keluar di Kaliwung nanti masuk Mangkang terus Palir. Ya betul, karena di KIW antri panjang. Pak Juri Al-Buhuri, monggo Pak Juri.
3: Mas Doni. Mohon info.
0: Ya.
3: Dari Krapiak sampai Mangkang apakah ada ketersendatan? Kok KIW katanya kok macet itu yang arah Semarang atau arah ke barat? Oh,
0: arah ke Semarang, Pak. KIW tersendat antri panjang arah ke Semarang, arah sebaliknya aman, Pak. Ya. Pak Juri, tetap hati-hati di jalan. Pak Narto, terima kasih ngirim pesan tapi dihapus. Oke. Terus ini adalah siapa nih? Bentar. Oh, Pak Muis apa? Nebeng apa, Pak? Nebeng naik gunung pakai helikopter. Nebeng naik gunung pakai helikopternya boleh. Boleh lah. Sama Pak Muis Ayu. Pak Edi Arjono, monggo.
4: Siang Mas Doni.
0: Siang.
4: Absen.
0: Monggo, makasih.
4: Matur suwun.
0: Makasih.

sangat legendaris dari penyanyi yang sangat melegenda di lagu legenda Indonesia di Rasika USA. Sambutlah Gombloh Kuga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kawan, jalan raya harapan kita menjadi tempat yang aman. Unfortunately, keinginan kita tidak terjadi. Jalan raya sekarang ini masih menjadi tempat yang tidak aman. Data yang Anda udah sering dengar, kecelakaan di jalan itu sangat tinggi. Kalau di total general ya, korban meninggal dunia di jalan raya itu lebih banyak daripada korban perang. Artinya berbahaya sekali ternyata jalan raya kita. Dan berbahaya jalan, jalan yang kemudian ada kejadian kecelakaan, tentu udah sering juga kita ngobrol apa penyebab kecelakaan, banyak faktor manusia itu yang pertama. Kejadian misalnya di di hampir semua lah, saya nggak mau nyebut satu-satu nanti dibilangnya wah aku diarani ya kan, tapi sering kali karena faktor pengemudi kan, dia yang egois, dia mau menang sendiri, nggak mau kalah gitu kan, itu soal karakter atau memang skillnya. Tapi lebih banyak kan karena karakter sih, ya nggak disiplin kayak gitu, nggak ada empati, mau menang sendiri kayak gitu-gitu. Nah, diantaranya lane hogger, itu fenomena yang di jalan tol yang kemarin di-mention sama teman-teman TMC Polri ya, ini ngingetin sih kalau jalan tol lajur kanan itu untuk mendahuluin aja. Ini bahaya loh, jadi salah satu momok yang kerap diperbincangkan juga oleh warga-wargi yang melintas di jalan tol. Nah, bahkan mungkin ada pernah ngalami gitu, menemui seorang lane hogger yang dia itu diingetin itu, malah gak terima gitu. Malah kelihatan lah ya, marah-marah gitu dengan orang lain, pengendara lain yang mengingatkan dia, lo tuh gak bener, bahaya kali gitu kan. Dan ini kemarin sempat juga kan di media sosial viral beberapa waktu lalu di ruas tol Jakarta Bekasi. Ini juga kira-kira soal itu deh, si lane hoggernya diingetin kagak mau malah marah gitu. Nah ini lane hogger kata Pak Polisi. Dan juga dari, kalau kita lihat informasinya di situs resmi Badan Pengatur Jalan Tol, sangat dilarang karena dapat membahayakan pengendara lain dan menyebabkan kecelakaan serta sangat mengganggu lalu lintas. Sekali lagi, dari teman-teman di pengelola jalan tol ya, Badan Pengatur Jalan Tol, lajur paling kanan dibuat hanya untuk kendaraan yang melaju untuk mendahului kendaraan lain, sehingga pengemudi yang ada di lajur paling kanan setelah nyalip atau mendahului harus segera kembali ke lajur awal setelah mendahului kendaraan lain. Terus gimana dengan pengemudi, kalau kita ketemu sama pengemudi lane hogger, pengendara lain dianjurkan, ini kata teman-teman di jalan tol ya, memintanya pindah ke lajur lain dengan memberikan isyarat lampu kedip atau klakson dengan tetap berkendara secara tenang. Nah ini emang sih ngingetin ini bagus, tapi caranya juga ya, kita berhadapan dengan orang yang di bawah standar nih, jadi standar kita jangan ikut di bawah, naik dong, tetap standar Anda yang tinggi itu kawan. Saya yakin dong Laskar Kelana Kota standarnya tinggi ketika melintas di jalan raya, juga di jalan tol, ya kan? Iya dong. Oke, saya ke Anda juga lagi yang sudah kasih kabar. Mulai dari mana ya? Pak Andi Kurniawan dulu deh. Pak Andi, monggo Pak Andi.
1: Mas Doni, nyuwun infonya. Ya. Ini saya dari Kaliwungu. Mohon pencerahannya, mau ke Gunung Pati tanpa ngelewati tol karena budget dana pelajar kepergiannya ini. Kira-kira untuk jalur konven ada baiknya lewat mana Mas Doni? Matur suwun, sehat selalu.
0: Terima kasih. Saya agak seru juga sih dana pelajar budgetnya perjalanan. Oke. Kaliwungu Gunung Pati. Pak, di Mangkang tuh KIW tuh antre lumayan panjang, Pak, sampai di BPKP tuh. Jadi tadi ada yang Bu Nini ya, Bu Nini Erowati itu tadi lewat tol keluar di exit tol Kaliwungu, masuk Mangkang, palir terus, Pak. Nah, nanti Jati Barang ya kan, Gunung Pati deh itu aman. Itu jalurnya untuk menghindari padat yang ada di Mangkang. Tadi itu rencananya Bu Nini sih, masih di kandeman dia. Tapi kalau aku lihat ini masih aman sih jalur tadi alternatif ya. Gitu, Pak. Andi, Pak Mustafa, petugas sensus ekonomi dari BPS resmi di Karangwetan Genuk. Oke, ya kemarin aku habis didatangi Ibu Nur namanya. Oke, Pak Mustafa, makasih ya. Ini lagi ada sensus ekonomi ya. Biasa Pak RT, Pak RT ngasih tahu di grup RT, tolong dibantu ya, kira-kira begitu. Makasih ya sekali lagi Pak Mustafa. Lanjut sama Pak Prapto S. Hah? Pak Prapto 512 ya. Arterio Sudarso dari Kalibanteng ke arah pelabuhan macet ekornya sampai traffic light Puri Anjasmoro. Ada apa di depan? Iya, Pak. Tadi kita udah bahas juga. Jadi ada tadi ngunci, Pak, di Tanah Mas tuh. Apa penyebabnya? Container itu yang manuver gitu, tapi nggak aturan gitu. Jadi pokoknya nggak peduli sama yang lain. Jadi ngunci lah di situ. Antara sekarang panjang dua arah. Pak Yenudin, monggo, Pak, lanjutan laporan.
2: Yes, yes, yes. Matur nuwun, Mas Doni.
0: Di radio.
2: Dari Jerakah sampai ke Puskesmas Mijen. Landai-landai aja, Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Mas, nggak ada ketersendatan. Malam hari Sabtu kan.
0: Yui.
2: Pulang udah agak siangan, jadi ya cus-cus. Ini nggak lengang banget sih, nggak. Kemudian balik dari Puskesmas ke Ngadirgo, ngatur baik, toh. Alhamdulillah ini mau ambil, selesai tak turunkan baik. Ini mau ambil langganan lagi yang apa namanya, jilbab biasa di Jati Barang arah ke Talok. Jadi saya itu ada alhamdulillah yang rutin tiap hari itu ada dua, Mas. Paginya itu di antar Bayuku Sengayu dari BSB menuju ke tadi sebuah merek dealer mobil listrik. Itu ya pagi. Tadi agak siangan, hari Sabtu mungkin agak santai mungkin. Nah, kalau sorenya itu jilbab lah, ini jilbabnya minta siangan karena udah jadi. Mungkin dari pagi tadi, dari semalam udah dilembur karena sama karyawane. Nah, ini udah jadi, tinggal ngambil ngirim ke Kalok. Logistik di stasiun Tawang.
0: Yep.
2: Sambil menikmati lagu. Halo.
0: Ya, makasih Pak Yenudin, makasih. Pak, next time tiap kali laporan 1 menit ya, Pak. Ini saya harus bagi waktu sama yang lain. Pak Dodit kan, Pak Dodit kan berapa nih? 18 detik. Pak Dodit, monggo.
3: Siang, Mas Don. Mohon info arah lalin menuju Jepara dari Onggorawi. Bisa mungkin yang sudah lewat, mungkin ada titik kemacetan atau mungkin lancar-lancar saja. Terima kasih informasinya.
0: Oke, Onggorawi ke Jepara. Oke, ada yang sudah lewat, tapi kalau saya lihat nih masih aman juga sih. Onggorawi ke Trenggulli, Jepara. Nah, mungkin di Wulahan ya, Mijen, Wulahan, itu ada perbaikan jembatan kan? Gimana ya yang sudah, oh ini dia. Okay, nanti kalau ada yang sudah lewat Mijen, Wulahan, nanti bisa bagi kabar ya tentang pekerjaan jembatan. Kata Pak Yenudin, lah itu kan Pak Dodit cuma nanya, jadi ya pendek. Kalau aku kan cerita. Ya, tapi ceritanya pendek, ada cerpen ya, Pak ya, bukan cerbung. Makasih ya, Pak Didit. Kemudian Pak Musa Rido, monggo.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Doni, izin absen.
0: Jih, makasih.
4: Sini Musa Rido di jam 10.39 melaporkan dari Semarang Kota ke arah Salatiga lewat tol, jalannya aman, masuk ke Bawen, keluar tol Bawen, masuk ke Salatiga, jalannya ramlan, ramai lancar. Siap. Terima kasih, salam, dapat salam buat anak-anak saya, Saka dan Aksa, dan selamat sehat semuanya, salam Rasika.
0: Iya. Yeah. Apa tadi, Musarido Junior, thank you salamnya, sehat-sehat selalu ya. Suka lihat gambar-gambar kalian karena papahnya suka ini pamer bikin status. Oke, makasih perjalanan ke Salatiga ya. Sarom gak ada masalah. Ibu Nini Erowati, Landhogernya banyak banget. Loh, ini aku dari tol Pemalang Kandeman. Barusan anakku sebel diklaksonin panjang banget. Baru dia pindah jalur. Ya, oke. Nih Landhoger nih. Nah.
5: Landhoger nih. Udah pepet aja nih.
0: Ih,
5: seru videoin apa. Lapor Mas John, ada Landhoger
0: di klaksonin.
5: Kayak di Totkena klaksonin dulu sama di dem baru dia
0: kese. Iya. Yeah.
5: Pelakunya ini.
0: Yeah, oke, okay. Hey Landhoger, baru tahu ya. Yeah, oke. Okay. Di gitu ya, di enggak apa sih yang dibenak di di benak dia. Emang kalau di kiri ya bisa cepet ya. Kalau kanan ya kalau nyalip nyalip aja, abis itu balik kiri kan dia. Diklaksonin di dim baru dia minggir. Bu Nini Erowati, ini sama junior juga Bu. Makasih ya, terus bersama Rasika.

0: News Flash.
1: Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan kasus korupsi MBG. Ex-Jampitsus Febrian Adriansyah diperiksa sebagai tersangka dan menjadi sorotan publik. Demikian News Flash.

Olah kawan yang sedang menyusuri jalan tol dari arah barat, Ibu Nini Erawati dan juniornya lagi perjalanan tadi di Pemalang, Kandeman, udah sampai ini nanti mau keluar di exit tol Kaliwungu. So far so good karena nggak ngasih update yang mengganggu kan. Sementara tol ABC Semarang dalam kota ini secara umum juga aman di tanjakan Tembalang aman, tadi sempat ada kabar Brio Mogok tapi nggak ganggu. Kemudian exit tol Krapyak ya agak-agak padat juga sedikit di situ, siap-siap. Kemudian exit tol Mukti Harjo ini alhamdulillah cukup kondusif, keluar GMSR juga nggak ada masalah ya. Semarak aman, selatan TMJ ini ya secara umum aman. Jadi yang meluncur di jalan tol, kabar baik. Tapi jangan jadi lane hogger ya.

0: Oke, lanjut bersama Anda Laskar Kelana Kota, Pak Narendra. Monggo update-nya, Pak.
1: Itu kan Pak Dodi cuma nanya.
2: Perbaikan jembatan Welahan sudah selesai.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, yang di desain itu kan.
0: Iya, iya.
2: Cuma rame karena truk dan proyek pengerukan normalisasi kali.
0: Siap. Tapi aman ya, Pak.
2: Jembatan sudah selesai semua.
0: Siap. Jadi ke Jepara yang kemarin ada hambatan di perbaikan jembatan di Mijen Pelahan ya, ini sudah selesai. Aman. Pak Ediarjono, monggo, Pak.
3: Yang Mas Doni.
0: Monggo.
3: Aku mau cerita sedikit. Tapi tadi pagi kan sebelum aku kerja itu, aku dapat satu orang itu kemudian kan lewat di Tanah Mas. Dilalah ketemu, ya boleh dikatakan konco kental lah.
0: Nah, yes.
3: Si bapaknya itu masih kerja. Nah, terus aku yang nggak sadar itu dia ngomong gini, Mas Don. Wah, ngomongannya hebat deh. Loh, Pak Edi sekarang jadi kawannya Rasika toh. Aku rasanya langsung bangga loh, Mas. Dikatakan seperti itu. Kawan Rasika, bos. Oh, Pak, saya ngomong gitu.

Yeah, yeah, yeah. Pak OSL, edukasi Landhoger. Edukasi Landhoger gimana ya? Polri, Poltas. Bisa edukasi ke mereka enggak ya? Landhoger banyak banget yang cuek. Beberapa malah lebih galak, itu dia beneran. Ya kayak kemarin yang di Jakarta Bekasi tuh. Lalu yang kedua itu edukasi kepada para pemotor yang suka melawan arah. Kok kesannya polisi gak ada ya gitu. Ya, ya banyak PR di jalan ya. Tapi untung ada Laskar Kelana Kota, kata Pak Edi Harjono. Kawan, Anda Laskar Kelana Kota, Anda pantas dapat bintang.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Memasuki awal musim kemarau, ratusan kepala keluarga di Dusun Kebon Taman, Desa Kalikayan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, mulai dilanda krisis air bersih. Dari total 300 KK di dusun tersebut, lebih dari separuhnya kini kesulitan mendapatkan pasokan air akibat sumur warga yang sudah mengering. Kepala Desa Kalikayan Sugiono menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air galon hingga membuat belik atau kubangan di sungai guna menyaring air secara alami untuk mencuci dan memasak.
2: Awal kemarau saja itu sudah kurang, apalagi nanti kalau sudah menjelang pertengahan musim kemarau itu lebih sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Bagaimana untuk masyarakat Kebon Taman ini untuk memenuhi kebutuhan airnya? Rata-rata dia kalau cuci, kalau minum itu diatasi dengan air galon mineral.
3: Membeli berarti Pak?
2: Iya, beli. Tapi kalau untuk cuci, mungkin juga untuk masak, itu juga ambil air sungainya, tapi yang dibuatkan kubangan-kubangan itu sehingga air itu seolah-olah sudah disaring oleh tanah atau pasir.
1: Pihak pemerintah desa kini sudah berkoordinasi dengan instansi terkait guna memetakan daerah krisis sekaligus menyiapkan penyaluran bantuan air bersih atau dropping tangki bersama BPBD sebelum kemarau mencapai puncaknya. Sejumlah kelompok pengelola dan warga lereng utara Gunung Merapi mengajukan usulan pembukaan kembali jalur pendakian via Selo, Kabupaten Boyolali. Usulan itu disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dihadiri Bupati Boyolali Agus Irawan, serta pihak Balai Taman Nasional dan BPPTKG. Tio selaku pengelola Merapi Sunrise menegaskan, pembukaan ini penting untuk menekan maraknya pendaki ilegal yang sering merusak alat mitigasi bencana, seperti menutup CCTV puncak dan menggeser reflektor. Sementara itu, perwakilan warga Desa Lencoh Selo menilai kondisi alam di sisi utara relatif aman karena arah erupsi dominan ke barat daya. Jika diizinkan, pihak pengelola sudah menyiapkan konsep pendakian massal dengan sistem satu pemandu untuk 3 pendaki guna meminimalisir resiko kecelakaan hingga 0%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hola kawan, terima kasih ya terus bersama di Kelana Kota akhir pekan. Tentu dari Rasika USA, saya Doni Asar bersama Anda. Mungkin kita bukan orang baik, apalah aku ini Doni. Tapi untuk menjadi manusia yang baik mungkin bisa berawal dari pemakai jalan yang baik ya. Asik. Itu kita sudah sepakat lah ya. Kita satu hati, satu jalan, satu suara untuk menjadi Laskar Kelana Kota yang budiman. Tapi kebayang loh kawan, kalau misalnya di jalan tuh gak ada yang mau ngalah, itu susah gitu. Nah mau ngalah itu satu kriteria yang penting di jalan gitu, ya kan? Oke, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Terima kasih yang sudah berbagi kabar, kemudian juga berbagi POV soal Land Hogger. Ada satu yang kasih catatan ya, Pak Suprianto. Land Hogger ini salah satu fenomena di jalan tol ya. Basically ini soal pelanggaran, dia stay di jalan yang salah, lajur kanan. Padahal di jalan tol kita tahu lajur kanan hanya untuk mendahului. Jadi mendahului abis itu balik gitu. Nah, tadi ada yang bilang harus ada edukasi, itu betul banget. Tapi bicara soal edukasi emang takes time ya, butuh waktu gitu. Pak Suprianto, gimana Pak komentar?
1: Berikan pelajaran kepada Land Hogger itu gampang mas. Kita salib, kemudian
0: salib.
1: Kita pelan-pelan di depannya sampai dia nanti ambil kiri.
0: Wah.
1: Nah setelah itu baru kita jalan normal lagi.
0: Oh gitu, ya ya. Oke, aku mau bilang apa ya? Setuju untuk membuat dia balik ke jalan yang benar, tapi kita harus berbuat itu dulu ya. Oke, baiklah. Tapi dan aja baik. Makasih Pak Suprianto. Itu salah satu fenomena ya di jalan tol. Atau secara umum fenomena di jalan raya. Soal tadi motor yang lawan arus gitu kan. Yang teman-teman driver bawa kendaraan besar gitu. Itu kan harus tuh ususnya bener loh. Tapi okelah itu. Sama-sama belajar kita semua di jalan raya ya kan, untuk menjadi pemakai jalan yang baik. Matur nuwun Pak Suprianto. Pak Hafiz Alfarizi mengabarkan hindari arah bandara dari Kaligawe Mas Doni. Iya, di arteri pelabuhan ya.
2: Ya ya, saya bangga juga ada Pak Idiarjo sering berbagi kabar.
0: Pasti
2: saling pencerahan buat yang lain kan.
0: Ini di
2: telepon manggil.
0: Oke, padet ya. Hindari arah bandara dari Kaligawe karena Kaligawe masuk arteri pelabuhan, maksudnya kan ya itu antre panjang. Yang dari arah Kalibanteng juga masih panjang, masih red flag ya. Kemudian Ibu Nini Erowati update, ini anak saya yang fans Mas Doni. Young man. Iya. Wih, seru ya namanya mama. Thank you ya. Ikut seru-seruan dengerin Rasika. Gen Z denger radio Rasika itu berasa sesuatu. Ini definisi dari salah satu hal yang menakjubkan ya dan langka. Ini tadi 10.52 udah mau nyampe ya.
3: Bu Nini. Tanjakan Tembalang aman, tadi sempat ada
4: Mangkang.
3: Kabar Rio Mogo
0: Mangkang.
4: Tinggal mau putar balik ya,
0: mau putar balik ke arah Palir.
4: Pasar Mangkang.
0: Pasar Mangkang masuk Palir.
4: Masuk ke Palir.
0: Oke.
4: Ini lancar-lancar bismillah. Di sini mau balik ke Pekalongan lagi.
0: Allahu Akbar.
4: Sabtu Minggu wae bekerja di Pekalongan.
0: Oke. Semangat ya, Bu. Oke. Pak Yainuddin. Monggo, Pak.
5: Pertigaan Jati Barang sampai dengan SMA 7.
0: Oke.
5: Terpantau lancar, Mas.
0: Oh, sip.
5: Kemudian saya belok kiri ke jalan Pasar Dinati ya. Yang ke Suproto itu belok kiri langsung nanti cus ke Kalasan, Candi Kalasan itu yang tembus ke apa namanya jalan Abdurrahman Saleh itu yang naik itu di atasnya rumah dinas wali kota. Nanti lewat situ karena di apa di lampu merah DTL-nya untuk Suropati Manyaran kan nggak bagus dan sering kali tersendat. Jadi saya lewat itu aja lewat yang di apa pasirnya belakang pasirnya selatan. Terpantau lancar mas ya. Nanti saya update sampai
0: thank you, Pak.
5: Ke Kalok Tawang ya.
0: Siap.
5: Itu mas sudah. Maturun. Nah ini mas di Kalibandang yang arah ke Nusdarso itu tampaknya mengimbas kepada yang dari Siliwangi mas.
0: Oh,
5: saya lewatnya
0: Abdurrahman
5: Saleh jadi ya.
0: Oke. Okay.
5: Di bundaran nih.
0: Siap siap. Itu dia mengimbas ke Siliwangi. Pak Yainuddin makasih ya untuk update-nya. Siap siap. Ini teman-teman dari Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang. Ini mengingatkan yang mau lewat di traffic light Undaris ngarah ke Semarang ya, ada KBM Pataas lajur kiri terpantau di CCTV TL55 tersendat, hati-hati buat yang mau melintas gitu ya. Oke. Tapi itu jam 11 ya, coba saya cek di ini ya Undaris. Iya. Udah jalan kayaknya ya. Udah jalan tuh truk yang tadi itu enggak masalah. Sekarang justru yang padat yang di ini di simpang exit tol ya. Terus yang mau naik ke Ungaran juga ada padat nih sekarang di Hermina, Rumah Sakit Hermina. Siap-siap yang lewat sana. Pak Faik, Demak ke Jatinggalah gimana? Di depan Varia apakah ada rob, ada ketersendatan sampai bawah tol Demak? Jawabannya tidak, tidak, dan tidak. Eh kalau yang rob coba saya cek sebentar. Rob ya. Oh nggak ada, aman, aman Pak. Hati-hati di jalan. Lanjut sama Ibu Nini Erawati lagi. Ini oh, oke. Monggo-monggo update-nya.
6: Iya, karena ini tadi nganterin ibu saya mau ke Semarang. Jadi mami first.
0: Mami first.
6: Ke Semarang dulu.
0: Oke.
6: Okay. Biar ketemu cucunya. Jadi saya tenang bekerja seminggu gitu. Ke depan insyaallah di Pekalongan.
0: Siap, siap, siap.
6: Proyek di Pekalongan alhamdulillah. Tapi tetap dengerin Rasika.
0: Thank you. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Siap, makasih ceritanya, semangatnya, cintanya pada Bunda, Mami First, dan cinta sama Rasika juga. Tetap dengerin Rasika kemana-mana. Pak Narendra, monggo.
7: Pukul 11 lebih 10 menit. Rob yang di sebelah Pasar Sayung tipis.
0: Tipis ya, oke.
7: Okay. Tapi jalan ramai lancar.
0: Oke.
7: Okay. Apa sih?
0: Ya, kalau yang FUB hit nggak ada tuh Pasar Sayung ya, tipis. Pak Faik, oh yang tadi mau perjalanan Demak ke Jatinggalah ya. Oke, siap. Ini makasih infonya, informasi Pak Narendra gitu. Oke, makasih, makasih. Kawan, saya undang Anda terus untuk berbagi kabar dari perjalanan Anda. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Saya khusus menyapa Anda yang sekarang sedang ngumpul bersama junior-junior Anda. Ya kan? Salah satunya tadi Bapak Musa Rido. Ini bapak-bapak muda, generasi milenial ya, milenial akhir ya kan, anaknya masih umur kayaknya SD deh, TK SD kan, dan juga Ibu Nini Erawati diantaranya ngumpul, ini ibu mak-mak generasi X atau boomer, bukan, anaknya generasi Z, hari weekend. Ini kita ngomongin satu hal yang klasik banget soal work-life balance gitu kan. Dan weekend tuh kayak itu satu kunci. Tapi buat beberapa orang, tidak. Weekend aku bekerja. Okay, mungkin bukan soal weekend-nya, soal bagaimana kita quality time, ya, quality time barengan buah hati kita gitu loh. Ya kan? Kan sering kita bertanya, ini kita tuh hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Oh, pokoknya itulah. Ini cuma ngingetin aja, bukan ngingetin sih, ya, ngobrol aja bahwa benar-benar tingkatkan kualitas hubungan kita dengan buah hati kita.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Rollerblade. No, nah. Salah satu ini saya khusus ke bapak-bapak ya. Kalau ngomongin anak-anak itu biasanya mama ya kan, udah deket lah mereka gitu. Bener deket loh. Oke, saya mau cerita soal rollerblade. Itu salah satu kenangan saya dengan anak saya bontot, cewek. Itu awalnya takut-takut gitu naik rollerblade. Means inline skate ya, karena ngomongin rollerblade itu kayak identik sama sepatu roda. Padahal kalau ngomongin sepatu roda itu kan sepatu rodanya zaman Olga dulu ya, yang rodanya depan belakang dua kan. Kalau sekarang kan yang lurus satu tuh. Anakku main itu, takut. Bapaknya dong datang. Bisa-bisa ayo dipegangin dulu, muter-muter sampai malu kita, muter alun-alun megangin dia. Dia malu juga, tapi hari bisa, yeay. Dia bahagia, aku bangga. Jadi bapak-bapak, contohnya Bapak Busa Rido, aku salut deh ya. Emang hebat bapak-bapak zaman sekarang nih, generasi milenial, deketnya sama anak gitu. Tapi bukan berarti bapak-bapak zaman dulu boomer itu ke aku gak baik ya. Cuman emang dunianya beda kali ya. Oh, I love my dad. Itu sangat, kita semua pasti cinta sama ayah kita. Walaupun mungkin cara menyampaikan cintanya beda ya. Kalau sekarang kerasa banget tuh anak-anak, kalau bapaknya itu generasi milenial, aku generasi X juga, mereka tahu bapaknya sayang sama mereka. Oke, bapak-bapak ya, jangan sampai fenomena fatherless itu makin banyak. Kita hadir buat mereka. Apalagi kalau anak kita perempuan, itu bener-bener deh butuh support dari kita. Saya pernah lihat satu konten itu, konten kreator bilang, untuk bapak-bapak, sering-seringlah bilang I love you pada anak perempuanmu, supaya mereka tidak mencari kata itu dari lelaki lain, yang kalau itu lelaki dumblang, bisa berabe. Ah! Oke, baik. Ke jalan raya dulu ya. Ada Pak Faik. Pengaspalan jembatan Welahan sudah bergeser di jembatan Cangkring atau Sedo. Oke. Oh iya, pengaspalan jembatan Welahan udah geser ya di jembatan Cangkring.

0: Angkring atau Sedo. Makasih ya Pak Faik informasinya. Pak Yoyo Kendal. Halo Mas Donas, tadi aku siap mau ngasih info jalan Cepiring Weleri sampai Pagaruyung pas jamnya Mas Yuda. Lah ini aku baru aja lintas. Semua lancar. Oke. Hanya ada penambalan jalan di dekat SPBU Weleri arah ke Sukorejo. Tapi nggak ada kemacetan, masih lancar. Siap, matur nuwun Pak Yoyo Kendal ya informasinya. Nah, ini juga yang aku tunggu-tunggu, Pak Tejo Goblin, Salatiga. Saatnya melihat fenomena indah kalau Anda nonton Rasika via aplikasi atau lewat streaming ya, bisa lihat fotonya Pak Tejo Goblin Salatiga.
1: Selamat siang Mas Doni dan juga pendengar Radio Rahasia Kelana Kota dimanapun berada.
0: Cantiknya nih.
1: Kali ini saya tidak dari jalur utama maupun jalur pinggir ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi saya berada di seputaran jalur tol Semarang Solo.
0: Oke. Okay.
1: Yang mana saya di sini cuma mau pamer tol Merbabu dan Merapi.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Ih.
1: Untuk cuaca cakep. Cerah.
0: Iya.
1: Yeah. Yang ada hanya panas ini. Alhamdulillah banget. Ya, di depan ini tampak jalur tol Semarang Solo.
0: Oke. Okay. Dan gunung-gunung itu indah
1: dari
0: sekali.
1: Dari Salatiga, saya kembalikan lagi ke studio. Selamat siang, Mas Doni.
0: Makasih, Pak. Aku paling suka kalau lihat videonya pakai drone punya Pak Tejo. Cantik banget ini pemandangannya, view-nya cantik. Indonesia cantik banget. Makanya Nona pakai klipnya kan alam-alam Indonesia ya. Makasih ya, Pak Tejo Goblin. By the way, Pak Tejo, aku tuh pernah jalan di Taman... Taman yang baru itu apa, Pak? Taman Baca ya? Itu kan ada yang kayak lantai 2 ya. Ada anak lagi drone gitu, anak UKSW. Aku diajarin. Ya. Makasih ya, Pak Tejo Goblin, indah banget. Ibu Nini Erawati bagi-bagi cerita. Weekend saya kerja disopirin anak-anak. Tim yang hebat. Sekedar cerita, anak-anak saya seneng denger radio karena dari subuh sampai malam ibu saya setel Rasika. Oke. Kalau di Semarang, di Pemalang, beliau aktif telepon juga ke radio di Pemalang. Pecinta radio semua. Mereka selalu diceritakan kebanggaan mbahnya. Kalau dulu ibunya, saya maksudnya, siaran di radio dan banyak fansnya. Ya. Ya. Kok beda ya? Anakku gak suka denger radio. Tapi pernah mereka bilang, Abah lebay. Alah. Ya, udahlah. Baik. Pak Noviar Jamal. Siang Mas Doni. Mas boleh percaya, boleh enggak? Flexing orang tua terbesar adalah anaknya. In this case, I do agree. Jadi mereka tuh pasti bangga kalau anaknya bisa berprestasi, bener. Tapi kadang ini menjadi apa? Bukan jebakan ya, kayak perenungan kita orang tua gitu. Ya aku setuju. Flexinya orang tua tuh anak-anak beneran, ya kan? Terus kemarin aku di thread itu baca satu utas seseorang. Dia upload posting tulisan di sebuah toilet, bukan di belakang truk ya, di toilet. Walaupun aku tidak berprestasi, kamu masih menyayangi aku kan, Bu? Aku baca itu mikir juga, iya ya, kita selama ini slow flexing anak-anak kita atas keberhasilan mereka kan, pamer anakku dong gini. Pertanyaannya, kalau mereka enggak berprestasi, tetapkah kita sayang sama mereka? Harus dong. Gimana anak-anak kita? Ya kan? We do love them apapun situasi keadaan mereka. Pak Tejo Goblin. Chat saya ajak Mas biar saya save next. Kalau butuh apa bisa komunikasi, siap. Makasih ya. Makasih. Oke. Baik. Untuk kita para orang tua, kita harus ngerti dunia anak-anak kita zaman sekarang beda banget kan. Walaupun kita kadang agak susah. Termasuk misalnya soal macah. Anakku suka sekali. Bapaknya, aih,

Saya naik helikopter lagi menggunakan helikopter views melihat Gedung Sapur sekarang ini. Kendal masih aman, kemudian jalur Demak ini, wah mulai padat ya. Jalur Semarang Demak itu di batas kota itu padat. Ini volume dan putaran balik ya. Oke. Kemudian arteri pelabuhan ini masih antre, yang terutama dari arah Kali Banteng menuju Kali Gawe. Kemudian Timur Tengah itu Meranggen aman, Karangawen aman, Godong Gubuk juga ada masalah. Naik ke Semarang lantai 2 dari lantai 1 lewat Gombel enggak ada masalah, bablas naik. Banyumanik di Ermina padat terus sampai Ungaran aman secara umum. Sampai Bergas Bawen juga secara umum enggak ada masalah. Oke, itu situasinya. Saya menyapa Ibu Mirzawati. Ini tadi perjalanan Pantura Sayung tol Semarang lancar. Oh, menanya Pantura Sayung tol Semarang lancar enggak ya? Ada genangan enggak ya? Pasar Sayung tadi ada genangan dikit ya. Sayung padat cukup terutama yang arah ke Semarang, Ibu Mirza. Kemudian Pak Sudarman, ini perjalanannya Semarang Oslo Tigo via tol lancar. Oke. Ibu Miarti. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Mau dengerin I Love You-nya Celine Dion. Oke. Oh, tadi sempat ada insiden di exit tol Bawen ya jam 10.50. Oke, okay. Exit tol Bawen arah ke Tuntang ya. Oke, okay, ini oh. Ada insiden atau kecelakaan. Oke, okay, oke. Okay. Ini dari teman-teman di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Tapi udah ditangani sama teman-teman Lantas Ambarawa. Alhamdulillah nihil korban, hanya kerugian material aja. Oke, okay, ini menjadi pengingat yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Sekarang kita akan bagi waktu, kawan, untuk menyimak Jaring Radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Sumedap Ahmad Fauzi Wongsoyudo kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi 5 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedap. Para pejabat yang dilantik diminta segera menunjukkan peningkatan kerja karena akan dievaluasi dalam 6 bulan ke depan. Pelantikan berlangsung di rumah dinas Bupati Sumedap pada Jumat 17 Juli 2026. Rotasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah atau OPD, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Selanjutnya, dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat sebanyak 30 petugas sensus ekonomi mengundurkan diri secara berkala. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengungkapkan, dari total petugas yang resign, 16 diantaranya karena diterima bekerja di tempat lain. Sementara sisanya karena sakit hingga faktor kuliah. Sesuai surat perjanjian kerja, puluhan petugas yang mundur tersebut dipastikan tidak mendapatkan hak honorarium. Menyikapi hal ini, pihak BPS Kota Semarang bergerak cepat dengan langsung merekrut petugas pengganti di tiap kecamatan, guna memastikan seluruh tahapan pendataan lapangan di Kota Atlas tetap berjalan sesuai target.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono melantik dan mengukuhkan Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (IHMI) Bojonegoro periode 2026-2031 di ruang rapat Angling Darmo Jumat kemarin. Pelantikan itu menjadi momentum memperkuat peran para cendekiawan muslim dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui gagasan, kajian, dan inovasi. Dalam sambutannya, Bupati berharap kepengurusan IHMI mampu menghadirkan kepemimpinan yang kuat dan menjadi wadah yang menyatukan para cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu dan profesi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Anda yang tumbuh bareng Kahitna, mungkin ya Allah mereka gak berubah-berubah ya dari dulu ya. Aku yang berubah, kata Anda. Ya, cinta sendiri. Anda kalau cinta bola, bahkan gila bola, jangan sampai ketinggalan. Diingetin sama Pak Badrun, perebutan juara ketiga Piala Dunia FIFA World. Itu nanti France versus Inggris ya, Prancis lawan Inggris pada tanggal 19 Juli. Terus puncak juara 1 dan 2, Spanyol versus Argentina tanggal 20 Juli. Jam 2 dini hari ya, waktu Indonesia Barat. Pak Badrun, terima kasih mengingatkan.

0: Kawan terus berbagi kabar, berbagi cerita. Ini Pak Enggal cerita tentang angkutan legendaris di Kaliwungu. Ini videonya.
1: Mas Doni, ini ya angkutan legenda di Kaliwungu ya Mas.
0: Oh iya.
1: Pickup dibuat.
0: Angkutan dikasih payung.
1: Legenda Mas ini. Legenda. Sejak tahun 90
0: kenangan.
1: Saya naik angkutan ini sampai sekarang masih ada.
0: Itu silir ya Pak ya. Makasih Pak, seru. Oke, makasih Pak Enggal. Ini ada cerita lain.
2: Perjalanan Alas Roban sampai Kaliwungu ini lancar ya Mas Doni. Ini lanjut ke arah Boja.
0: Siap, makasih Pak Enggal.
2: Sun,
0: makasih. Mas Doni. Hati-hati di jalan. Pak Toyib, update-nya Pak.
3: Terjadi kepadatan di Sayong.
0: Sayong padat.
3: Akibat air naik,
0: rob tambah naik. Oke. Sayung. Oke. Robnya tambah naik kawan di Sayung, jadi tambah padat ini melambatkan
4: usaha beton.
0: Oh di Varia usaha beton. Oke. Tadi masih kosong, udah naik sekarang. Siap. Makasih Pak Toyib. Rob makin naik ya di Sayung di FUB. Oh ini tambahan lagi.
4: Dari barat ke timur.
0: Dari barat ke timur. Oke.
4: Kepadatan dari timur ke barat sudah sampai bundaran
0: Ngorawe
4: atau Arkov.
0: Oh Arkov. Oke. Bundaran Arkov buntutnya dari arah Demak ke Semarang ya. Dari arah Semarang ke Demak juga cukup padat Pak Toyib. Terima kasih. Saya mohon maaf banget ada beberapa pesan yang keselip. Ya Allah, mohon maaf untuk Pak Aji Laksana. Ini tadi perjalanan ingin mendengarkan Jamal Mirdad. Oke. Hari Minggu ya kita di Zona Memori lengkap di sana. Kemudian yang keselip lagi adalah Mbak Dina Wuleri. Tapi lagunya sudah saya putar. Oke. Ibu Miarti, makasih. Pak Sahfrudi juga terima kasih. Kawan, terima kasih untuk segala cinta yang Anda berikan. Setelah ini kita menyimak Mutiara Hikmah jam 1. Jeng Andi nemenin Anda layeh-layeh di Laras Sari. Saya Doni Azhar. I love you. Happy weekend.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Aksi inspiratif ditunjukkan oleh para guru di SD Negeri Bener 01 Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Secara swadaya dan sukarela, mereka patungan membeli mobil bekas angkutan umum seharga 20 juta rupiah untuk dijadikan angkutan jemputan gratis bagi para siswa. Setiap hari yang bertindak sebagai sopir adalah Gani Prasasti yang merupakan guru olahraga di sekolah tersebut. Dengan dibantu oleh wali kelas 1 serta penjaga sekolah, Gani dengan sigap mengantar puluhan siswa hingga ke depan rumah secara aman.
2: Ya, saya sama penjaga sekolah. Gimana ya Pak, ya namanya kita juga usaha supaya sekolah kita juga memfasilitasi anak-anak dengan baik. Dan kebetulan saya kan guru PJOK, jadi saya mengajar itu jam 7 sampai jam 10. Kalau belum ada antar jemput seperti ini kan jam 10 saya sudah selesai, saya bisa istirahat. Tapi ya mau gimana lagi, kita komitmen untuk sekolah ini jadi lebih baik, makanya saya yang jadi sopir antar jemput ini.
3: Titik paling jauh dari sekolah berapa hingga berapa kilo?
2: Ada siswa yang sampai Klero, karena itu pindahan, jadi paling jauh ya sekitar 3 kilo lebih ada, karena hanya 2 anak saja yang paling jauh, yang lainnya sekitar sini.
3: Jadi mulai tahun ini, Bu?
2: Tahun ini, kita mulai sebelum liburan.
1: Kepala Sekolah SD Negeri Bener 01, Sugiatno, bilang inovasi ini sengaja dilakukan untuk menjamin keselamatan anak didik yang lokasi sekolahnya berada di tepi jalan raya utama Semarang-Solo. Rumah tahanan negara kelas 2A Pekalongan kini menghadirkan layanan humanis melalui inovasi mobil antar jemput narapidana integrasi dan kelompok rentan atau manji keren. Layanan ini diberikan secara gratis guna mendorong proses reintegrasi sosial. Melalui fasilitas tersebut, petugas mengantar 2 narapidana penerima hak pembebasan dan cuti bersyarat menuju Balai Pemasyarakatan, sebelum akhirnya diantar ke Terminal Tipe A Pekalongan untuk pulang ke daerah asal. Kepala Rutan Pekalongan Nanang Adi Susanto menegaskan, inovasi ini menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi, sekaligus memastikan para warga binaan bisa kembali kepada keluarga dengan aman, tertib, dan tanpa beban biaya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

hari ulang tahun Usafi Koppler Community di Pondok Pesantren Al-Fitroh Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manaqib Istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli, di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

Ning Kanjeng Nabi, iya aku tuman dawuh kok nang awakmu mek besok kene ku bakal mlebu Mekah, bakal tawaf no Ka'bah, balik-balik besok bakal menang wong Islam. Nggih Kanjeng Nabi, tapi aku tuman janji tak karo kon kapan-kapane. Kapan gak melok duwe? Nggih ta, kapan iki wae Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ayo ojo ngelarak no uang, mek dilarak no uang sing sabar. Niku sing jeneng welas. Ben, lajeng ingkang nomer kalih napa dawuh nika wa husnil khuluq sing api akhlake. Nggih ta, ojo mene niate gak tepak, niato api sisan, mek akhlake gak api, yak napa iso diterima niku yak napa? Kenapa mboten? Uang jaluk dukungan niku berarti nopo? Diterima. Nggih ta? Lah diterima niku mboten saged mek mboten gadah akhlakul karimah. Mek uang mboten kaya ngeten ahli-ahli kedudukan sing politik niku nopo? Niku cuma nopo? Mengejar kepentingan sekilas mawon. Gak awet gak? Kenapa mboten? Enten ana mundure. Gitu, wong dodol entek mari, mari ngono ganti maneh. Musim kok walak-walik niku. Gitu, lah kula wau pun matur. Kula wau jalu niku mirsani kitab. Gitu. Niki lah. Lajeng teng kitab niku wonten dawuh. Dawuhipun napa waliyun min auliyaillah. Teng mriku dawuhipun mek wis dunya iki kebak kedzaliman kaya ngene. Geta dawuhipun geta wis ta kono jo arep-arep kaya ngene ku bakal iso ilang geta mek gak sampe wong sing gawe zalim iku mate coba den mek gak sampe sing gawe kezaliman iku mah kula mikir kok iso ngene ya? Lajeng kula niku enggak ada pemikiran. Napa pemikiran otak-otik nggih mbok menawa bener. Yak napa wong iku iso sadar? Yak napa wong iku iso waras? Sing lelakoni gawe kedzaliman, gawe keramian, gawe kekisruhan no umat niku ya apa iso ilang? Siji. Wong pancen dekne uripe nok kono. Kenapa betul? Sing nomor loro, wong pancen dek niku iso urip, gitu. Sing akeh nggih mergo lungguh nang kono, gitu. Lah sing nomor telu, wong pancen kepentingane nang kono, gitu. Sing nomor papat, lah wong pancen dek niku ngrasa mulya, gitu. Merasa dek niku dihormat, dijilok uang ke ya nak kono. Ya napa iso waras niku? Niki tentu nih pun mek mboten pikantuk napa taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa terusipun ala ilingo. Mek wis ngono fazayinu bihima hiasono agama Islam iku supaya dadi genah dadi lunggu mulya ana ing dunya iku nganggo welas nganggo husnul husnul khuluq gitu. Mek agama dhewe sampean ojo cilik ati ojo nggih tak wis biasa padha mbek napa niku? Nggih ta? Padha mbek lakoni biskup niki lho nggih ta. Nggih diantemi benjok kabeh susu nggih menang akhire niku. Nggih napa mboten? Niki dhaipun Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wong Qur'ane wae minangka dadi cekelane wae wis dijaga direksa dening Gusti Allah.
hatta ila yaumil kiamah, besok sampai api kiamat nopo male agamane nggih dinapak-napakno nderek dipun Gusti Allah niku napa teng dawuh nika dawuhipun napa me Allah taala niku napa mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah taala niku nyampurnakno nure senajan sinten mawon mboten ker sok sampean utek sampean napak-napakno agama Islam gak ono apa-apa kisah napa kula kali sampean mentu kaya ngeten wahai ashabul golongan kita wahai ashabul kelompok wahai ashabul partai kita sing sok nggawa-nggawa kaya ngono nggawa lho mosok nyalakno kula kita gawon mek ana kon ya apa maneh kita mek cara teng kitab al-wusul ilallah niku sampai didawuhno laulal humqa la kharabatid dunya monggo gak ana wong komprung nek dunya iki nek dunya iki rusak nggih ta pun ta sampean-sampean pun ngilok-ngilokno wong nggih ta mek gak ana wong korupsi gak ana niku bangunan mulus-mulus niku nggih napa mboten pun ta sekolah lagi mboten ngomong bisa napa male nggih napa mboten mek mboten enten wong sing macem-macem mboten enten rame pembangunan niku mesti ana sing main belakang niku enten nggih ta niku enten hikmatun balighah enten satu hikmah sing gedhe niku nggih ta cuma ya aja kenemenen ngeten lho karep kula niku ngono ya ngono mung aja ngono pun ta ya napa kula wau napa kula matur wahai napa wahai gitu orang-orang yang napa punya kelompok punya golongan dan punya partai ayo saiki padha nafsiri dawuh Gusti Allah napa me Allah taala niku mutimmu nurihi walau karihal kafirun sing bakal nyampurnakno kama qala sayyidunal imam Syekh Ali Wafa radhiyallahu an napa dawipun ya sahibal haq he uang-uang sing duwe sing lungguh ana ing suatu kebenaran. Kita ayo. La tahtamma bi izhari sya'nika. Nah, niki kiai ini ben nulis, nggih napa mboten? Damel napa? Damel nulis awake dhewe. Nggih ta, aja nulis wong liya. Nggih ta. Heh. Ben kon kabeh iku ojo maksa-maksakno heh ojo memaksakan diri untuk menunjukkan heh menampakkan heh sikap di dalam kedudukanmu itu jok sampai aku iki wah nggih ta mek gak ngene nggih ta mek gak ono aku nggih ta pasti selamat mergo ono kon dadi mumet nggih napa mboten aja sing endi oleh kon maksa-maksakno ngono ihtimaman yahmiluka alal isti'anati bil khalqi sing endi oleh awakmu koyok ngono mau sampai
dorong awakmu sampai luweh nguatno apa sing nak jerone hatimu, jaluk pertulungan karo makhluk. Artine niku napa? Terlalu kuat memaksakan diri napa supaya diterima wong, supaya uang niki sing iso nulung awake dhewe. Niki lho, aku mek gak ono iki, mek gak dibantu karo bapak iki, karo bos iki. Lho niki lho, luwe akeh teng mriku nek timbang teng Gusti Allah. Niki kira-kira umum napa mboten? Nen? Umum napa mboten? Termasuk sing dadekno umum kula kali sampeyan piyam, Mbak. Napa dawuhipun fa innaka in kunta ala nurin haqqin, mek pancen kon niku lungguh ana nur kebenaran, ha gak perlu kon njaluk dukungan sing kaya ngono, ku gak perlu. Mergo apa? Fahuwa yazharu billah, Allah Ta'ala dhewe nek sing bakal ngentas awakmu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasir. Allah Ta'ala sing ngurusi, Allah Ta'ala sing ngatur, ya Allah Ta'ala sing paring pitulung. Cukup. Kita, mek sampean tapi salah tak kula yai kaya ngeten niku. Gak ngomong salah bener wong tarekat. Sing diomongno niku napa? Aja sampe kon kok munting dhewe. Han? Aja sampe. Kita, kula gawe contoh. Kula kali sampean mek kepingin mendayo teng omah sampean. Wong jenenge wong Jawa. Nggih napa mboten? Kira-kira niku sing akeh nggawa oleh napa mboten? Nggih napa mboten? Lah mek sampean waktu nggawa oleh-oleh niku mboten teman-teman senden teng pangeran, sing luweh menang niku supaya sampean niku diterima, dianggep. Nggih ta? Teman-teman nyenengno uang sing sampean oleh-olehi. Ada satu yang tersirat di dalam hati niku nopo. Sakjane nok njero ati niku kepingin dilem karo wong dengan spontan. Nggih napa mboten? Cuma niki mboten dihukumi. Cuma mek wis kedaden, kenyataane barang ambek wong niku, nggih ta, gak patek diterima atau diterima, tapi modele niku kalau mboten guyu, mboten masya Allah senenge kula niku saman beto niki, ya Allah nggih pancen kula niku kepingin wingen-wingenane marama dikletak napa niki, yo nggih sembah nuwun, nggih sembah nuwun, langsung ditekek ngono bae, kira-kira tersinggung napa mboten? Nen tersing nggih mboten tri. Lho niki mergo napa? Mergo mau oleh nggawa oleh-oleh mboten liwat kebenaran sing mutlak, tapi ana embel-embele niki lho luwih kuat nang wong. Mangkane wong Jawa niku serba salah. Nggih tak darine duwe perasaan alus, saking kealusen kadang-kadang gak patek wani. Contoh. Sampeyan wani napa mboten? Enten daya nggawa sarung. Nggih tak nggawa oleh sarung. Lajeng sampean manggakno dayo sampean mlebu terus sarung niku sampean nenggo, wani sampean? Ya gak wani. Mboten enak yai ngenakno yak napa niki kula. Sangakno kegelemen anu keenaken. Ayo ngene apa mboten? Sakjane gak ngono. Mek wong sufiah mboten. Langsung dinggo dhewe ditemoni dayoe. Ayo sarunge sinten niki? Lah ngeten. Sarunge sinten? Duka lali. Nggih ta?
Ngeten niki sarung sampean niki kula nggo. Ajenge jak kula ajenge lunga kula. Lho coba. Nate napa mboten? Ati Jawa. Nggih napa mboten? Tapi enten kadang-kadang wong sufiah niku saking gedene ati digawani oleh-oleh, dieres roti niku. Ya, tapi mboten disuguhno. Nggih ta, dekne nyuguhno panganan dhewe, langsung kin panganan niku napa? Dipun bungkus to kon nggawa, mbales. Roti sing digawa dening dayoe niku dipangan teng ngarepe. Tapi sing nggawa mboten oleh mangan, aja. Napa? Wong kula seneng niki, wong sampean betul lak sampean ngicipi. Nggih aja rek. Lah niku lho, oleh ndudukno bungae niki lho. Cuman apa mboten? Apa mana jadi ini wali ini Gusti Allah liwat zikir. Wong lihat panganan gak iso si anan. Walah rek. Enggak tak? Ya coba. Enggak tak? Coba sama ini hati-hati loh ya. Mek ngawa sarung ya. Sama jamel. Mek iso sama menari gitu loh. Hai. Enggak apa mboten? Wangel. Ya ta, pon sak niki dilanjutno. Mek iku wau bener. Nggih ta. Wa in kunta ala zulmati batilin, mek sampe kon iku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mboten uang niku mboten saged mbujuki krenteke niku mboten saged. Nggih napa mboten? Ya apa? Ojo koniku falata tasabab. Ojo selalu memperluas melebarkan sayap. Gita. Ojo telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isyaatihi untuk menunjukkan politikmu niatmu sing dak bener. Apa mana sampai kon sebarno nang wong liya? Membuat nopo? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, nggih ta? Hah? Opini. Lho niku lho nggih, niku ngerti, kula mboten ngerti kula opini niku. Nggih ta, ngopeni. Nggih ta? Jangan membuat opini. Ya, mekon sampe melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu. Mek sampe kon iku menang, ya apa? Mek sampe kon keturutan. Napa dae? Fa innaka la tatamatta. Kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampe menang lan seneng, ya apa? In muti'ta bihi illa qalila, gak suwe gak enten ana kon kok lak kegeser. Apa nggih? Nggih ta, geser wong gak oleh, geser bojo gak popo. Nggih ta? Ben gak suwe gak. Mpun tak saman dilok teng Quran niko, mek teng Al Quran niki didawuh niku napa, napa? Ba'da masat humud dorro, koniku wes diwai icip icip, dari pun icip icip niki, icip icip niku akeh napa titik, eh? Sampai puas, sampai lega napa mboten? Enten Al Quran niku, koniku wes diwai icip icip. Sak badane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan koyok ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan. Tapi kon diga icip-icip. Hati-hati jogo niki. Tapi opo oko niku kok gak leren-leren. Ya idzan makaru bi ayatina fa idzan makaru bi ayatina. Kok sik tetep wae merekayasa nopo gawe sandupaya karo ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden niku. Nggih ta, wong wis mapan, wis genah, kari nerusno amanat kewajiban.
amanat iku wajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kokoh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturna Muhammad, Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu dayamu. Niki dipikirin iki. Gitu. Mek pangeten dos pundi dayipun summallah asyaddu ba'saw wa tangkila. Akhire niku napa? Dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Dadi dawuhipun dawuh napa? Afa mayyadi idal haqqi ahakku ayyuttaba. Dawuhipun Gusti Allah, nek uwangku pancen nuduhno dalan sing bener, ya tentu sak mestine bakal ana pengikute, bakal diderekno. Ngeten to. Cuma kon niku dawuhipun Gusti Allah, fa idza qara'nahu tabi' Qur'ana. Mek kon niku maca Qur'an lho, maca aja meneh praktekno. Mek kon maca Qur'an, fattabi' Qur'ana, etukno, derekno, ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah, mek wis aturan main niku bener, kon lakoni, kon ikuti. Napa terus ayat? Napa terus ayat niko? Summa alaina bayana, dijanjeni karo Gusti Allah. Aku engko sing jelasno. Ana ing atine umat. Aku engko sing iso nrimakno ana atine umat. Aku engko sing iso nglonggokno ana jerone atine umat. Aku sing ngurus. Sing penting lakon ta engko sing ketrima karo umat. Mek pancen niku napa pejabat minangka napa demi bangsa dan negara, bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo. Ben monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat sebanyak 30 petugas sensus ekonomi mengundurkan diri secara berkala. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengungkapkan, dari total petugas yang resign, 16 diantaranya karena diterima bekerja di tempat lain, sementara sisanya karena sakit hingga faktor kuliah. Sesuai surat perjanjian kerja, puluhan petugas yang mundur tersebut dipastikan tidak mendapatkan hak honorarium. Menyikapi hal ini, pihak BPS Kota Semarang bergerak cepat dengan langsung merekrut petugas pengganti di tiap kecamatan, guna memastikan seluruh tahapan pendataan lapangan di Kota Atlas tetap berjalan sesuai target. Dugaan kebocoran jutaan data penerima bansos di Dinas Sosial Jawa Tengah mendapat sorotan tajam DPRD Jawa Tengah. Legislator mengingatkan agar insiden ini tidak dianggap sepele karena berpotensi mengancam sistem digital strategis lainnya. Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo menilai fakta bahwa sistem Pemprov bisa dibobol oleh seorang teknisi ponsel menunjukkan lemahnya sistem proteksi yang harus segera dievaluasi total. Imam mendorong Dinas Sosial serta dinas terkait untuk memperkuat anggaran pemeliharaan sistem cyber. Pihaknya khawatir jika tidak ada pembenahan, retasan bisa menyasar platform vital seperti LPSE yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Para pamidang tadi corong laras dari Manyal Senen. Sampun tabos tunggal. Tugasipun dia jangan din ngerencangi poro pamidang tadi corong laras dari Manyal. Semoga ingang badai binara kalian dia jandi. Dia jandi sampun bikawiani pun radio Rasika. Ingga meninggal wanta nomor 081325858 5850 utawi ngambadin direk midang tagen wonten streaming kita inje menika www.rasikafm.com ingkang tesih wonten margi semoga update pawartas margi pun nggih samenika cuaca wonten jami benter sanget semoga sami pinara nunut ngiyo wonten di corong laras terimanya seteran nggih diajanin badhe kesegar pambika lewat segaripun inggih menika saking kang Mas Deni Caknan kalian rencang-rencang NDX AKA lewat segaripun ropang wonten di corong laras terimanya seteran semoga

0: 105,6 FM Rasi KUS. Ayo panjenengan tasen dere midangan tagena di jorong laras. Terima yang setenin kalian di ejang andi nombe pambikaan tenang. Tasen kata waktu libon semonggo di ejani samun bikawi anibur radio Rasi ka. Ijo meniku wanta nomor 081325858500. Matur sampai dua nih kang sambutan sasetyo tuhungge wanten we anibur radio Rasi ka. Panjenengan ugi saget update wonten streaming kita injo menika www.rasikafm.com. Bobor Yadi, Mbak Andin Wilujang siang Bobor Yadi padengan saget seganipun menika kagem para pamindanget nggih diajeng Andin kagem Ibu Rusmina Bobo Wariman sehat selalu barakallah Bobo Torik ngatereken pawartos Mbak Andin. Menginformasikan tepatnipun di Peken Babadan arah Kebawen jalur kanan wonten truk trouble ingkang mogok begitu. Di lajur kanan nggih kawarasika di seputaran Peken Babadan. Matur sembah nuwun Bapak Torik ambil lajur kiri kemawon supados lancar. Lajeng wonten ugi Bapak Gewer Mbak Anin Wilujang siang.
1: Wonten kemacetan di UNES. Mbak.
0: Iya, Mama.
1: Kelihatannya ada wisuda.
0: Bubaran wisuda ya. Oh, kegiatan wisuda di seputaran UNES kawan Rasika. Catatan Ibon saking Bobo Gewer. Bobo Afif ngaturaken pawartos.
2: 32. Sugeng siang di ajeng Andi.
0: Inggih, Bobo Afif.
2: Nyuwun tembangipun.
0: Menapa menika?
2: Tinggal Mas Tanjung Mas tinggal janji. Matur suwun.
0: Inggih, sami-sami.
2: Pun kudus bentar sangat.
0: Sami kalian telah tahu ngaran sama niko bentar sangat nggih. Subhanallah. Buni, waalaikumsalam Buni. Bandina mendem kangen. Tolong diputarkan boleh. Di Bontenggo Buni, rencang wonten pekena Bandar Jo Ungeran. Bakul tahu yang maknyos tenan tahunya ya. Di ngajeng los daging begitu. Pintu los daging maksudnya. Di Bontenggo mendem kangen ya. Pon lajeng wonten-wonten ugi ingkang sampun dherek midhangetaken Ibu Yakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yakti. Mbak Nin badhe ngersakaken sanganipun nemu menika ngaturaken pawartos Mbok Bilih seputaran tlatah bae. Sami sami menika bener sangat mekaten. Alhamdulillah. Sami berarti ya. Bapak Arjun, Mbak Andin badhe nderek midhangetaken saking tlatah Pengatayu Kulon Semarang. Seganipun kagem reca-reca ingkang sampun tansah setya tuhu mekaten inggih. Bapak Mamnaki Wilujang siang Mbak Andin ngaturaken pawartos wonten merayap sekedhik teng ngajeng Peken Babadan amargi wonten truk semen trouble arah ke Bawen bagian lajur kanan ambil lajur kiri kemawon. Mbok Bilih saget badhe ngersangga seganipun sinarengan mekaten. Injih Mamnaki di Wontenggo segaripun. Lajeng wonten ingkang sampun derek midhangetaken Mbak Andin, Mbak Andin badhe tangkles seputaran Sayung sameneika wonten rob menapa mboten nggih mekaten. Untuk rob update robipun nihil tapi memang wonten antrian ketersendatan kawarasika ingkang saking arah Demak tumuju ke arah Semarang ekor ketersendatanipun tumugi seputaran Pulau Jalan Lo Ireng begitu nggih. Nah, yang akan menuju kok Lo Ireng mana itu seputaran Onggorawe ingkang saking arah Demak tumuju ke arah Semarang ekor ketersendatanipun tumugi di seputaran Pulau Jalan Onggorawe. Mbok Bilih yang sange arah Semarang ekor ketersendatanipun dumugi seputaran PT HIT. Simpulipun ijin menika seputaran PT Kino. Nanti bisa diupdate ada apakah gerangan yang mengakibatkan ketersendatan di seputaran Sayung. Untuk ropipun alhamdulillah nihil mekaten nggih. Tasih dia jangan ditenggong kagem para pamidanget ingkang badhe tansah setya tu kalian diajeng Andin. Sameneika diajengane badhe kesegar mien kemawon lewat seganipun saking Mbak Yusuliana ingkang kasuwun dening Buni. Injih menika segar mendem kangen. Wontara di carang laras sarimanyus tenen sumangga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ora bapak e.
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya.
1: Iya, saya dewasa iki Cina semakin tahu jati dirinya.

105,6 FM Rasika USA Sinarangan sambun wantan wantan edi jarang laras Serima yang setenai ini wantar semuanya menikang sambun ton sesetio tuhu Tasek kalian diajang Andin tugas hari Sabtu ya. Selalu berjumpa di weekend Begatan kawan Rasika Gak pada binara kalian diajang Andin semonggo Diajang Andin sambun BKWA Nipur Radio Rasika Injem menikah wantan nomor 081-3258-5850 Ibu Tanti Tangklet Mbak Andin Kali gawe tumuju ke arah dalam kota Semarang Kok wonten ketersendatan ada apakah gerangan Mekatan nge Simpul-impul ninja menikah seputaran SPBU Kali gawe Mbak Andin Begitu tumuju ke arah dalam kota Semarang Lepas SPBU Kali gawe saat menikah lancar kemauan nge Ibu Tanti Lajeng wonten Popo Minho Mbak Andin Mbak Andin ingkang anda melegemes kemawon gitu Mbak Andin Mbak Andin salah tiga ngaturaken pawartos kok mboten sejuk malih nggih tapi kok bentar sanget sekaripun kersangen tresno waranggono kita salam kantor Mbak Andin toktil kemawon nggih matur sembahnuwun Bapak Albertus Mbak Andin ke Jogja Jogja, Klaten, Sol, Boyolali, apa itu lo Mbak Andin? Oh iya, sekalipun di Montenggong, ge. Lajeng wonten, ingkang sampun derek midang ngatakan, injen meniko, Bobo Bambang, Mbak Andin, Mbak Andin.

0: Dari Tangkle tumuju ke arah Semarang saking telatah Demak kados pundi mekaten nggih. Sameniko kawiwit pulau jalan Onggorawe meniko wonten ketersendatan nggih tumuju ke arah Semarangipun. Simbolipun inggih menika seputaran kino atau saderengipun peken sayung mekaten. Bapak Awetri wilujeng siang.
1: Sugeng siang diajeng Andin.
0: Inggih.
1: Diajeng Mbak Andin. Siang niki nopo mboten live TikTok dia Mbak Andin pun kula tenggo.
0: Oke.
1: Okay. Umpami ajeng live TikTok. Ngoten, matur nuwun.
0: Nggih, iya Pak Wetri, maaf ya. Tadi soalnya baterainya ngedrop begitu. Jadi ditunggu penuh dulu. Di menenggo nggih, Pak Wetri kalian rencana-rencana ingkang sampun tansah setyo tuh wonten. Live TikTok Rasika USA ampun supaya di-follow Rasika USA begitu nggih wonten TikTokipun mekaten. Ingkang sampun dereng midhangetaken sekar ingkang dereng kawontar sekaripun diajangani di pun kemot kemale mbok bilih diajak Andin lupa tak jomas ninggal janji mentar rumin wantana di jarang lara sering maknya sedan hingga badetan sasetio tuhu sumonggo.

0: Tanjung Mas ninggal janji sampun medal wontenai di corong laras hari maknya setenen kalian diajeng andin nggih matur sembah nuwun ingkang sampun tansah setya tuhu sampun kathah ternyata ingkang nenggo diajeng andin live TikTok klasik USA. Wilujang siang, kawar asika, Bunda Gilang, Mbak Andin, waalaikumsalam. Diajeng Andin meniko, sugeng tetep pangan, saking telah tapa, tiga bus Mbak Andin. Inggih, lajeng wonten ugi, Bapak Agus Arifin, matur sembah nuwun sanget. Sampun tansah setya tuh wonten live TikTok Rasika USA, ampun supe dipun follow juga akun Radio Rasika USA. Mekatan. Bapak Barakarta Karma, Mbak Andin, masya Allah, matur sembah nuwun sangat. Lajeng Bapak Fuget leres nggih, Mbak Andin, wilujeng siang. Iya nih, Pak Zek, terima kasih. Kivi pun matur sembah nuwun barakallah. Lancar rezekinya ya. Ingat sampun pindah wonten WA nipun Radio Rasika ing jam niku wonten nomor 081325858500. Ingat menika wonten Bapak Agus. Mbak Andin badhe ngersaika sekanipun pepeleng kemawon boleh. Lajeng wonten Bapak Hadi Susilo ngaturaken pawartos.
1: Selamat siang, diajeng Andi.
0: Wilujeng siang.
1: Ini kali gawe ndak gerak sama sekali ini diajeng sudah okay. 5 menit di depan ada apa nggih gerangan. Terima kasih infonya.
0: Sami-sami matur sembah nuwun sangat seputaran kali gawe kawan Rasika tumuju ke arah dalam kota Semarang. Wingkingipun kalau wau Ibu Tanti ugi nggih. Ingkang ngaturaken pawartos ingkang sami Bapak Albertus. Oke, Klaten Jogja Solo di Pontenggo. Bapak Ian Saspito.
2: Duit palsu nipun wonten mboten Mbak Andin.
0: Oke, di Pontenggo sekaripun nggih Bapak Saspito. Coba nanti kita akan cek. Ingkang sampun binara Bunda Gilang Mbak Bileh menawi enjang menika update pawartos mergini pun ramai dados join live pun Kelana Kota Siang dan juga Ngelarasari serta Kelana Kota Sonten Mekat. Matur sembah nuwun Bapak Zek, terima kasih. Matur sembah nuwun ampun supaya di tap-tap layar HP panjenengan nggih kawan Rasika ingkang sampun pinarak wonten live TikTok Radio Rasika USA ampun supaya dipun follow samenika kalau ingkang ngersake sengen pun penyiar radio ki wonten ingga sampun join wonten live TikTok Rasika USA. Terima kasih banyak ya. Dipun tenggo sekaripun dipun absen dari mana sajakah Mbak Jenny, Mbak Andin menika sinambi nderek midhangetaken adi corong laras Sarimak News dan juga mirsani live TikTok sambil produksi kue satelit Mbak Andin semangat. Ibu V Mbak Andin, Pak Toto menika, Pak Toto wonten telata pundi sugeng nderek midhangetaken. Pak Puji Mbak Andin, Bandar nderek midhangetaken. Matur sembah nuwun Toko Rahmat, matur sembah nuwun. Langsung saja ya kagem kawan Rasika ingin tereng join live TikTok Radio Rasika sakit bergabung sakit ningali secara langsung diajeng Andin siar. Mbak Andin, Bapak Mariono sakit lata beringin Mbak denger saya seganipun Deno halo juga wilujeng siang matur sembah nuwun. Ibu Ningsi sugeng derek midang tangan di montenggos tunggas-tunggas sekaripun wontenai di corong laras dari Mbak Newster dan ingat pada sarangan kalian diajeng Andin Mbak Yu Cindy, Cynthia, Matan Rumia lewat sekalipun Dino wantan di sarang laras dari Mbak Yu Senen ingat pada tansah setia

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Jam 2 siang, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kondisi memprihatinkan melanda bangunan SD Negeri Sukolilo 2 Kabupaten Pati yang rusak berat akibat longsor sejak tahun 2019 silam. Sebanyak 291 siswa kini terpaksa belajar di bawah bayang-bayang ketakutan akibat kondisi bangunan yang rawan ambruk. Dari 9 ruang yang ada, 2 kelas sudah sama sekali tidak digunakan karena atapnya ambruk total. Sementara 7 ruang lainnya tetap dipaksakan untuk kegiatan belajar mengajar meski kondisi tembok sudah retak-retak dan plafon bolong. Kepala Sekolah Arif Rifai menyatakan, selain meningkatkan pengawasan ketat kepada anak didik, pihaknya juga terpaksa memulangkan siswa lebih awal jika hujan deras mengguyur dan sangat berharap pemerintah daerah segera memperbaiki sekolah tersebut. Kabar membanggakan datang dari pelosok Kabupaten Boyolali. Ibrahim Al-Abrar, seorang siswa kelas 6 SD Negeri 3 Geneng Sari Kecamatan Kemusu, berhasil mendapatkan surat apresiasi resmi dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat, NASA. Bocah berusia 11 tahun ini sukses menemukan celah keamanan pada domain publik NASA melalui kemampuan cyber security yang ia pelajari secara otodidak melalui YouTube dan kecerdasan buatan. Temuan berupa broken link hijacking tersebut kini telah diverifikasi resmi oleh pihak NASA. Prestasi gemilang ini diharapkan mampu memotivasi anak-anak muda lain di tanah air untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

105,6 FM Rasika USA. Panjenengan tas sendiri midang atakan editorang laras. Serima nyos tenen kalian dia jangan din melepet taboh kalih langkong 11. Mother sewain uang ingga sampun join wonton live TikTok Radio Rasika. Kalian ingga sampun binara wonton WA Nipur Radio Rasika nggih. Ingga meniki wonton nomor 081325858500. Wonton Ibu Rukanah ingga nyimak sinambi makaryo wonten telatah Jeboro. Bandin Ibu Isrofiah leres nggih kula pamit banget pendengar setia Mbak Andin, terima kasih. Kula ugi Bang Doni ingkang perjalanan saking telatah KIC tumugi griyo alhamdulillah lancar kemawon wonten sembah nyuwun sampun grencangi di Jandin sami-sami. Ingat sama nominara wonten WNI Pun Radio Rasika. Bobo Heru Setiawan ngaturakan pawartos. Mbak Andin melaporkan ungaran arah ke Bawen wonten truk semen mogok di lajur sebelah kanan setelah pasar Babadan. Untuk ekor ketersendatan sudah sampai gerbang Gapura Kota Ungaran atau batas kota. Untuk informasi tambahan arah ke Ungaran Kota tepatipun di Jalan Diponegoro wonten truk mogok di TL Undaris. Mbak Andin posisi di lajur sebelah kiri sampun wonten pet tugas semekatan. Matur sembah nuwun untuk ketersendatan seputaran dealer Suzuki Mekatan. Catatan gagam kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah jalur selatan ya. Entah itu yang dari arah Ungaran tumuju ke arah Babadan ataupun yang dari arah Babadan tumuju ke arah Ungaran. Dua arah impun wonten catatan. Inja meniko ngawiwet nisin sama niko sama wonten antrian imbas wonten truk muat semen begitu yang mogok di laju kanan bakdo peken Babadan. Lajang ingkang sangke arah Babadan tumuju ke arah Ungaran wonten truk ingkang mogok ugi di TL Undaris di lajur sebelah kiri. Untuk ekor ketersendatan ugi sami di seputaran Nisin sameniko. Bandin Ibu Isrofiah leres banget Bandin barusan kawula mio semacet cukup panjang. Betul. Matur sembahinuan Bapak Heru, Ibu Isrofiah, matur sembahinuan Ibu Yakti, sekaripun nemu sambono medal, matur sembahinuan. Lajeng Bapak Reski Mbak Andin Semarang tumuju ke arah Viato lancar kedua arahipun. Cuacanya panas teriak Mbak Andin. Iya ya, 35 derajat. Cukup bentar, ampun supeng, ngunjuk, toyo, peta, ingkang, kadah, nge. Pak Imam, Mbak Andin, wilujang siang, Bapak Imam, sugeng derek, midang, atakan. Wadar sembah nun. Oke, Pak Beni siap, via Manila ya. Maaf ya, kawan Rasika. Itu adalah Pak Beni, kru Radio Rasika. Ibu, Uti, diajak Andin. Kangen suaranya Mbak Andin. Oh iya, boleh. Dolan Kabupaten Semarang cobi nanti ya Uti masih atau tidak diajak Andin again cek. Ingga kalau wong ngersaga sekanipun negara angin tase menapa mboten nggih kawarasika tase tansa setya tuhu mboten diajak Andin pada klik gitu. Mbak Ida juga ingga kalau wong ngersaga sekanipun pengarepan boleh dicek dulu Pak Parjan, Mbak Andin lewongku tolong diputarkan toh begitu. Oh iya, boleh dipentenggong nggih Bapak Parjan ingkang badhe medal sekaripun saking Mbak Yu. Niken Salindri Rumin nggih lewat sekaripun pengarepan wonten di Carang Laras tarimanya stand semoga.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

105,6 FM Rasi KUSA Negoro Angin Samun Medal Wontana di Jarang Lara Seriwaknya Setenin Weather Semuanya Nuan Iga Samun Dan Sasetio Tuhu Dere Midang Taken Wonten 105,6 FM Rasi KUSA Terus kalian di Ejang Andin Gih Weather Semuanya Nuan Iga Sampun Nyawiji Wontana di Jarang Lara Seriwaknya Terutami Kang Sampun Binara Wonten Live TikTok Radio Rasika Bapak Ardani Mbak Andin Aku pendengar lama loh Mbak Andin Dari aku kecil pik begitu ya dengerin radio Rasika Mater Semainuan sangat Pak Abetri milih jam siang Bapak Arif BW ngaturakan Pak Wartos Mbak Andin melaporkan dari eksit tol Bawen arah ke Semarang wonten truk gandeng mogok di depan rumah sakit Atin di lajur kiri

menimbulkan ketersendatan karena posisinya di tanjakan begitu. Busani woro, wader sewah niwon sange, segan dedek bidang otakan, sange telantah sebandengan, wader sewah niwon. Laija wonten Bapak Arif BW ngaturaken pawartos tambahan inggih menika seputaran TL Undaris wonten truk ingkang mogok Mbak Andin. Sakmenika tesih diberlakukan sistem bongkar muat begitu Mbak Andin, proses evakuasi bongkar muat ngajeng nipun tim Lo Solo tepatipun begitu. Mantar sembah nuwun nggih kagem kawarasika ambil lajur kanan kathah catatan Mbak Andin saking Bekasi tapi rumah saya di Ungaran. Ibu Widi, sugeng derek bidang tangan Ibu Widi, sugeng tetep pangan kalian kawulo diajeng Andin. Terima kasih Pak Beni, sampun follow akun TikTok Rasika USNG. Saat dereng ini pun lanjut tadi corong laras dari Manyus tenan diajeng Andin badai mengajak kawarasi kami dangan tangan jaring radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota selama pelaksanaan Banyuwangi Eco Carnival BEC 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui pengamanan fasilitas taman, penempatan petugas di sepanjang rute karnaval, hingga penerapan sistem pengelolaan sampah secara mobile. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Bayu Hadianto, mengatakan bahwa menjaga kebersihan dan keindahan kota pada setiap agenda besar pariwisata merupakan bagian dari standar operasional prosedur atau SOP yang rutin dilaksanakan oleh DLH.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo kembali kali ini membawa kabar. 3 rumah sakit milik daerah di Kabupaten Situbondo, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rahim, Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus, dan Rumah Sakit Umum Daerah Besuki mengalami surplus. Rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah, BLUD itu, mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya operasional, sehingga surplus atau melebihi dari kebutuhan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo bilang, 3 rumah sakit daerah berstatus BLUD itu punya sistem pengelolaan keuangan mandiri. Silpa 3 rumah sakit pada akhir tahun anggaran 2025 diantaranya RSUD Dr. Abdul Rahim sebesar 4,4 miliar rupiah, RSUD Asembagus 1,9 miliar rupiah, dan RSUD Besuki 1,6 miliar rupiah.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. BSPS Kota Batu 2026 salurkan bantuan bedah rumah untuk 200 rutilahu. Pemerintah pusat kembali menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kota Batu pada 2026 dengan kuota 200 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu. Dari total 513 usulan yang masuk, sebanyak 100 unit telah lolos verifikasi tahap pertama dan siap menjalani proses bedah rumah. Penerima terbanyak tahap awal berada di Desa Sumber Berantas sebanyak 37 unit, disusul Kelurahan Temas 31 unit, Desa Oro-Oro Ombo 10 unit, dan Desa Pesanggrahan 2 unit. Sementara 368 usulan lainnya masih dalam proses seleksi, sedangkan 45 usulan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena persoalan administrasi, legalitas lahan, atau lokasi rumah berada di kawasan terlarang. Sementara itu kawan, setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk perbaikan rumah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Disduk Capil Kota Solo mulai menyiapkan duta remaja administrasi kependudukan di seluruh wilayah Kota Solo. Lewat program Bestiku atau Bocah Energik Solo, Tertib Identitas dan Edukasi Kependudukan, pemerintah menargetkan setiap dari 54 kelurahan memiliki minimal satu agen muda yang bertugas mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Program ini menyasar kalangan pelajar SMP hingga mahasiswa sebagai upaya membangun kesadaran administrasi kependudukan sejak usia dini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 105,6 FM Rasika USA. Saya ukuro sambo nama talaga swantini bapak muslihin wonton telatah peringabos wantan sampai dua ninggal sambo tanda sasat yoto kalian dia jangan dingge bapak edi harjono pinara wonton wian ibu radio Rasika
1: wilu jam siang inge
0: bapak
1: ngapurane saya baru mecungul sekarang. Tak pantau ya diajeng.
0: Oke.
1: Mohon maaf ini. Ini nanti kan sebentar lagi diajeng turun dari udara.
0: Iya,
1: ini
0: betul.
1: Ya, hati-hati saja. Jangan ngebut.
0: Siap.
1: Titi DJ. Hormatilah pengguna jalan yang lain dan tawatulah rambu-rambu lalu lintas
0: Inge. Diajeng. Matur sewain nuwun sangat.
1: Itu saja nje. Matur suwun.
0: Sami-sami matur sewain nuwun Bapak Edi. Kagak mereka rencana ugi nggak sama pindah wonton WA di board radio WBA live TikTok Rasika USA Pak Kucil Mbak Din Wilujang siang Pak Bibit saya telatah Solo Tigo Sugeng Derek Midang Tangkan kalian nih sama bergabung sama join g dia jangan din kena undur diri rumian saya di corong lara sari maknya setenan mater sama hewan nih sama tan sasetyo tuhu dilanjut mali wontonnya di corong kelana kota Mbak Domeniko wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Sonten. Bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menuai kritik dan polemik di tengah masyarakat, pemerintah kota Salatiga akhirnya membatalkan dan menarik kembali proposal permohonan dana sebesar 400 juta rupiah. Dana tersebut semula dialokasikan untuk mendukung rangkaian acara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga. Keputusan penarikan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Salatiga Mutoin ini dilakukan sebagai langkah evaluasi agar mekanisme penggalangan dukungan anggaran peringatan Hari Jadi Kota Salatiga tetap menjaga prinsip keterbukaan.
3: Saya Tom dari Kota, kami diberikan kepada mereka, ya kamu berikan yang sanggup. Ini adalah yang mendasari kami. Sehingga ini apa? Kami diperintahkan agar surat edaran tentang penggalangan dana itu harus dihentikan. Ini adalah menjadi komitmen kami meneladani perintah dari Bapak Ketua Salatiga meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga surat edaran yang berkait masalah pengumpulan dana yang untuk kegiatan yang terjadi ini akan kita tarik.
2: Meski bantuan resmi dibatalkan, pihak pemerintah kota Salatiga tetap mempersilakan para pelaku usaha maupun elemen masyarakat jika ingin memberikan kontribusi secara sukarela guna mensukseskan seluruh rangkaian acara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga. Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menyerahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang. Juru bicara Pengadilan Negeri Semarang Hadi Sunoto mengkonfirmasi, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dijadwalkan dilangsungkan pada hari Kamis, 23 Juli 2026 mendatang. Fadia Arafik akan disidang atas kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan barang jasa tahun anggaran 2023 hingga tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bersamaan dengan pelimpahan berkas tersebut, Fadia Arafik juga telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Semarang sebagai tahanan titipan. Pihak Lapas menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Fadia Arafik dan seluruh proses hukum akan berjalan sesuai SOP. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

cukup sudah kerja untuk minggu ini. Sekarang saatnya break. Ya, akhir pekan saatnya jeda dari kesibukan rutinitas weekdays atau hari-hari kerja. Kalau Anda emang kerjanya Senin, Jumat, ya kan, atau Sabtu setengah hari, siap-siap untuk, woi, merdeka sebentar saja. Senin udah masuk kembali. Ya, karena itu, ya apa boleh buat, emang itu ritme yang harus dijalani. Maunya sih tiap hari merdeka. Ya. Yang khusus dapat hari off di weekend, Sabtu Minggu, semoga udah dipersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Prediksi cuaca udah diprediksi juga, udah dicatat-catat gitu. Let's say misalnya, okay, weekend nanti aku mau jalan nih ke daerah dataran tinggi, mau yang adem-adem gitu. Nah, hari-hari ini daerah dataran tinggi itu ada potensi hujan, walaupun intensitas ringan dan lokal saja. Tapi tetap saja dong, perlu diwaspadai, perlu diantisipasi. Paling enggak sedia payung sebelum hujan. Saya Doni Asyar, kawan. Lanjutkan perjalanan di Rasiga USA. Kita berkelana kota di jelang malam panjang. Silakan bagi-bagi kabar dari perjalanan Anda, cerita-cerita dari perjalanan Anda di akhir pekan ini. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Saya langsung pertama kali naik helikopter menggunakan helikopter views untuk melihat gimana Kedung Sapur ya. Kendal biasa diberangsong kan bermasalah, ini gak ada masalah. Hari-hari ini agak mending di Kendal tuh diberangsong dan sekitarnya. Lingkar Kaliwung juga sore ini kelihatan aman. Nah, Mangkang sejak pagi tadi ada antrean cukup panjang di kawasan KIW. Sekarang ini ada tapi dikit. Ya, sementara itu untuk kawasan Simpang Jerakah Ngalian, ini terpantau cukup padat juga. Dari arah Ngalian ada antrean lumayan. Terus dari arah Jerakah masuk ke kota juga cukup padat. Sementara untuk kawasan Demak, Semarang Demak, ini catatannya adalah di kawasan Pasar Sayung. Agak padat melambat begitu, walaupun tidak signifikan. Batas kota juga kelihatan agak padat. Ini volume dan putar balik ya. Rob udah surut ya. Kering kerontang tadi saya lihat. Kemudian habis Sayung, Los, Demak, arah sebaliknya juga sama. Ke Semarang Kota, catatannya itu di Simpang Fatmawati Pedurungan. Kelihatan padat yang dari arah Simpang 5 menuju ke arah Meranggen. Sementara kalau Semarang Lantai 1 ke Lantai 2 lewat Gombel, aman. Langsung naik lagi terus sampai Banyumanik, Ungaran, aman. Di Ungaran tuh ada ketersendatan mulai dari Nisin, setelah Pasar Babadan ya, menuju ke arah Ungaran. Ini tadi ada yang kasih kabar, ada truk mogok. Ya, ini ada informasi dari Pak Arif BW, betul ya? Ya. Bukan. Oh ya, ini truk mogok di traffic light Undaris sedang bongkar muat ke kendaraan lain. Ini arah ke Semarang ya. Tapi yang arah ke Semarang di traffic light Undaris Nggak begitu. Ya. Oh ya, ding, bener ada. Betul. Nyambung ya. Sorry. Jadi lebih panjang. Jadi dari Pasar Babadan sampai traffic light Simpang Undaris Ungaran tuh antre ya, arah ke Semarang. Arah sebaliknya aman. Oke, tadi ada yang kasih kabar di Ungaran arah Bawen itu ada truk semen mogok di lajur sebelah kanan setelah Pasar Babadan. Ekor ketersendatan udah sampai di gerbang Gapura Kota. Tapi tadi jam 1 sih, sekarang udah gak ada ya. Yang ke arah Bawen dari Ungaran aman, yang ke arah Ungaran di arah Bawen lepas Pasar Babadan tuh antre sampai traffic light Undaris. Lumayan panjang nih, mohon bersabar. Oke, mana lagi? Coba saya cek di ini arteri pelabuhan yang mengarah ke Kubro ya, mulai dari Tegal Rejo tuh, Kampung Nelayan Tambak Rejo, Kampung Rumah Pompa Kampung Tenggang. Rumah Pompa Kali Tenggang itu padat merambat di sana, terus di putaran Kubro juga antre, lalu dari arah eksit tol Mukti Harjo menuju ke arah pelabuhan juga terlihat padat simpulnya di putaran Kubro. Itu situasi di luaran sana. Saya lihat
lewat ketinggian dengan helicopter views ya, untuk kita ngecek gimana kah suasana di Gedung Sepur sore ini.

0: gedung Sepur.
1: Pak Arianto. Pak Arianto, sore Pak, video saya putar dulu. Ini lewat
2: Bawen, Bawen Mas ya. Doni.
1: Oke.
2: Okay. Pertigaan Bawen. Agak tersendat ya Mas Doni.
1: Pertigaan Bawen agak tersendat ya. Oke. Ini dari arah mana tuh Pak?
2: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore juga kawan Rasika. Mas Doni menginfokan pertigaan Bawen Mas Doni sudah tersendat Mas Doni.
1: Yang arah ke Ungaran ya.
2: Terima kasih. Mas Doni itu tersendat gara-gara truk tronton ke, ada yang mogok sebelah kiri. Oh, untuk pertigaannya masih lancar Mas Doni. Cuman ada truk mogok itu di pinggir jalan.
1: Oke. Itu ya pertigaan Bawen. Oke. Kemudian Pak Edi Arjono, monggo Pak.
3: Siang Mas Doni Azhar, izin melaporkan.
1: Monggo.
3: Gombel ya Mas.
1: Oh iya.
3: Sisinya lancar.
1: Lancar ya. Oke.
3: Hus foto men.
1: Hus.
3: Gitu. Matur suwun Mas Don.
1: Makasih Pak Edi Arjono. Pak Asep, monggo Pak.
4: Selamat sore.
1: Selamat sore.
4: Kawan Rasika, selamat sore Mas. Siapa Mas?
1: Doni, Pak.
4: Wah, Doni. Doni. Ini saya mengabarkan dari Lingkar Juwana.
1: Lingkar Juwana.
4: Ada pembuatan gorong-gorong di depan ruko. Lingkar Juwana yang baru dicor. Cuman saya mau keluar Lingkar Juwana ini menuju ke masjid. Agak merayap.
1: Oke.
4: Ini efek dari truk muat tebu yang banyak sekali. Nggak tahu ini hari apa ya, kok banyak sekali truk tebu ya Mas. Dari arah timur. Harap berhati-hati dan bersabar semua kawan Rasika.
1: Oke. Itu ya Lingkar Juwana, Pak Asep ya, daerah Lingkar Juwana yang mau lewat sana siap-siap. Siap. Kemudian Pak Tommy Waseso, monggo Pak Tom.
5: Selamat sore Mas Doni, mengabarkan di Jalan Raya Sendang Mulyo yang sebelum tikungan SLB. Itu ada truk yang patah as baru diganti dan pindah muatan ya Mas ya. Dia menutup satu jalur yang ke arah Sambiroto dari arah Metese. Lalu lintas masih lancar. Matur suwun.
1: Yang mau lewat jalur Metese Sambiroto ya, itu ada truk dekatnya SLB, ada truk yang bermasalah. Uti menyapa saya, sore Mas Doni, sore Uti, sehat gih. Pak Suwarno, terima kasih menyapa saya, assalamualaikum Mas Doni. Saya mau dengerin kau ada di mana. Waduh, atik CB atau lagu Kembalilah Kasih dari Anggun. Oke. Makasih ya. Pak Arianto ada tambahan, monggo.
2: Mas Doni, mau request dong Mas Doni lagunya Bumerang yang judulnya Pelangi. Mudah-mudahan hujan Mas Doni.
1: Terus lihat pelangi.
2: Pelangi Mas Doni. Terima kasih.
1: Oke, makasih. Pak Adipati Azam, monggo Pak.
6: Selamat sore Rasika.
1: Sore Pak.
6: Ini mohon info perjalanan saya dari Jepara menuju ke Semarang, tepatnya di area Java Mall. Kira-kira jalurku bagaimana nggih? Untuk tadi saya melewati jembatan yang kemarin diperbaiki.
1: Sudah selesai ya?
6: Pelahan Demak itu sudah aman nggih? Sudah aman lancar. Itu nanti mohon infonya yang untuk jalur saya setelah ini Trenggulis sampai ke Sayong Genuk dan Kaligawi bagaimana nggih? Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Adipati Azam. Jalur Anda Trengguli Demak sampai Semarang itu secara umum aman catatannya. Nah, di Arkov ya, lepas Arkov, setelah Arkov ke arah Demak itu ada padat, arah sebaliknya tapi aman. Terus Pasar Sayung yang arah ke Demak agak padat, batas kota arah ke Demak cukup padat, arah Semarang aman. Jadi kesimpulannya, perjalanan Anda akan menyenangkan by now, detik ini ya, sekarang ini pantauannya gitu. Sementara nanti masuk ke kota juga secara umum Raya Kaligawe aman, lintasan kereta api juga aman. Ya padat, ini padat-padat biasa aja lah. Gitu Pak Adi Pati Azam, tetap Titi DJ. Pak Asep, monggo Pak Asep di lingkar jualan tadi ya. Wah ini mataharinya.
4: Ini agak antri juga di pertigaan arah ini Mas Doni.
1: Pertigaan arah ke?
4: Arah simpang yang menuju ke Tayu dan ke arah Pati Kota.
1: Iya.
4: Juana. Ini juga kondisinya merayap agak sabar karena di pertigaan ini sering-sering ada antrian. Ini yang ke kanan ke arah Tayu.
1: Oke.
4: Pak Tommy. Doni. Saya ke arah ke Pati.
1: Iya. Ke arah barat.
4: Sore ini matahari nyorot dari Rembang menuju ke Pati Mas Doni.
1: Oke.
4: Mengabarkan untuk semua kawan Rasika. Terima kasih.
1: Ya, cukup padat ya jalurnya Pak Asep Lingkar Juwana dan sekitarnya. Thank you. Pak Asep masih ada satu lagi ya? Oh ini.
4: Truk muat besinya malah parkir yang di bahu jalan, membahayakan buat pengemudi. Dari arah ke Pati, dari arah Rembang menuju Pati.
1: Rembang menuju Pati.
4: Sangat berbahaya setelah jembatan Juwana.
1: Setelah jembatan Juwana ada truk yang parkir pinggir jalan. Truk besar ada muatan baja gitu. Pak Asep, makasih untuk kabarnya.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect.

0: rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Rain on Me. Itu adalah lagu dari Lady Gaga dan Ariana Grande. Dua penyanyi dunia papan atas lah ya. Malam minggu, just saying ya, waktunya pacaran ya. Ya Allah, ini aku puber kedua apa ya? Oke, baik. Para bola mania sudah gak sabar ya nungguin Spanyol versus Argentina. Iya benar, Spanyol versus Argentina final Piala Dunia 20 Juli ya. 19 Julinya Prancis lawan Inggris. Ini pertandingan seru-seru juga sih. Kalau Inggris sama Prancis itu kan udah kayak bebuyutan ya. Nanti pasti seru tuh perebutan tempat ketiga Inggris Prancis. Sementara kalau finalnya Spanyol dan Argentina. Kemarin sempat ada berita-berita yang agak menghangat ya tentang petisi yang ditandatangani oleh jutaan warga dunia secara online, kabarnya 16 jutaan itu. Itu protes ke FIFA karena kayaknya nggak adil gitu. Mereka pro banget sama Argentina untuk jadi juara gitu, untuk kepentingan pemasaran katanya begitu. Sementara Spanyol ini soal Argentina dan Spanyol itu soal dua nama yang menjadi personifikasi dalam tanda kutip dari dua tim ya. Kalau kapten Argentina Lionel Messi ya, kalau Spanyol Lamine Yamal. Dan Anda mungkin udah lihat juga, udah dengar, udah lihat foto yang hari-hari ini beredar di mana-mana di sosial media, berbagai platform, soal foto Messi memandikan Yamal waktu Yamal masih bayi. Messi sekarang bilang, gila sekarang juga di Piala Dunia. Ya. Jadi emang Lionel Messi menganggap foto memandikan Lamine Yamal sebagai hal gila karena keduanya bakal berjumpa di final Piala Dunia. Ini takdir yang indah ya. Siapa yang ngerti gitu kejadian 20 tahun lalu ya, bener. Oh enggak, foto waktu itu viral ya, Messi memandikan Yamal itu waktu kampanye UNICEF tahun 2007. Messi umur 20 tahun, Yamal baru 6 bulan. Dua dekade berselang, Yamal tumbuh jadi andalan Barcelona dan timnas Spanyol, sementara Messi juga masih diandalkan di Argentina. Gila ya, bisa-bisanya loh. Ya, memang ya. Dunia ini penuh dengan kebetulan. Kebetulan sih gitu. Oke, baik. Kita mantau jalan bareng-bareng lagi di suasana akhir pekan. Ada Ibu Nini Erowati. Ini perempuan gila kerja. Gak enak sebutannya ya. Kalau lagi-lagi gila bola, ini gila kerja. Bukan gila kerja Mas Doni, tugas ya kan. Tadi pagi perjalanan Pemalang ya ke Semarang bersama aku pas kelana kota tadi jam 9.12. Ibu tuh dibawa ke Semarang, habis itu mau balik ke Pekalongan. Oke, laporan perjalanan ya. Monggo Bu Nini Erowati.
1: Selamat sore Mas Don.
0: Sore.
1: Masya Allah dari tadi ketemunya Mas Don terus.
0: Iya, beneran.
1: Saya pulang dari Pemalang, istirahat di rumah, masak-masak sama ibu saya, ngobrol sama anak-anak saya.
0: Sweet.
1: Alhamdulillah sudah mau OTW ke Pekalongan. Keluar dari perumahan Jatisari sudah begini penampakannya. Penuh sekali malam minggu.
0: Yui. Biasa
1: arah turun dan naik selalu full kalau malam minggu.
0: Beneran.
1: Ini rencana saya mau lewat Palir lagi, Mangkang, masuk tolnya di Kaliwungu saja. Nanti exit di Kandeman. Karena pekerjaan di perbatasan Batang Pekalongan. Semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Inilah saya nyetir sendiri soalnya. Dan untuk kawan-kawan Rasika semua, Laskar Kelana Kota, hati-hati di jalan. Semuanya selamat malam minggu, happy weekend. Yang masih bekerja Ya.
0: Semangat.
1: Semoga berkah.
0: Amin. Iya, iya, iya. Yoi.
1: Saya pengen minta lagu dari Sheila on Seven kalau bisa.
0: Mm-mm.
1: Oke, okay, thank you.
0: You're welcome, ma'am. Oke, okay, Titi DJ ya. Ini aman kok nanti Semarang Barat ya ke Kaliwungu dari arah keluarnya di Ngalian kan ya. Ntar ini ada apa nih? Oh ya, ini Ngalian ya Jeraka belok kiri terus 12 Kaliwungu aman Bu, enggak ada masalah. Nah, yang ke arah kota nih ya sekalian di jalur barat KIW masih ada antrean walaupun enggak panjang. Nah, ini ada insiden kayaknya di ada crash di Simpang Gatsu yang dari arah Jerakah ke Krapyak ya. Ada antrean padat melambat, mohon sabar siap-siap yang lewat sana. Bu Nini sekali lagi makasih ya. Terus Pak Arianto, Pak Arianto. Ini tadi Pantura Timur ya. Monggo Pak.
2: Panjang sekali saudara-saudara. Ini gal panas ya, Mas Doni, hebatnya udah.
0: Gal panas.
2: Oh, hampir jembatan.
0: Hampir jembatan. Oh. Oi, sorry, kok Pantura Timur ya? Jalur selatan ya. Gal panas antren ke belakang sampai Kensaras. Ada apa ya? Ini tambahannya.
2: Mas Doni menginfokan ya. Mas Doni di gal panas ada ketersendatan yang arah ke Mbawen Mas Doni.
0: Oh, ke Mbawen. Sorry, sorry. Oh,
2: bubaran pabrik ya Mas Doni.
0: Bubaran. Oke.
2: Okay. Lumayan panjang Mas Doni.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, itu titik krusial ya di gal panas yang persimpangan Serumbung ya, yang ke arah Jimbaran kan belok kanannya dari arah Semarang ke arah Bawen. Antren sampai di jembatan ya, titiknya di Kensaras. Maju lagi dikit kan. Oke. Okay. Bu Widi, Mas Doni, sebelum final Piala Dunia, nanti nonton dulu Timnas Garuda voli putra final dengan Vietnam di Muji. Oke. Okay. Ya. Dukung Timnas Garuda ya, final Piala Dunia nonton Timnas ganda. Kok ganda? Timnas Garuda voli putra ya. Final dengan Vietnam jam 7 malam. Makasih Bu Widi. Ada tambahan monggo.
3: Bu Nini, rumahnya Jatisari mana ya? Saya Bu Widi, perkenalkan Bu, saya di Jatisari Permai. Salam kenal.
0: Bu Ibu, kumpul di Kelana Kota. Ibu Nini Jatisari mana? Bu Widi Jatisari Permai. Oke Bu, ini nanti bisa dibalas. Pak Adipati Azam, monggo Pak.
4: Selamat sore Rasika, update perjalanan ya. Ini sudah sampai di jalur lingkar Demak ya menuju Semarang. Tadi untuk perjalanan terpantau lancar saja, hanya di TL Trenggul yang agak cukup lumayan panjang dan lama tadi.
0: Okay.
4: Tapi overall bagus lah untuk perjalanan hari ini.
0: Siap.
4: Oh ya, mau minta info untuk jalur Pantura yang ke Semarang, apakah ada ketersediaan untuk saat ini? Apakah perlu lewat tol atau cukup lewat konvensional saja? Mohon infonya.
0: Ya, ini arah Semarang aman Pak sekarang. Arah Semarang aman, Demak ke arah Semarang. Di arah ke Demaknya Arkov ya kawan, agak padat melambat di situ, ada antre sedikit. Pak Dipati Azam sudah, Pak Zuhri Al-Buhori. Mau Pak Zuhri?
5: Mas Doni.
0: Hai.
5: Ini dari Ungaran ke arah Gunung Padi lancar ya.
0: Oke.
5: Okay. Kemudian arah Cepoko juga lancar. Dari Cepoko arah ke Kali Getas BSB. Ya padat merayap.
0: Padat merayap.
5: Pertama.
0: Oke. Okay.
5: Banyak mobil yang parkir tuh nggak begitu minggir Mas. Dengan jalur sini kan belum lebar banget ya. Cuman buat papasan pasti. Akhirnya ada yang goyang kanan, goyang kiri kan. Ngantri.
0: Okay.
5: Terus masih ada mobil muatan-muatan yang lewat sini juga.
0: Oh.
5: Ya, okay. Slow batur tapi
0: slow
5: lancar.
0: Batur, ya.
5: Tadi di Ungaran sudah mulai mendung, ini sampai Mijen juga sudah mulai mendung, Mas.
0: Iya benar.
5: Mugo-mugo udan deres, Mas. Panas banget dino iki, Mas. Aku tadi di pemakaman kakak saya itu Pantura itu antara bumi dan matahari Mas. Jadi pantura itu di tengah-tengahnya mas, antara hujan matahari gitu.
0: Terus kita lari-lari mengejar matahari, kasih, panas salam banget. Sehat, salam, yes. Thank you. Pak Juri Al-Bukhari. Ya, ada peluang hujan emang daerah dataran tinggi pegunungan ya, tapi memang intensitas ringan dan lokal aja gitu. Ibu Henny Kurniawati mau nanya jalur Kudus ke Karyadi apa ada antrean? Pantura Timur, Kudus, Demak Semarang tuh aman. Terus naik dari arah Raya Kaligawe ke Karyadi tengah kota itu nggak ada masalah ya, padat-padat biasa aja. Raya Kaligawe sekarang ada antrean panjang di lintasan kereta api, mungkin ada kereta lewat ya kan. Kemudian Kubro masih ada antrean dari arah pelabuhan, termasuk dari arah eksit tol Muktiharjo. Dari arah pelabuhan panjang. Pak Dar, Lingkar Demak macet ada apa? Lingkar Demak macet. Lingkar Demak sih di sini ketersendatannya. Oh iya ya. Lingkar Demak yang arah ke Kudus ya ada ketersendatan. Saya belum dapat kabar ada apa. Kalau ada yang sudah punya info bisa dibagikan ya. Pak Joni Wirawan pesan dihapus. Pak Budi Pasar Kubro, monggo Pak laporannya.
6: Sore Mas Doni.
0: Sore Pak Bud.
6: Mengimbaukan untuk jalur selatan dari Babatan menuju ke arah Ungaran terjadi antrian Mas Yoni. Rekornya mulai di PLN tuh Mas. Sampai nggak tahu sampai mana ini.
0: Sampai Undaris Pak.
6: Begitu Mas Yoni.
0: Info
6: dari saya. Salam kenal kembali Bu Widi, tetangga saya.
0: Neighborhood.
6: Dengar suara Bu Widi.
0: Neighborhood. Oke, ngumpul di sini.
6: Mau ngomong Mas Doni, Bu Widi itu dulu pas temu pelanggan tol atau pengguna tol di Bawen atau di anu deh, di resto itu ya. Itu Bu Widi
0: dapat jadi apa?
6: Press HP lo.
0: Oh gitu.
6: Doni.
0: Oke.
6: Sekedar info aja.
0: Alright. FYI ya kan. Oke, Bu Widi, Pak Budi itu neighborhood ya, apa tadi Jatisari Permai ya, Bu Nini juga Jatisari, cuman belum tahu Jatisarinya Permai atau Damai. Oh, ini Bu, tadi ini ya. Oke, ini berarti ya Bu Nini, monggo.
7: Saya gila kerja. Iya, karena malam minggu jomblo, pacar saya di Belanda.
0: Oh, my God.
7: Ada rencana pulang ke nengok saya ke Indonesia, jadi saya gila kerja karena jomblo. Terus anak-anak udah pada gede kan. Enggak mungkin saya mengharapkan mereka malam minggu gitu. Nah, selain itu juga saya gila bola. Saya tuh sering ngobrol pagi sama Bung Jamal, sama Mas Yuda soal kemarin
0: Pildun.
7: Apa Prancis kalah?
0: Prancis kalah
7: jatuhin Inggris, Inggris kalah juga. Sekarang Inggris ketemu Prancis. Kalau Argentina sama Spanyol mah lewat aja lah. Bukan tim favorit saya.
0: Itu
7: tim favoritnya Bung Jamal.
0: Iya banget.
7: Nah, dan kenapa memutuskan untuk tetap ke Pekalongan? Ada rencana mau nobar sama staff-staff saya di Pekalongan yang sedang bekerja untuk menghati mereka bekerja juga.
0: Oke, ini gila kerja, gila bola beneran. Oke. Tadi ditanyain gimana tuh Bu Nini?
7: Hai Bu Widi, saya Permai juga.
0: Oh, Permai
7: Taman
0: juga.
7: Blimbing.
0: Taman Blimbing.
7: Bu Widi mana?
0: Bu Widi mana? Jadi seri Permainya Taman Blimbing Bu Nini. Oke. Nanti Bu Widinya saya jambu. Dirujak asik tuh Pak Budi, saya nanas. Seru. Thank you ya. Se-circle meeting point di Kelana Kota on weekend.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Hola Laskar Kelana Kota, terima kasih terus bersama saya Doni Ashar di Kelana Kota akhir pekan. Tentu dari 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya menyapa yang mungkin lagi dengerin lewat streaming rasikafm.com atau lagi dengerin lewat aplikasi. Thanks for being with us. Saya remind aja, tadi siang tuh ada kejadian kebakaran ya di gudang rosok di kawasan industri Wijaya Kusuma jam 13.05. Ini ada laporan masuk ke teman-teman di Damkar Kota Semarang, langsung diterjunkan 3 unit armada pemadam kebakaran. 2 hari lalu kayaknya di daerah Sendangmulyo itu ada kebakaran lahan ilalang gitu kan. Ini menjadi pengingat untuk kita lebih waspada potensi kebakaran di musim kemarau yang panjang. Katanya fenomena Godzilla El Nino. El Nino ya. Lupa aku yang musim kemarau tuh Nina apa Nino. Sementara tadi ada kejadian tumpahan solar yang dilaporkan juga dan udah disemprot ya di daerah Polaman Mijen. Oke, itu info dari teman-teman di Damkar. Sekarang lanjut ke informasi Anda. Pak Hoirudin Fahri, monggo Pak Hoirudin, monggo Pak dosen.
1: Bung Doni, izin melaporkan ya.
0: Siap.
1: Di depan Pasar Sayung, yang arah menuju ke Demak itu ada trailer terperosok ya, entah itu dari kapan tapi belum menimbulkan kepadatan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk sore hari ini.
0: Siap.
1: Begitu.
0: Thank you ya, Pak Hoirudin. Ibu Widi Jatisari, monggo Bu, di berbalas inilah. Saling sapa ya di Kelana Kota sesama warga Jatisari, Jatisari Permai.
2: Bu Nini, saya juga Jatisari Permai, Blimbing 6 loh, RT 12.
0: Ya Allah, sak Blimbing.
2: Siapa tahu kita bisa ketemuan ya Bu Nini. Terima kasih.
0: Iya, iya.
2: Pak Budi, selamat sore. Iya, salam kembali. Ingat aja Pak Budi. Ya, saya dulu dapat Doorpress HP 2, Pak. Alhamdulillah.
0: Oke, okay, baiklah. Siap, siap. Oke, okay, kawan. Intermezzo ya. Intermezzo. Anda ada yang suka, ada yang mainan thread nggak? Itu kan katanya tempat ngumpulnya warga-wargi yang rawat jalan ya. Saya juga agak, kalau kadang lagi pengen ngelantur ya, ketawa ke TV ke thread aja. Salah satunya tuh ada yang bikin utas begini. Lagi berantem sama suami, sampai bertekad pokoknya malam ini mau tidur pisah kamar. Pokoknya nanti kalau dia pulang aku gak mau ngomong sama dia. Jam 22.30 dia pulang, aku udah tiduran di kamar. Pintu kamar dibuka tapi dia gak muncul. Aku udah siap-siap mau melengos kalau mukanya muncul. Ternyata yang muncul tangannya lengkap dengan kresek berisi martabak telur. Dari luar kamar dia bilang, ini martabak spesial, telurnya 2. Siapa peduli batinku. Jam 23.45 aku udah disuapin. Terus yang komentar, ancen murahan ya awake dhewe iki. Bukan aku yang bilang. Yang bilang warga perempuan juga itu. Ya elap lenger banget. Ya, tapi aku jadi inget tentang ini. Oke deh, kalau ada yang punya pengalaman seserupa.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tim terpadu Kabupaten Jepara menghentikan paksa dan menutup dua lokasi tambang ilegal di Desa Pancur, Kecamatan Mayong. Dalam penertiban tersebut, petugas gabungan menemukan 5 unit alat berat, di mana beberapa di antaranya diduga sengaja disembunyikan sebelum operatornya melarikan diri. Kepala Bidang P4LH DLH Jepara, Ahmad Nafis Sutejo menyatakan, kedua tambang pasir dan batu tersebut tetap nekat beroperasi meski sebelumnya sudah di BAP pada 7 Juli lalu. Selain memasang garis Satpol PP di area tambang, tim gabungan juga melayangkan surat penutupan resmi serta menuntut para pemilik tambang ilegal tersebut untuk tetap membayar pajak dari hasil galian yang sudah mereka jual. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperketat sistem keamanan siber secara berkala. Langkah ini diambil menyusul dugaan kebocoran 1,2 juta data pribadi penerima bansos yang dikelola Dinas Sosial Jateng. Kepala Diskom Digi Jateng, Lilik Henry Ristanto menegaskan setiap instansi wajib melakukan pemeriksaan rutin terhadap 400 domain website yang tersebar. OPD juga diminta segera melaporkan setiap gejala peretasan atau aktivitas tidak lazim pada sistem mereka. Guna penanganan insiden lebih lanjut, Diskom Digi Jateng kini terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara guna memastikan perlindungan data pribadi masyarakat tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Yeah. Thank you Gamalail, Audrey dan Cantika. GAC baru, yang baru mendengarkan Rasika USA. Terima kasih ya untuk mampir di sini. Saya Doni Aser yang sekarang bersama Anda. Kawan, saya naik helikopter lagi, mau gunakan helikopter views untuk ngecek Kedung Sapur. Kendal masih aman, Brangsong sekitarnya, Lingkar Kaliwungu aman. Jalur Semarang bagian barat tadi sempat ada antrean di KIW, sekarang udah aman secara umum. Masuk kota secara umum aman kok, padat-padat biasa aja. Tapi yang mau keluar exit tol Krapi agak-agak padat, antrean lumayan. Terus kalau arteri pelabuhan aman yang di kawasan Cipta tadi pagi sempat, wih heboh di situ, ngunci di Taramas. Ini masih antre yang menuju Pasar Kubro dari kawasan Tambakrejo ya. Ini sabar yang mau masuk Kaligawe dari arteri pelabuhan di Tambakrejo. Lalu di Demak Mas, Demak itu catatan, tambah padat Demak di Arkov ya, menuju ke arah Demak. Ini ada kepadatan antrean juga. Arah sebaliknya aman. Sama di kawasan Glory, ini padat juga ya, yang arah ke Demak. Terus kalau di Middle East, Timur Tengah tuh aman, Meranggen, Karangawen secara umum. Ini di Formosa bubaran ya, ini padat juga. Nah, di Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2, Gombel nggak ada masalah. Pak Ram aman-aman terus sampai Ungaran, sampai Bawen naik aman. Nah, yang turun tuh di Ungaran ada padat antre di Babadan menuju ke arah TL Undaris di Ungaran. Itu situasi saat ini. Kalau Anda punya informasi terkini, sampaikan ke sini 081 32 58 58 500.

0: Amerika. Pak Rianto monggo Pak.
1: 15 Mas 1 Mas Doni sebelum TE Bundaris ya. Ada truk ini Mas Doni. Apa ya? Banyak rusak loh Mas Doni. Sebelum TE Bundaris. Untuk keterlambatan udah mau menyentuh babatan Mas Doni. Maaf enggak bisa ngasih video Mas Doni.
0: It's okay. Tadi di depan Anda sudah ada yang laporan kasih video juga. Jadi sejak jam 3 kurang tadi ya, jamnya Andin tadi sudah ada yang laporan, ada truk yang mengalami masalah di traffic light Undaris arah ke Semarang ya, ke belakang antar sampai di Babadan sekarang ini. Pak Arianto, matur nuwun informasinya. Kemudian ini dari Pak Fauzan. Sorry Pak Fauzan, info perjalanan Jepara ke Semarang bagaimana? Pantura Timur secara umum aman ya, Terengguli, Demak ke Semarang itu aman, agak padat di Terengguli emang, Walahan juga aman karena perbaikan jembatan udah kelar. Pak Lazarus silakan.
2: Mas Doni, ya. Mas Doni minta info dari Tlogosari mau ke bandara, itu yang di TL Tanah Mas itu masih macet atau sudah lancar ya Mas Doni? Mohon infonya. Kalau masih udah macet lancar. Saya tak lewat lancar, kota. Mohon info Mas Doni. Terima kasih.
0: Udah lancar Pak Tanah Mas. Tadi saya siaran sampai jam 12 tuh ngunci ya. Jam 11 lah ya. Ini udah aman, udah aman. Pak Agus, monggo Pak Agus.
3: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika. Minta info lalin Mas Doni dari Kendal menuju ke Semarang. Terima kasih.
0: Aman. Kendal Semarang aman. Pak Samsul Ma'arif, lalu lintas eksit tol Krapyak aman lancar. Oke.
4: Menuju ke arah Demak.
0: Oke. Aman ya. Sebentar. Oh iya, pada tertan ini aja ya, traffic light ya Pak ya. Oke, tertan traffic light aja. Pak OSL, sore Mas Don, rute saya dari BSB menuju ke kota Salatiga apakah lancar? Enaknya lewat konven atau lewat tol ya? Oh, barusan sudah diupdate dari helikopter views-nya Mas Don Yazar ya. Udah ya, oke siap. Pak Adipati Azam, monggo Pak.
5: Alhamdulillah perjalanan aman lancar.
0: Alhamdulillah. Sampai mana?
5: Di Genduk ya,
0: dengan Genduk. Oke.
5: Tinggal nanti kali gawe lanjut menuju ke area Java Mall. Ke Java Mall-nya cuma di daerah situlah.
0: Oke.
5: Nah, monggo kalau ada info jalur mana yang baik agar bisa kulewati. Matur nuwun.
0: Iya. Oke. Bentar. Tadi udah termasuk yang disebut lag.
5: Lanjut menuju ke area Jaka masuk di Genduk ya.
0: Genduk. Oh.
5: Tinggal nanti kali gawe lanjut menuju ke area Java Mall.
0: Bukan
5: ke Java Mall-nya, cuma di daerah situ.
0: Yeah.
5: Nah, monggo kalau ada info jalur mana yang baik agar bisa kulewati. Matur nuwun.
0: Iya. Genduk kali gawe itu aman, cuma nanti lintasan kereta api itu padat ya. Mau lewat Walter? Bisa kan Walter aman Pak, masuk ke Walter terus ke Majapahit naik ke Java Mall ya, lihat situ aja Pak. Didi Sigit Siawan, monggo Pak.
6: Selamat sore Mas Doni dan kawan Rasika. Helikopternya saya bawa di jalur mana? Gunung Pati ya.
0: Gunung Pati, oke. Okay.
6: Saya perjalanan dari Mangkang ke Bawen, Mas.
0: Mangkang Bawen, oke.
6: Okay. Lewat Gunung Pati.
0: Oh.
6: Tapi baru sampai di Palir ya.
0: Oh, Palir.
6: Lalu okay. Terpantau lancar, cuma di pantura Mangkangnya truknya gede-gede.
0: Oh.
6: Jadi kawan-kawan yang melintas mohon berhati-hati saja.
0: Oke. Okay.
6: Itu Mas Doni, helikopternya saya kembalikan, nanti tak pinjam lagi kalau sudah sampai di Gunung Pati ya.
0: Oke, okay, siap. Nanti ya, Pak ya. Jolali lo. Ibu Nini, monggo Ibu Nini Herawati.
7: Sorry sore Pon Bu Widi, saya di Taman Blimbing, jadi saya ikutnya RT3.
0: Oh, RT3.
7: Kalau Blimbing 6 itu kesana lagi ya, saya kayaknya nggak pernah kesana-sana soalnya. Jadi dari rumah sudah keluar belok kiri ke bundaran, belok kiri lagi kalau mau ngantor, belok kanan kalau mau ke Tembalang ke tempat kos anak saya, itu doang. Gak pernah kemana-mana.
0: Oke, okay. Ya nanti ketemuan di Desa Wisma, oh, bukan ya? Nanti boleh janjian di tamannya. Tamannya di mana? Makasih ya ibu-ibu. Pak Eka Agus Purwadi, monggo Pak.
8: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
8: Selamat sore kawan-kawan Rasika. Izin melaporkan.
0: Siap.
8: Saya tadi berangkat dari Genduk Mas.
0: Oke.
8: Saya tadi lewat Walter, terus ambil Dong Biru, terus ke Genduk Indah, ambil Jalan Baru itu, terus lewat Jalan Raya Kaligawe, belok ke Tol Kaligawe, Tol Mukdiharjo. Cuman ada catatan tuh tadi di dekat pintu tol Mukdiharjo itu agak sedikit tersendat karena untuk aktivitas truk-truk trailer itu loh, putar balik di situ. Nah, jadi agak sedikit prodi, ditambah kan yang di Kaligawe itu kan macet loh itu, yang dekat kereta
0: api, betul.
8: Baru ada kereta berhenti,
0: betul.
8: Ada kereta lewat terus jalannya berhenti, ya ditambah aktivitas putar balik trailer itu, wah tambah.
0: Ya.
8: Cuman ya, saya masih bisa lewat.
0: Ya, situ aja.
8: Agak sedikit tersendat di situ.
0: Siap.
8: Terus sepanjang tol Mukdiharjo sampai Bawen ini ramai lancar saja.
0: Siap.
8: Tidak ada catatan apa-apa.
0: Siap.
8: Ini rencana saya keluar Bawen, terus mau lewat jalur Konven, tujuan mau ke Ampel Boyolali.
0: Ampel Boyolali.
8: Untuk pulang ketemu dengan anak istri.
0: Oh.
8: Semoga nanti perjalanan ke sana juga lancar, nggak ada halangan suatu apapun.
0: Oke.
8: Okay. Sini cuacanya agak sahdu Mas Doni.
0: Sahdu emang.
8: Kayak di Semarang tadi.
0: Betul.
8: Semarang panas.
0: Ya.
8: Sekian, terima kasih.
0: Thank you Pak Eka Agus Purwadi. Ungarnya juga sahdu bener mendayu ya. Gloomy. Pak, di depan berarti nanti kalau keluar exit tol Bawen lewat Konven Salatiga. Salatiga ada apa nih? Oke, Salatiga ya. Lewat jalur kota padat-padat gitu kan, Pak ya. Sampai Ampel. Secara umum enggak ada masalah besar sih, Pak. Nah, ini yang di apa tuh di Bawen ya, pertigaan Bawen. Apa istilahnya, di depan terminal lah ya, dari simpang exit tol Bawen menuju ke arah Ungaran, menuju ke arah segitiga USA, itu ada insiden, truk mengalami insiden, ada antrean di situ, agak melambat, mohon sabar. Ini Pak Basirun Amir juga lewat situ, depan rumah sakit Atin, masih kredit. Oke, ada truk yang mengalami masalah di situ. Lanjut sama Pak Bimo. Pak Bimo, monggo.
9: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Bim.
9: Minta info jalur Mijen Welan.
0: Mijen Welan aman.
9: Kalau yang lain sudah lancar, minta info dari Mijen Welan. Masih macet. Ada proyek jalan atau sudah lancar selesai semua Ji? Terima kasih.
0: Sudah selesai Pak. Tadi ada kawan yang kasih kabar tuh. Pak Rizky Septa Alfatar, silakan.
10: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Rizky.
10: Selamat sore juga kawan Rasika. 16 lebih 17 menit lepas dari kota Purwodadi menuju kembali ke Semarang ya. Mohon infonya Mas Doni, lalin dari Purwodadi sampai Godong, Dempet, Demak sampai dengan Semarang, apakah ada ketersendatan? Dan mau request lagu Mas Doni dari ada band yang Manusia Bodoh. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Purwodadi, Godong, yang gubuk ini kalau saya lihat nih cukup kondusif sih, nggak ada masalah. Kalau Pak, kalau Formosa sekarang lagi padat, bubaran kan ya, semoga nanti Anda lewat udah selesai. Karangawen nggak ada masalah. Sorry, Pasar Brambang ada, tapi yang arah ke Purwodadi, arah ke Semarang aman, termasuk Merangin juga aman. Kayaknya kabar bagus tuh Pak. Lanjut, ini masih, Pak Eka sekarang ya. Pak Eka Agus Purwadi, tambahnya monggo Pak.
8: Selamat sore Mas Doni. lalu lintas arah Mbawen terlihat macet ya.
0: Iya.
8: Ekornya sampai ini pintu exit tol Mbawen.
0: Iya.
8: Ekor kemacetannya.
0: Iya.
8: Sekian, terima kasih.
0: Thank you. Iya Pak. Ini sekarang ke belakang lagi, nambah lagi tuh dari exit tol Mbawen ke belakang lagi yang mau ke arah Ungaran ya. Itu di depan Atin itu ada truk yang ngalamin masalah tuh, trouble di situ. Matur nuwun Pak Eka Agus Purwadi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Yes. Terima kasih ya untuk Christina Aguilera and the gang sudah tampil energik weekend-weekend bukan ya. Tapi memang weekend jangan rebahan aja sayang-sayang, tapi enggak apa-apa sih kalau emang itu cara Anda untuk merefresh, merecharge ya kan. Orang beda-beda kali. Tapi yang jelas, ini pasti no debat, ini musim kemarau, hati-hati dengan potensi kebakaran. Lagi dan lagi saya ngomong itu, karena ini ada kabar, informasi awal gitu, ada kebakaran lahan di desa antara Desa Namar dan Desa Blondo Lemah Ireng. Ini di grup Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang ada yang lapor itu, terus beberapa saat sudah dimonitor ya sama teman-teman. Maaf, teman-teman di pos Damkar Ungaran. Semoga nanti cepat bisa ditangani. Tapi kalau saya lihat videonya nggak begitu. Oh, tapi lahan kering kan ya. Oke, semoga cepat bisa ditangani. Kemarin 2 hari lalu ya itu di Sindangmulyo tuh kebakaran lahan ilalang juga. Oke, kemudian ini dari Pak Dwi Wahyono, ini menyampaikan berita orang hilang, mohon bantuannya, mungkin ada yang melihat telah hilang, pergi dari rumah gitu ya, nama Ibu Sri Admini atau Harley, umur 57 tahun, alamat Jalan Pringgodani dalam RT2 RW 11 Kelurahan Kroboan, Kecamatan Semarang Barat. Jenis kelamin perempuan, ciri-ciri potongan rambut pendek, memiliki keterbatasan mental. Kronologi kejadian, meninggalkan rumah di area Meranggen Demak tadi siang. Sudah berusaha dicari, area sekitar belum ditemukan. Mohon bantuan, mungkin ada yang mengetahui orang ini, segera menghubungi nomor ini. Oke, nanti kalau Anda ada yang mungkin melihat ya, bisa kontak Rasika. Ibu Sri Admini atau Harley, umur 57 tahun, warga Pringgodani Dalam, RT2 RW 11 Kroboan Semarang Barat. Ciri-ciri perempuan, jenis kelamin perempuan, ciri-ciri potongan rambut pendek dan memiliki memiliki keterbatasan mental. Pak Dwi Wahyono, terima kasih ya untuk berbagi informasi. Semoga nanti kita segera mendengar kabar baik ya. Baik, lanjut saya langsung kabarkan informasi dari Ibu Feni.

0: ini melaporkan traffic light di Taman Madukoro lampunya nyala merah terus yang arah dari Siliwangi ke kota. Ah, traffic light Taman Madukoro yang arah dari Siliwangi ke arah kota itu lampunya nyala merah terus. Oke. Makasih ya Ibu Feni informasinya yang mau lewat sana. Siap-siap, hati-hati. Nanti semoga segera ditangani oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan. Lanjutnya sama Pak Septa, Pak Rizky Septa Alfatar.
1: Mas Doni belum ngopi ya?
0: Napa?
1: Mas Doni ya?
0: Napa
1: tuh? Pasti belum ngopi ini. Saya kan tanyanya dari Purwodadi, Tiang Godong, Dempet, sampai dengan Semarang, Mas.
0: Sorry, benar-benar.
1: Kok malah sampai Karangawen, Ragen.
0: Ya.
1: Sorry. Mas Doni kurang ngopi nih.
0: Beneran.
1: Ayo ngopi dulu.
0: Siap. Maaf. Ya, saya tuh soalnya ini ngeles ya. Tapi beneran, emang saya jarang lewat Dempet sih. Ya, tapi tadi emang saya kurang ngopi. Ya, Godong, Dempet, ini aman, Pantura. Terus jalur Gajah. Aman, Pak, ini. Kalau di sini sih nggak ada gangguan, tuh aman. Arah ke Semarang aman semua, Pak. Pak Budi, Pasar Kubro, update-nya Pak Bud, monggo.
2: Oh, mereka Septa. Menggunakan garasi, ngopi bareng ya. Ini aku wis tekan tol. Udah masuk tol Tembalang. Dirimu tekan di. Begitu Mas Doni kalau kurang ngopi, diajak ngopi bareng aja.
0: Iya, perlu. Ngopi darat ya. Ngopi bareng. Thank you. Mohon maaf. Oke. Saya saya cek lagi situasi terkini perkembangannya ya. Jadi yang menonjol nih Formosa. Ini antre lumayan biasa bubaran. Terus Karangawen agak padat tapi biasa aja juga dua arah. Yang Ungaran masih ya antrean di traffic light Undaris buntut sampai Pasar Babadan. Ada truk yang bermasalah di situ. Kemudian di Bergas mungkin agak-agak antre dikit dari simpang Bergas Prengapos menuju ke arah Bawen di putaran depan Girisonta ya. Di seputaran Rumah Sakit Atin ada truk yang bermasalah agak antre ke belakang ya melambat buntutnya lebih dari exit tol Bawen. Mohon bersabar. Alhamdulillah kalau yang barat tuh aman ya. Baratnya Kaliwungu, Brangsong, Mangkang itu secara umum aman masuk ke arah Krapia ya sampai ke Kalibanteng. Oke, itu. Ya padat-padat begitu kan hari-hari jam-jam sore begini. Jam 16.33 sekarang. Informasi Anda terus silakan dibagikan ke 081-32-58-58-500. Kita teruskan berkelana kota di Jelang Malam Panjang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ladies and gentlemen, saya kenalkan Anda sama Ibrahim Al-Abror. Udah dengar belum anak ajaib ini? Ini bocah Boyolali, lagi banyak dibicarakan, Ibrahim Al-Abror namanya. Bocah Boyolali penemu celah keamanan NASA. Jodoh adik. Jadi dia anak kelas 6 SD, jadi perhatian publik setelah dia berhasil menemukan celah keamanan pada sistem atau domain publik milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Wih, NASA loh. Anak kecil tahu celahnya loh. Ibrahim ini kelas 6 SDN 3 Genang Sari, Kecamatan Kemusu, Boyolali. Dia biasa dipanggil Ibra, putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Aminuddin Salas dan Hanisa Oktaviani. Ayahnya guru teknik komputer dan jaringan di SMKN Kemusu, ibunya ibu rumah tangga. Ibra ini emang suka teknologi, awalnya main game gitu. Nah, support orang tua ngaruh ngefek, lalu dia belajar bikin game lewat coding secara otodidak. Wow. Dalam 6 bulan terakhir, dia mulai mendalami bidang keamanan siber lewat YouTube, belajarnya dari YouTube. Lewat AI, kecerdasan buatan, dan juga berbagai sumber belajar di internet. Anak ini luar biasa ya. Cyber security itu dapat saran-saran dari kakak-kakak online, kata Ibra. Seperti di, saya kutip dari Detik ya. Jadi dia tuh mengaku berhasil menemukan celah keamanan NASA setelah belajar tentang keamanan siber. Selain itu dia juga terinspirasi dari berita-berita orang yang berhasil mendapatkan celah keamanan sistem di NASA itu. Nah, kemampuan ini kemudian membawanya menemukan kerentanan berupa broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan itu kemudian dilaporkan melalui program Vulnerability Disclosure Policy milik NASA dan berhasil diverifikasi. Nah, setelah beberapa kali mengirim, temuan celah Ibra akhirnya terverifikasi mendapat surat apresiasi dari NASA sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam membantu meningkatkan keamanan sistem lembaga itu. Ya. Jan, ya, memang dia anak yang tidak biasa.

0: Adrian Khalif 2001 kali pakai satu loh. 2000 aja gak cukup dia. Oke, lanjutkan perjalanan kita bersama Pak Soleh. Pak Soleh, silakan Pak Soleh.
1: Mas Doni, dari Jantelen ke arah Semarang bagaimana Mas Don?
0: Mm-mm.
1: Pak Bud, Batman, aku rambut siap ya toh.
0: Aman Pak, Jantelen ke arah Semarang ya. Pak Rizky, Septa Alfatar sudah pesan terakhir dihapus. Pak Adi Nugro, Mas Don, Hey Jude, Beedle, bisa gak kita nikmatin? Oke, okay, let's see, time will tell. Pak Didi Sigit Setiawan, mau gak Pak Didi?
2: Mas Doni dan kawan Rasika ya, saya sampai di Jati Barang.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Di Jati Barang, tempatnya di pertigaan Jati Barang ke arah rumahnya Pak Rizky Septa.
0: Mm-hmm.
2: Itu agak tersendat di pertigaan karena yang dari Untung Suropati maupun yang dari Ungaran bertemu di situ ya.
0: Mm.
2: Jadi agak kredit sedikit tetapi masih lancar ya. Lancar yang alun-alun biar bahasanya. Untuk ya, cuaca mendung ya Mas Doni dan kawan ya, Rizky seputaran ya. Mijen Jati Barang.
0: Siap, lancar nih pelan-pelan, ya nggak apa-apa, mendung juga, siap, thank you. Pak Fahri Kulnam, Pak Fahri Kulnam, Jepara ke Semarang gimana Mas Doni, aman kah? Jepara ke Semarang aman, tadi sudah ada yang lewat di depan Anda, secara umum aman ya. Pak Parjono Ahmad, Pak Parjono monggo Pak.
3: Godong dempet sampai Demak. Kondisi lalu lintas padat ramai lancar, dominasi okay. Kendaraan sepeda motor dan bus antar kota antar provinsi. Terima kasih.
0: Siap, makasih Pak Parjono Ahmad yang mau lihat dempet Pantura ya. Pak Rizky Septa Alfatar yang tadi Anda hapus, silahkan disebut.
4: Terima kasih infonya Pak Didi di Jati Barang ya. Ya wes tak jalan dulu aja Pak, nanti sampai situ biar lancar dulu aja, biar gak kredit ya. Gitu Pak Didi, terima kasih. Oh, kok gak mampir dulu, ngopi-ngopi dulu di rumah. Kemarin saya habis beli kopi dari Lasem loh Pak Didi. Ngopi dulu situ, gak apa-apa. Terima kasih.
0: Makasih.

Sekarang kita menyusuri jalan tol ya, yang mau lewat tol Semarang, kabar bagus, secara umum gak ada hambatan. Lalu tol Semarang ABC, tol dalam kota, ini juga aman, mulai dari Krapia, Anda mau ke arah Jatinggale itu gak ada masalah. Keluar di Krapia gak ada masalah, Jatinggale kemudian naik Tembalang oke, keluar di Serondol gak ada masalah. Di Mukti Harjo, Gemsari, keluar Gemsari aman, Mukti Harjo juga secara umum ya, ini aman juga. Lanjut ke Banyumanik, naik ke langsung ke TMJ, itu sampai Ungaran, ini juga masih aman. Terus Bablas sampai Solo Tiga Tinggir, ini juga secara umum tidak ada gangguan. Wis, selamat malam minggu yang menyenangkan lewat jalan tol.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya, menuju Indonesian Sufism. Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Selamat bersiap-siap untuk weekend yang tak terlupakan, unforgettable weekend. Lagu dari Coldplay, tapi versi remix ya, Hymn for the Weekend. Coldplay itu nanti akan ikutan tampil di pesta pun, bukan pesta ya, di partai puncak FIFA World Cup 2026 saat nanti final mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Nanti sebelum kick off dan di halftime itu akan ada deretan artis papan atas yang akan tampil, papan atas ya kan. Di antaranya Coldplay, lalu ada Madonna, Justin Bieber, itu beberapa di antaranya. Oke, okay, kita tunggu ya siapa juara untuk 2026 Piala Dunia kali ini. Sambil kita terus pantau jalan bareng-bareng bersama Anda, Mas Nathan, lagi mau weekend, weekend kemana?
1: Assalamualaikum Mas Doni.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini lagi OTW ke Semarang Lantai 2 alias Bandungan.
0: Oke.
1: Boleh dong info kira-kira aku lebih nyaman ngetol atau konven ya Mas? Ini aku udah sampai di Koramil Tembalang. Matur nuwun Mas Don.
0: Okay.
1: Oh iya, ada titipan pesan ini dari navigator. Mintanya lagu Westlife Uptown Girl.
0: Westlife Uptown Girl. Siap-siap. Aman kok Pak Nathan dan navigator. Lewat jalur konven gak ada masalah. Tol juga oke, okay, ya. Silakan dipilih. Tapi berarti kalau nggak mau keluar saldo berkurang lewat konven gak ada gangguan, ya, ke Bandungan. Pak Toyib. Monggo Pak Toyib.
2: Selamat sore Mas Yuda. Selamat sore kawan Rasika. Perjalanan saya dari Kudus OTW ke Adapati. Untuk perjalanannya los Mas.
0: Siap.
2: Lancar tanpa halangan. Gitu aja, terima kasih.
0: Siap, makasih kawan.
2: Mas Doni kok Mas Yuda. Maaf salah Mas Doni.
0: Tadi istilahnya kurang ngopi. Pak Rizky monggo.
3: Iya Mas Doni. Terus Mas Doni dukung siapa ini? Argentina apa Spanyol di finalnya ini? Yang kemarin belum jawab lo. Pas semifinal kemarin lo Mas Doni lo. Waktu Inggris lawan Argentina.
0: Aku Inggris. Nah,
3: sekarang gantian Argentina sama Spanyol. Mas Doni dukung mana? Terima kasih.
0: Kayaknya mestinya tuh Argentina loh, cuman gara-gara ada berita-berita yang agak ya. Oke, Pak Rizky makasih ya. Udah mau jam 5. Saya tutup lapak dulu. Saya serahkan tongkat estafet kepada Do Kalem Sore-Sore, Julius Ardian dan Greta Putri. Malam panjang ya. Kawan, dua lagu terakhir saya, lagu yang pilih yang menjadi pilihan pula Laskar Kelana Kota, Uptown Girl, Westlife dan Hey Jude.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dari total 15 unit armada yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 5 diantaranya terpaksa diistirahatkan. Hal ini terjadi akibat dampak efisiensi anggaran pemeliharaan dan operasional yang hanya mampu mengcover 10 unit armada pada tahun ini. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, setiap unit armada Damkar Kota Semarang membutuhkan anggaran sekitar 60 juta rupiah. Imbasnya, petugas kini kesulitan jika terjadi kebakaran besar karena kekurangan armada cadangan. Kondisi ini semakin sulit mengingat kasus kebakaran di Kota Semarang ini meningkat tajam, mencapai 48 kejadian hanya dalam waktu 17 hari terakhir. Saat ini, Dinas Damkar Kota Semarang tengah berupaya mengajukan tambahan anggaran guna mengaktifkan kembali seluruh armada yang dimiliki. Tren positif tercatat pada sektor pariwisata Provinsi Jawa Tengah, di mana jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 4 Semarang terus terjadi peningkatan. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat lebih dari 51.000 warga negara asing menggunakan moda transportasi ini. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan, stasiun Semarang Tawang menjadi titik terfavorit bagi turis asing dengan kunjungan mencapai 24.000 penumpang. Efisiensi waktu, kenyamanan, serta panorama lanskap pesisir dan pedesaan di sepanjang jalur rel di Jawa Tengah menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan mancanegara untuk menjelajahi sejumlah destinasi unggulan seperti Pekalongan, Tegal, hingga kawasan bersejarah di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota bersama saya Yulius Ardian
1: dan Greta Putri
0: untuk berbagi informasi di sore hari ini. Weekend ini, guys, enak sekali nih. Besok libur atau mungkin bahkan untuk yang saat ini sudah libur banyak juga. Tetap bagikan informasi Anda di 081-325-858-500 untuk Rasika mungkin yang akan bepergian jauh bisa install aplikasi Rasika USA di Play Store untuk Android ya, baik mobil Anda ataupun handphone Anda, silakan diinstal, nanti bisa mendengarkan Kelana Kota di mana saja dan juga bisa melihat siaran Kelana Kota.
1: Ya. Di hari Sabtu.
0: Iya. Yeah.
1: Malam Minggu.
0: Dan ini buka website www.rasikafm.com kan Rasika. Nah, untuk sore hari ini kondisi jalan terpantau lancar-lancar saja kecuali yang enggak, yaitu di Ungaran sama di ujung Yosudarso arah Kaligawi. Itu yang masih ada kepadatan arus lalu lintas. Bagaimana di jalur Anda? Apakah sama juga? Lancar juga? Lancar juga informasi yang penting sekali. Jadi silakan terus bagikan informasi Anda. 081-325-858-500. Yang mendengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan juga nomornya sama. 081-325-858-500. Ada siapa ini?
1: Ada Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
2: Selamat sore Mas Doni. Mas izin melaporkan kawasan Jalan Yosudarso ya. Tepatnya di depan RSU Samsul Hidayat itu ada kemacetan simpulnya di sana, ekornya sampai di jembatan Cakrawala ya Mas. Itu yang arah Yosudarso arah ke Purian Jasmoro, sedangkan ke arah Kalibanteng lancar ya Mas Doni.
0: Yep, masih dibongkar kayaknya juga masih cukup lama, cor-corannya dibongkar kan Rasika di lajur sebelah kiri depan Rumah Sakit Samsu Hidayat. Ekor ketersendatan biasanya memang sampai di atas jembatan Cakrawala. Untuk kan Rasika yang dari arah Kalibanteng menuju ke arah bandara, ke arah pelabuhan, bersiap saja. Tapi kalau arah sebaliknya lancar yang arah Kalibanteng. Untuk yang mungkin ini, wah ini weekend nih, mau ngejar pesawat, mau ke bandara nih, silakan bisa gunakan jalur lainnya, misal ke luar tol Mukti Harjo, itu juga bisa meskipun sedikit padat gitu ya nanti, tapi tetap lancar untuk arteri Yosudarso sampai dengan bandara. Atau lewat dalam kota misal sudah keluar tol Krapyak, Anda bisa lurus saja ke arah Jenderal Sudirman, baru nanti bisa lewat ke arah Madukoro boleh, lewat Purian Jasmoro juga boleh juga. Yang sudah bergabung lagi
1: Pak Rizky Septa.
0: Pak Rizky.
3: 1708 Mas Yuli tidak masuk tol Semarang ya. Tolalin dari terakhir pas tadi Mas Doni tuh sampai Godong Dempet, Demak sampai dengan masuk tol lancar.
0: Oke.
3: Cuaca masih cerah ya. Matahari masih menampakkan diri. Lihat sunlight di tol ini Mas Yuli ya nanti. Wah, ya meh lihat sunlight saya di tol.
0: Wah, lihat untuk
3: nanti tak fotoin untuk. Terima kasih.
0: Silakan sunlight. Oke. Wah, nonton sunlight.
1: Iya. Iya kan bebas lemak jadinya.
0: Iya. Nyik-nyik. Oke, terima kasih informasinya Pak Rizky Septa. Kemudian
1: Pak Gewer
4: jalur arah Demak lancar,
0: jalur arah Demak
4: Dempet lanjut mau ke Blora, gimana jalurnya Mas?
0: Lanjut
1: Dempet
0: ke
1: mau ke Blora, dari Dempet mau ke Blora.
0: Untuk jalur Anda Dempet Godong ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan berarti, cuman ini juga masih musim-musim panen padi ya Kak Rasika. Untuk Kak Rasika yang melintas ekstra sabar saja. Biasanya itu ada yang parkir di pinggir jalan, makan sedikit bau jalan gitu. Ada truk-truk yang panen godong, kemudian Penawangan sampai dengan Purwodadi. Lanjut Purwodadi menuju ke arah ini apa namanya Wirasari, ini terpantau lancar. Biasa persimpangan Pasar Wirasari yang sedikit padat di sana, tapi nggak ada antrian panjang. Kemudian Trowulu, kemudian sampai Kunduran, Unduran Ngawen, Ngawen sampai dengan Beloro, ini terpantau lancar. Gitu Pak Gewar, meskipun nanti ada kepadatan-kepadatan ya di seputaran Ngawen, atau itu ada pengerjaan jalan atau bagaimana, tapi sedikit aja kok antreannya. Kemudian
1: Pak Dokter Rido.
0: Dokter Rido.
5: Assalamualaikum, jam 5 keluar dari rumah sakit Darussikomah Kalimu Kendal, menyapa Bung Yuli dan
0: iya.
5: Mbak Yu Grita. Bagaimana iya. Jalur saya menuju ke masuk tol Kaliwungu, keluar Gayam Sari, Pedurungan, Penggaron sampai ke Puding. Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Bung Yuli kok lama tidak kelihatan kedengeran suaranya di radio tadi kan?
1: Bu Ayu. Kaget
0: saya. Kaget saya juga kaget. Ya. Apa tadi?
1: Iya, Bung Yuli kenapa Bung Yuli sudah lama tidak terdengar tidak gitu?
5: Kelihatan kedengeran suaranya di Radio Rasika, pergi kemana ya?
1: Ada Pak.
0: Ada?
1: Enggak pergi kemana-mana?
0: Enggak.
1: Iya.
0: Saya di sini.
1: Nah itu dia, ini sudah terdengar suaranya.
0: Autonya keluar ini.
1: Nah itu dia, saya juga orang Dokter Indo lagi ngomong, Bung Yuli sudah lama tidak terdengar. Bu, terus saya tahu dia apa, Bu siapa?
0: Bu Nana.
1: Bu Yayu. Bu Yayu.
0: Ya, saya pergi sana lah, nggak piknik. Ya biasa Pak. Kalau ati gwes, wah, sumpek. Ya larinya ya ke sana.
1: Ke sana kemana? Oh, ngibadah.
0: Ya iya, buah ngibadah itu tompo pora ya.
1: Kalau sumpek kayaknya nggak ditompo deh kalau sumpek.
0: Ya malah justru sumpek itu.
1: Jangan dong.
0: Biar bisa curhat kok.
1: Kalau curhat itu jangan ke sana, itu jangan pas sumpek. Jadi sudah lega baru ke sana terus berdoa jadi semakin lega gitu.
0: Nggak, yang dimaksud sumpek tuh kan udah tiap hari ya kan. Cari uang. Dunyo tok sentiano kan sumpeknya bukan sumpek karena masalah gitu, enggak.
1: Bukan masalah duniawi.
0: Ya duniawi lah.
1: Oh, duniawi.
0: Ya kan terus bendino kok golek duit, weh. Nah, itu kan berasa kayak hampa. Weh, hampa. Golek duit tok paling ya lunga-lunga nang kono kene padha wae, ya kan. Kan butuh refreshing jiwa.
1: Yeah.
0: Tapi kalau ke sana ya harus dengan hati sukacita, boleh
1: nah,
0: enggak?
1: Iya, betul. Makanya jangan sumpek. Sumpeknya ditinggalin dulu.
0: Ya, sumpek itu tadi untuk mencari ketenangan jiwa aja.
1: Iya.
0: Ya gitulah pokoknya. Malah nanti jadi kelana kota.
1: Kelana dunia.
0: Syariah.
1: Syariah. Kelana dunia gitu.
0: Kemudian
1: Pak Nathan.
0: Pak Nathan.
6: Sugeng sonten Pak Haji Yuli. Ini alhamdulillah sudah keluar exit tol Ungaran,
0: okay.
6: Lancar jaya, cuaca redup, sahdu.
0: Mau kemana sih?
6: Mas Yuli, oleh-olehnya mana?
0: Ini kalau lungo ini
1: pasti yang dicari ditanya.
0: Oleh-oleh.
1: Betul.
0: Oleh-oleh dungo. Rene tak dunga nih. Tak dunga nih. Gaya banget. Mumpung loh cek petang puluh dino rumper.
6: Aku ini OTW ke Semarang lantai 2 Mas. Wish. Alias Bandungan.
1: Bandungan.
6: Nanti malam ada nobar enggak ya?
0: Nah itu antara Prancis sama Inggris nih. Enggak tahu kalau di Bandungan pasti ada nobar itu.
1: Nobar.
0: Ya, per room biasa.
1: Per room. Itu buat nyanyi.
0: Oh, iya. Ya kan nonton bareng juga.
1: Tapi kan buat nyanyi, nggak fokus ke bolanya, tapi
0: nggak
1: fokus
0: mungkin
1: ke
0: sendirian itu pasti.
1: Iya pasti, pasti nggak. Minimal lah 3 orang gitu ya.
0: Ya nggak tahu, terserah Pak Nathan lah.
1: Oh iya. Aduh, iya karena Semarang lantai 2.
0: Iya, di Bandungan. Wah seru, apalagi malam minggu. Surga dunia. Kemudian
1: Pak Suhartanto
7: sampai dengan Purwodadi, lanjut Purwodadi,
8: Pucang Gading menuju ke arah Kudus. Ini sudah nyampe di lingkar biasa, Demak.
0: Lancar ya Pak ya?
8: Untuk lalu lintas lah, rame lancar. Tadi di putar balik, apa tuh? Loireng yang sisi jalan sisi utara
0: Genangan.
8: Terlihat basah. Airnya sudah mulai naik tadi. Gitu. Terima kasih.
0: Tanggal berapa sih ini?
1: 18. Sekarang
0: 18. 18, iya ini. Tapi siang itu berarti bekas mungkin. Naiknya siang. Untuk robnya ya karena sika. Jadi mungkin itu sisa-sisa surut gitu. Yap, yang sekarang yang paling pendek itu di sekitaran Loireng. Biasanya memang ada genangan di situ kalau rob. Dan ada kepadatan di Loireng tapi sedikit saja, enggak sampai panjang gitu, enggak ada antrian panjang, memang hanya keceh-keceh saja. Sudah sampai lingkar Demak, Pak Suhartono. Untuk TL Botorjo bagaimana? Apakah ada antrian? Biasanya kalau weekend gini panjang antriannya di TL Botorjo itu, yang kalau dari arah Semarang ke kiri itu ke arah Sunan Kalijaga. Kemudian
1: Pak Didik Sigit Setiawan.
0: Pak Didik Sigit Setiawan.
9: Selamat sore Pak Haji Yuli sama Mbak Greta. Saya sudah sampai di Sisemut ya, arah ke Bawen di sore hari ini.
0: Amin deh.
9: Agak mendung di sepanjang perjalanan tadi dari Mangkang sampai dengan Sisemut ya Mas. Mas Haji Yuli dan Mbak Didik Greta. Lalu kita juga rame di sore hari ini. Begitu.
0: Baik.
9: Pak Haji, semoga sampai Bawen lancar ya. Gitu nggih,
0: Bone Krita. Lancar.
9: Seperti biasa, ketersendatan sampai di DPU arah ke Asrama.
0: Oh, ada lagi.
9: Semangat ya Pak Dokter ya. Dan alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit. Semoga besok nggak masuk rumah sakit kan, besok hari Minggu Pak Dokter.
0: Ngarang. Rumah sakit buka terus.
9: Masuk setiap hari keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Tetap semangat Pak Dokter ya.
0: Namanya dokter kerjanya ya di rumah sakit ya, melebu metu, metu melebu ya gitu, bukan sakit, bukan. Masuk dokter sakit. Dokter sakit nggak?
1: Dokter ya pernah sakit lah, masa dokter nggak pernah sakit? Coba terus, Dokter Rido ditanya.
0: Terus nggak maksudnya terus tombolnya nih di?
1: Tombolnya ya mungkin mengobati diri sendiri. Kan sudah tahu.
0: Curang.
1: Enggak kan maksudnya sudah tahu nih, oh kondisi fisik saya nih, kalau dokter kan udah bisa merasakan ini fisik saya kayaknya mau drop nih, kayaknya mau drop, langsung diobatin gitu.
0: Ya kalau sakit ya ke dokter yang lain, jangan dokter, pergi ke dokter.
1: Ya dokter sendiri.
0: Dokter nyuruh gitu. Ke dokter. Maksudnya dokter nyuruh pasien kan ke dokter. Kalau orang sakit ke dokter ya. Gitu. Masa dokter enggak ke dokter.
1: Oh iya ya, dokter harus
0: ke dokter ya. Yang lain.
1: Oh iya, ke dokter ya, yang kan? Lain. Oh iya ya. Karena iya. Dokter kan bidangnya sendiri-sendiri ya.
0: Iya, ada dokter umum.
1: Ada dokter spesialis.
0: Spesialis
1: penyakit dalam.
0: Biasanya kalau spesialis telurnya 2.
1: Belum tentu.
0: Mie.
1: Ada yang spesial telurnya 3 ada.
0: Berarti saya spesial.
1: Oh bikin mie kalau di rumah telurnya 2.
0: Iya. Ya apa meneh kayak Pak Didi.
9: Betul Mbak Greta, itu kalau Pak Dokter kosong mau drop, mau drop itu langsung kosong, langsung cari no drop ya. No drop.
1: Yeah, yang yeah. Gak basah depan.
0: Biar gak drop ya. Pak Didi nanti dibeli aja itu. Minum.
1: Loh, jangan nanti itu
0: boncor.
1: Nanti
0: Bocor. Oke, untuk TL Asalama itu memang panjang karena sih kalau tadi Pak Didi itu sampai DPU, sekarang mundur ya masih sama sih. Di sekitaran DPU. Jadi ada sekitar 500 meter di TL Asalama yang dari arah Sisemut untuk antriannya. Selebihnya sih masih sangat lancar. Kepadatan ini di kawasan TL Undaris ya. Hati-hati, enggak tahu nanti akan ada kontraflow ataukah belum. Kalau saat ini sih kayaknya belum. Jadi masih pengerjaan itu di sekitaran TL Asalamah lagi. Undaris ya kan Rasika. Itu sampai di Gitet tuh. Gitet. Di sekitar 1 km. Gitet tuh apaan? Gardu induk tegangan ekstra tinggi. Ah, Ungaran itu yang ada tower-tower sutat itu yang biasa untuk berkalainya Ultraman sama monster. Kemudian
1: Pak Fahri, haji atau umroh Mas?
0: Ah iya, umroh Pak. Haji. Neng kono ya diundangi haji-haji sama askar. Haji, iyalah.
1: Enggak, bedanya haji sama umroh apa sih sebenarnya?
0: Ya haji ya haji.
1: Enggak, kalau maksudnya emang udah gak dapat gelar gitu, maksudnya tidak di berangkat haji.
0: Haji itu gelar muning Indonesia toh.
1: Oh.
0: Orang-orang sana yang enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Enggak
0: ada. Ya gelar ya pernah haji. Kalau orang luar sana ya pernah haji gitu aja. Enggak ada depannya tambah ha gitu. Oh, ya Indonesia
1: kalau,
0: aja.
1: Berarti kalau umroh itu ya termasuk pernah haji gitu ya.
0: Ya.
1: Oh. Enggak kan itu termasuk apa sih syariat Islam ya?
0: Ya, ya yang enggak wajib, yang kalau mampu.
1: Wajib kan?
0: Enggak,
1: oh,
0: kalau
1: wajib.
0: Mampu.
1: Oh, iya.
0: Kalau mampu. Kalau enggak mampu ya jangan dipaksakan.
1: Oh, begitu. Berarti enggak. Umroh juga sudah cukup gitu ya.
0: Ya enggak juga,
1: enggak juga. Ada. Nah, gimana dong?
0: Umroh itu kayak apa ya? Ya umroh.
1: Ya pokoknya
0: bedanya umroh sama haji kalau
1: ziarah gitu ya.
0: Ya.
1: Ziarah ke tempat-tempat rohani gitu kan?
0: Ya sama juga, ya, haji kalau, juga sama.
1: Kalau di Katolik kan ada ziarah ke tempat rohani gitu.
0: Ya, sama. Sama, agama itu pasti ada ziarah. Kalau haji itu kan mengikuti nabi-nabi dulu. Itu. Haji bedanya sama umroh, kalau haji itu ada apa namanya? Balang jumroh di mana? Arafah, nginep di Mina, bermalam di wah semacam-macam. Kalau umroh itu hanya dua tawaf sama sa'i aja, keliling Ka'bah sama sa'i, lari-lari kecil itu. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
10: Mas Yuli, mending ya. Nunggu lihat duit yang di

0: Kemudian
1: Pak Tatat.
2: Mas Yul.
0: Ya.
2: Aku dijiwiti sebelah aku lho, jenengan ngomong perum. Ono ki aja diomongi banter-banter ta, Mas.
0: Oh iya, perum, Pak.
1: Hah? Kok bisa
0: perum? Enggak nah, boleh banter-banter.
1: Oh iya. Bisi,
0: bisi. Gimana, Pak? Udah pesen, Pak.
1: Sudah
0: ini udah pelan loh.
1: Ya kan di sebelahnya sudah ada tadi.
0: Oh iya, ya kan iya. Ah, enak tuh.
1: Kan sebelahnya sudah njiwiti kan.
0: Malah gratis.
1: Malah gratis. Ya enggak, justru lebih mahal.
0: Eh?
1: Kok bisa gratis lebih mahal?
0: Enggak juga, kalau enggak paling belanja di pasar Bandungan
1: iya, enggak selesai. Enggak bisa, tetap uang belanja, terus nah, iya. Uang skincare, uang nah, kan apa itu namanya kan, dandan.
0: Enggak, ini pas hari ini aja.
1: Apa hari
0: ini tuh kok ke tahu serasi wis bar. Cukup ya, lah.
1: Enggak lah.
0: Sama apa tuh kok kekul apa wah seledri apa wortel sing warnanya mengkilap itu apalagi tambahin bunga wah udah selesai itu
1: udah seneng. Belum tentu seneng, belum tentu
0: sedap malam Pak.
1: Just kidding lupa Natan.
0: Ya iya tahu lah masa enggak tahu. Ya, aku tak kasih sedem malam malah seneng. Wangi ruangan. Awalnya kalau malam wah berasa masuk rumah itu wah.
1: Iya enggak takutnya yang sebelah yang GWT itu tadi terus langsung.
0: Enggak mungkin GWT lagi. Ngaplok Pak. Kaplok aja Bu. Kalau dikasih kembang sedap malam ya. Kemudian
1: Pak Adi Nugroho untuk final juara 1 di RRI Jalan Ahmad Yani ada nobar dan jago saya Argentina.
0: Di ya. RRI Jalan Ahmad Yani di radionya orang Indonesia.
1: Iya.
0: Oke, Pak Adi Nugroho terima kasih. Ya itu nobar di sana bisa tuh. Kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri.
3: Selamat sore. Halo,
0: selamat sore.
3: Sehat Pak Ji, alhamdulillah. Ini BSB ke arah utara ya, Kedung Pane alhamdulillah ramai lancar. Kemudian ini LP kiri arah Gondrio Mangkang juga ramai lancar. Cuaca mendung enggak sejauh hujan ya, Mas. Gitu Mas Yuli. Pak Ji, Mbak Greta.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu nggih. Terima kasih, sehat selalu. Pak Didi ngalor ngidul. Kang ya mbok tuane mangkang mbok nome sing bawe nih.
0: Enggak ngawur. Wis Pak Didi kok kayak gitu. Mbok nome mbawe ngawur.
1: Bekerja Bandungan. Pak. Kan deket no, bawen kan agak jauh.
0: Iya. Oke, apa mau Pak anu mau?
1: Nah kan jadi lupa. Kayaknya gak info jalur deh. Kayaknya eh? Cuman komen aja. Say hi.
0: Rame lancar tadi itu bagi info. Kedung Pane tadi mengabarkan lancar. Lancar lah untuk mana di Prof. Hamka naik turun ini lancar ya. Untuk kawasan rumah sakit
1: Permata Medika
0: itu juga lancar juga untuk kedua arahnya, tidak ada ketersendatan. Sementara untuk Pasar Mijen, Pasar Aceh, nah yang padat itu di sekitaran pasar Puskeswan ki opo kono ki daerahnya.
1: Pusat Kesehatan Hewan.
0: Iya udah tahu daerahnya maksudnya.
1: Ini.
0: Jatisari. Simpang Jatisari itu terpantau cukup padat banget sama nanti yang di pertigaan Cangkiran. Kemudian
1: Pak Suhartanto.
4: Antrian di TL Boterjo. Boterjo ya.
0: Iya.
4: Yang ke arah Kadilangu itu 3 kali lampu merah Mas Diri. Kereta.
0: Okay. Lumayan padat ya untuk TL Boterjo yang dari arah Semarang karena Sika di lingkar Demak. Kemudian
1: Pak Rizky.
5: Baik, 17.23 sudah keluar tol Semarang menuju ke arah Semarang. Di tolnya lengang ya, Mas Doni. Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Iya.
5: Selanjutnya nanti saya info lagi ke arah Kota Semarang di Sayung dan sepanjang jalan yang saya lalui.
0: Tenang.
5: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky Septa informasinya. Kemudian
1: Pak Fahri mau request lagu saja.
0: Iya.
1: Terus Pak Budi.
6: Mas Yuli, Mbak Greta.

0: Ya. Ya.
1: Selamat datang Mas Yuli, selamat bertugas kembali, semoga ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Oleh-oleh
0: Mas Yuli.
1: Tunggu akhir aneh kono Mas Yuli.
0: Wah, tak tunggu akhir apa. Ya mesti tunggu apa. Tunggu aneh-aneh, itu nyantet.
1: Gue tak parah nih oleh-oleh yang layangan, karo mampir neng konco kusing tunggu nih Mas Yuli.
0: Aduh, entah.
1: Untuk dari itu, bentar karena ada
2: Mas Tabah.
1: Dam truk patah as sebelum TL, kalau dari babatan
2: untuk
1: Wendy, kita syukuri yang kita terima saat ini.
0: Syukur.
1: Yang didapat hari ini.
0: Syukur.
1: Mungkin didapat satu bulan baru terima. Disyukuri bahwa.
0: Syukur.
1: Mana kau Wendy untuk sini tak syukur syukur syukur.
0: Nah, disyukur. Oke. Okay. Ya ya. Oke, okay, terima kasih informasinya Pak.
2: Pak Budi.
0: TL Undaris ya, itu ada truk mogok ya kan Asika, untuk yang arah ke Babadannya atau arah ke selatan. Tapi antrean sekarang sudah nggak panjang juga sih, mungkin sudah jalan mungkin. Kemudian
2: Pak Didi,
3: Mas Yuli, untuk yang dari arah Babadan masih panjang ya?
0: Oke. Okay.
3: Masih terpantau panjang antriannya, tidak ada kontraflow. Gitu Pak Haji Yuli. Benar Mas Yuli, gelar haji itu hanya ada di Indonesia. Gitu, di luar negeri itu enggak ada. Ya, itu eta-eta zaman Belanda dulu ngasih tanda kalau kertu putih barang.
0: Ya.
3: Itu Mbak Greta, ya umroh itu sama kayak Mbak Greta ke wisata rohani ke Yerusalem gitu Mbak Greta.
2: Oke.
3: Bu, Mas Yuli, Pak Nathan mesake dijiwiti sebelah itu. Bu Nathan itu tadi Mas Yuli guyon gitu. Pak Nathan itu paling kalau ngerum yang syariah. Yuli ini malah dicetak-cetake. Wah, ini sih yang ngomong krungu tuh Pak Yuli.
0: Ya, wis lah. Sudah gelut apa.
2: Okay.
0: Jadi kita ke lagu dulu ya.
2: Yeah. Okay.
0: Biar seger semuanya. Untuk Kang Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: dari Wings Food.
1: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
2: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
1: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
2: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
1: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Yang sudah bergabung ada
1: Pak Wafiro, ini kalau haji itu waktunya tertentu ya. Harus wukuf di Padang Arafah. Kalau umroh bisa kapan saja, dan haji itu termasuk rukun Islam, kalau umroh tidak.
0: Ya, rukun Islam itu wajib berita.
1: Ada lima ya?
0: Lima, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bila mampu dalam baik fisik maupun finansial.
1: Kalau di Katolik ada lima perintah gereja ada. Hampir sama ya, merayakan hari Minggu, misa hari Minggu, pantang dan berpuasa ya, sama lah.
0: Poso, apa ape agama kita?
1: Iya, sama.
0: Ngajar ini ape?
1: Iya, betul.
0: Oke, kemudian
1: Pak Adi Nugroho, Mbak, sekali-sekali Mbak Gre bikin Mas Yuli terpingkal-tipingkal. Jangan lah, Pak. Jangan.
0: Malang go aku sing kepoyo.
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Tapi tunggone Mas Yuli ora ampuh ting Mbak Greta. Mau pas.
1: Lagi mana?
2: Kopi ana arisan tak video call loh. Yo ning ngono ning ndi Mas Yuli kuwi?
1: Madinah.
2: Ora narik malah Mas Yuli ne. Iya ta Mas
1: Yuli. Lagi mana mau narik wong? Jaraknya jauh lo apa melembab bentang.
0: Lah kan saya lagi ngibadah, enggak fokus ke arisan, pada ke arisan. Yang penting aku ngibadah. Warisan ya kok siso ya kena. Mungkin ra kena.
1: Malah nabung.
0: Urut lah.
1: Pak Ibnan Syarif.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Rasika, menginformasikan ya, bahwa di TL Undaris arah Semarang ada truk mogok.
0: Oh, arah ke Semarang.
3: Pas ke Babat di dan TL-nya arah Semarang. Ada antrian ekornya sampai ke PLN. Kalau dari arah selatan sebelum Babatan itu.
0: Antriannya agak
3: panjang,
0: ya,
3: bisa cari alternatif atau masuk tol. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Ibnan Syarif. Yep, arah ke Semarang, arah masuk kota Ungaran di TL Undaris itu ada truk mogok ternyata. Kalau tadi itu sampai di Gitet Babadan, sekarang sudah enggak ya. Hanya pendek saja mulai dari Nguti Waluyo untuk ketersendatannya sampai di TL Undaris saja. Masih ada ini, aspal-aspal?
1: Enggak, kayaknya.
0: Enggak, ya? Oh iya, iya, iya. Kemudian
1: Pak Didik Setiawan.
4: Mas Yuli, saya lewat di Berkas yang ada KDMP Berkas. Itu toh Mas Yuli. Orang anak wong sing minggo rono ya, aku bola bali lewat situ enggak pernah ada orang yang berhenti ke situ. Tapi sebelahnya di Alfamart ini rame terus. Gitu. Apa betul, mereka betul takut kalau masuk terus selamat pagi ngono ya. Kalau yang di Alfamart kan bahasanya kan lembut. Selamat pagi, selamat siang,
1: selamat kan, berbelanja,
4: gitu. Pagi. Jadi udah wedi akhirnya udah bengkok dengan Alfamart ya.
0: Ya.
1: Iya,
0: nanti
1: saya pernah
0: siapa
1: juga,
0: tahu
1: kok,
0: rame.
1: Pernah melintas juga sepi, memang gak ada motor parkir, gak ada mobil parkir. Ya,
0: belum lah, masih baru. Nanti lo rame.
1: Soalnya pinggir jalan juga kan. Jualan. Bu, parkirannya pada luas banget loh.
0: Jualannya sama kayak ini.
1: Toko-toko. Sama kayak toko-toko retail gitu. Ya, sama kayak supermarket gitu.
0: Kerja sama-sama warung Meduro malah rame. Kemudian
1: Pak Rizky.
5: Baik, 1736 sudah sampai di Pobesi Gasindo ya, daerah Kalikabe. Lalin berarti so far dari keluar tol Semarak sampai dengan Kalikabe. Los, tidak ada kesediaan ya. Masih di Mbak Kereta. Lanjut tak isi solar dulu.
0: Oke, baik.
5: Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Rizky Septa. Kemudian
1: Pak Toyib.
0: Pak Toyib.
6: Selamat sore menjelang petang Mas Yuli, Mbak Gre.
0: Iya. Pak Toyib.
6: Izin minta infonya, perjalanan saya dari Pati Kota ke kawasan Candi untuk lalinnya gimana? Terima kasih.
0: Okay.
1: Pati Kota ke Candi.
0: Pati Kota ke Candi ini.
1: Kawasan Candi.
0: Candi Prambanan, ono.
1: Bukan, Borobudur. Itu paling.
0: Candi Semarang ya.
1: Kawasan industri.
0: Oke, okay, jalur Anda Pak Baik. Pak Baik, Toyib kan Baik.
1: Oh, Toyib artinya baik.
0: Iya, baik, enak, lezat, Toyib. Jalurnya masih terpantau lancar, kecuali kalau Anda lewat Lingkar Kudus. Jadi Lingkar Kudus di seputaran ujung Lingkar Kudus. Ujung Lingkar Kudus itu apa namanya daerahnya itu? Ngembal ya. Ngembal ya. Ngembal kayaknya.
1: Iya, Ngembal. Yang Ngembal.
0: Itu ada ketersendatan setelah garasinya Haryanto itu sampai di TL Jepang, Pak. Jadi cukup panjang imbas dari pengerjaan jalan di situ. Kurang lebih 2 km antreannya. Kalau mau lihat dalam kota Kudus akan lebih lancar lagi. Keluar kota Kudusnya sampai dengan Demak lancar jaya, tidak ada ketersendatan. Lingkar Kudus juga lancar. Masuk tol Demak, keluar tol Sayung juga lancar. Mau lewat jalur konven juga lancar juga sampai masuk kota Semarang. Tidak ada ketersendatan berarti untuk di jalur Anda. Hanya paling padatan-padatan sedikit aja. Gitu. Ke arah Candi kalau Anda lewatnya tol, keluar tol mana Jatingaleh, itu juga lancar. Kemudian
1: Pak Dayu.
0: Pak Dayu.
7: Sore Mas Yul.
0: Selamat sore.
7: 17.30 ya, saya dari Arisa Mandiri balik ke rumah ke Dawang. Okay. Sepanjang dari Karangawen sampai dengan apa itu flyover Ganevo padat ya Mas, cuman lancar kedua belah arah, baik yang dari Purwodadi maupun yang dari Semarang. Minta info Mas, dari Pasar Prenjen atau dari pertigaan Terminal Pelanggaran sampai Gayam Sari entry tol gimana Mas? Kemudian tanjakan tol Tembalang gimana Mas?
0: Aman.
7: Itu juga sebaliknya minta info Mas kalau ketemu hal yang perlu diinformasikan.
0: Oke, okay, Pak Dayu.
7: Gitu Mas Yuli. Lagune entek njaluk ta Mas ya?
0: Ya ampun, entek
7: kan. Saya minta lagunya Padi Mas. Yang judulnya Memberi Makna Indonesia. Pak Turun, Mas Yul, Mbak Udah, Kri, selamat.
0: Coba nanti kita cari ini.
7: Sorry.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya ada deh. Oke, Pak Dayu, untuk jalur Anda masih sangat lancar. Weekend ini lancar semuanya. Tanjakan tol Tembalang juga tidak ada antrean, tidak ada kendaraan yang jalan. Ya ada masih lah. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Salatiga terpaksa menolak tawaran Pemkab Grobogan yang siap menampung sebagian produksi sampah dari kota tersebut. Kendala armada hingga tingginya biaya operasional bahan bakar minyak jenis Dexlite menjadi alasan utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga tidak dapat mengirim sampah ke Grobogan. Kepala DLH Salatiga Yunus Juniadi mengungkapkan, saat ini pihaknya hanya memiliki 13 unit truk pengangkut untuk melayani 23 kelurahan. Jumlah tersebut sangat terbatas untuk menangani hampir 100 ton produksi sampah harian. Untuk mengantisipasi penumpukan, Pemkot Salatiga kini fokus mendorong gerakan pengurangan sampah langsung dari sumbernya. Salah satunya lewat gerakan Satu Rumah Satu Komposter bagi sampah rumah tangga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah fokus membenahi infrastruktur pengelolaan sampah. Dari total 49 tempat pemrosesan akhir atau TPA, sebanyak 43 TPA tercatat masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping yang tidak ramah lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng Heru Jatmika menyatakan, sebanyak 23 TPA bahkan telah dijatuhi sanksi oleh Kementerian LH dan diminta segera melakukan pembenahan. DLHK Jateng kini terus melakukan pendampingan intensif agar seluruh daerah segera bermigrasi ke sistem penimbunan terkontrol, sekaligus memastikan pengelolaan sampah di Jawa Tengah jauh lebih aman dan berkelanjutan di masa depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Prancis akan bentrok.
1: Bentrok, bertanding.
0: Oh, iya. Sama Inggris dalam perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 kan. Dan ini akan dilaksanakan jam 4 pagi.
1: Hari ini ya? Besok berarti
0: pagi.
1: Besok ya?
0: Besok pagi. Kalau acaranya malam, Sabtu malam, cuman di sini waktunya pagi. Sudah Minggu. Harusnya Sabtu malam, tapi karena kita di Indonesia ya Minggu. Meski hanya perebutan peringkat ketiga, duel ini tetap syarat gengsi. Keduanya sama-sama tak ingin pulang dengan tangan hampa. Setidaknya itu berakhir dengan kemenangan. Positif itu juara tiga gitu. Dan sebagai juara Piala Dunia 2018 dan runner up Piala Dunia 2022, Prancis lebih diunggulkan. Saat ini kekuatan Les Blues juga merata di semua posisi. Hanya saja Prancis tidak bisa dibela sama yang namanya William Saliba, ya, karena back tengah itu cedera. Wah, saat lawan mana kemarin tuh Spanyol. Nah, punggungnya
1: cedera.
0: Berarti keri ya, Bob ya.
1: Di kop.
0: Nah, Harry Kane dan kawan-kawan juga dipastikan tampil lebih lepas karena target puasa gelar. Puasa gelar itu enggak pernah dapat gelar. Itu sejak 60 tahun. Itu jarang ke ini final, semifinal gitu. Ini lebih los ini mainnya. Nah, dan pagi itu akan dilaksanakan pertandingannya jam 4 pagi kan Rasika. Mungkin kan Rasika tidur dulu ya. Lumayan lah. Enggak sampai jam 2 gitu kan males sih banget. Kalau jam 4 lah masih bisa tidur dulu ya kan.
1: Iya,
0: habis itu bangun. Ambil subuhan baik ngelirik TV.
1: TV-nya di setel.
0: Ya di setel lah. Oke, yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Fahri, terima kasih lagunya sudah di-play.
0: Oke, Pak Fahri, terima kasih. Kemudian
1: Pak Chandra Sandro.
0: Pak Chandra Sandro.
2: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Rita.
0: Selamat malam.
2: Menginfokan ada teruk mogok di lajur kanan sebelum TL KIK persis arah ke Semarang. Menimbulkan ketersedatan namun masih ringan-ringan saja. Begitu Mas Yuli dan Mbak Rita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Chandra Sandro. Pak Chandra ada truk ya?
1: Truk mogok.
0: Mogok itu posisinya ada di lajur sebelah kanan sebelum TL KIK, kawasan industri Kendal di lingkar Kaliwungu arah ke Semarang. Lalu lintasnya terpantau padat, tapi masih jalan itu nggak sampai berhenti gerak. Ada antrean sih. Posisinya soalnya ada di lajur sebelah kanan di TLKIK dari arah Kendal menuju ke arah Semarang di lingkar Kaliwungu. Kurang lebih 700-an meter untuk antrean ketersendatan karena pas di lampu merahnya. Terima kasih Pak Chandra Sandro informasinya. Jalur Anda selanjutnya menuju Semarang juga masih sangat lancar. Bahkan untuk kawasan industri Wijaya Kusuma di TL Gunung Kelir ini juga tidak ada antrean. Kemudian
1: Pak Torik, malam mau menginfokan ada mobil yang terjebak di jalur penyelamat di tol Jatingaleh Krapyak sebelum rest area Krapyak.
0: Oh iya iya iya.
1: Oke, ini OTW Kendal, apakah ada catatan?
0: Untuk jalur Anda, kalau Anda keluar tol Krapyak ke arah Kendal, aman, lancar. Berangsong juga tidak ada antrean. Untuk di lingkar Kaliwungu juga aman semuanya. Kalau ngetol pasti akan lebih lancar. Mungkin exit tol Kaliwungu atau keluar tol Kendal atau keluar tol Lari, ini juga lancar. Tetap ekstra hati-hati. Ah, kok bisa ya? Di Jatingaleh, itu ada mobil yang kejebak di jalur penyelamat. Jatingaleh.
1: Tol Krapyak arah Jatingaleh ke Krapyak.
0: Nah, ya.
1: Sebelum rest area. Oh iya iya.
0: Oh, di situ ada jalur penyelamat. Sebelah di
1: jalur penyelamat. Mungkin sesudah rest area yang buat ngetap tol itu, buat ngetap kartu itu yang buat isi kartu tol.
0: Jatingaleh di mana? Enggak ada.
1: Enggak ada ya Jatingaleh arah Krapyak ya?
0: Oh iya iya iya. Mungkin di setelah apa? Rest area. Mungkin di bahu jalan mungkin ya. Di situ kayaknya emang ada jalur penyelamat.
1: Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya.
0: Oke, terima kasih informasinya, Pak Torik. Kemudian
1: Pak Trijuanto.
0: Pak Trijuanto.
3: Selamat petang Mas Yuli, selamat petang Mbak Greta dan kawan Rasika semua. Menginformasikan ya Mbak, Mas, perjalanan saya dari PSB menuju ke Gubuk. Untuk saat ini sudah sampai di Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Untuk lalin dari PSB tadi sampai dengan Jalan Ahmad Yani itu relatif ramai lancar. Sedikit catatan ya Mas, di TL Krapyak tadi ada dam truk muatan tanah uruk itu mengalami ban kempes ya, bagian depan persis di TL-nya. Tapi sewaktu saya melintas belum terjadi ketersendatan ya, masih ramai lancar saja. Demikian Mas Yuli, Mbak Greta untuk laporannya. Untuk Mas Yuli, Mbak Greta, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat
0: Terima kasih
3: petang.
0: Pak Tri Juwanto informasinya. Perjalanan ini sudah sampai Kota Semarang di Jalan Ahmad Yani. Tadi dari BSB ini mau ke arah Gubuk. Jalur Anda menuju ke arah Gubuk masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Ahmad Yani, kemudian Majapahit, kemudian di Meranggen, kemudian di Karangawen, Gubuk, ini lancar banget. Tidak ada ketersendatan, cuman agak ramai yang arah ke Timur Tengah atau ke arah Purwodadinya. Kemudian
1: kawan di 9541
0: apa ki?
1: Smart Cop Sabtu 18
0: Jalan Diponegoro.
1: Salah tiga.
0: Oh, Hood Koperasi ya.
1: Smart
0: ya.
1: City.
0: Ada acara karena sih kak. Night Market.
1: Salah tiga Night Market.
0: Salah tiga Night Market, wes. Kemudian
1: kawan di 4449
0: ini padat merayap di situ. Mana ini?
1: Mana tuh
0: ini daerah mana ya?
1: Semarang.
0: Gayam Sari. Gayam Sarinya mana ini? Kalau tulisannya sih Gayam Sari.
1: Oh iya Gayam Sari. Mungkin TL Supriyadi?
0: Tambakrejo. Oh iya iya iya. Tepatnya di mana ini Pak? Padatan ini. Apakah di Gayam Sarinya atau di mananya ini? Oke. Kemudian ini enggak tahu ada apa ya kok padat banget nih. Tepatnya ini di mana? Di nanti bisa ditambahi untuk informasi ini tepatnya di sebelah mana? Tulisannya cuma Gayam Sari.
1: Makam Syekh Maulana.
0: Oh, Kubro. Kubro. Ya.
1: Ini bareng Kubro.
0: Tulisannya kok Gayam Sari ya? Kubro. Oke, di makam Kubro ini terpantau ada kepadatan. Biasalah di situ ada masih proyek ini Semarang Semarang Demak. Oke, terima kasih kawan di 4449. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Oke, kita lanjut lagi Kelana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-325-8588-500. Nah, untuk yang melintas di seputaran Kubro ya, terutama Anda yang dari arah ini apa namanya tol gitu, ataupun yang dari arah bandara, pelabuhan, atau dari arah Yosudarso, ini ujung Kali Gawe Yosudarso ini terpantau cukup padat. Mulai dari turun jembatan Tambak Loro itu sudah tersendat, sampai dengan interchange masuk tol Mukti Harjo tuh. Nah, setelah itu sih lancar. Nah, yang lumayan enggak begitu padat, panjang, enggak begitu panjang itu yang dari arah tol. Yang dari arah tol Mukti Harjo itu hanya pas di U-turn Kubronya saja sampai dengan setelah makam Kubro Kanasika. Setelah itu yang mengarah ke timur los, lancar. Tidak ada ketersendatan, wah enak banget. Dan saat ini yang ramai banget dan biasanya ditutup adalah Kota Lama. Untuk jalur Kota Lama, setiap habis maghrib itu ditutup untuk kendaraan pribadi. Apakah, apa namanya, sudah ditutup Kang Rasika? Biasanya sih sudah jam-jam segini itu. Silahkan Kang Rasika yang masih di jalan raya, bagikan informasi Anda di 081-325-8588-500. Dan yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Pak Widakdo, selamat malam.
0: Malam.
1: Untuk info jalur Demak Kali Gawe, ada kendala kah?
0: Oke, untuk jalur Demak menuju ke Kali Gawe, aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Bahkan untuk Sayung batas Demak ini juga lancar juga. Tetap ekstra hati-hati karena di situ juga ramai. Glory bubaran udah apa belum ya?
1: Udah paling jam udah segini ya? Kok.
0: Mungkin sudah mungkin. Oke, kan rasikan yang melintas di jalur Demak Semarang nanti bisa diupdate informasinya. Bagaimana juga untuk daerah Mijen kayaknya sih sudah selesai semuanya ya semalam. Untuk pengaspalan, scraping, pengaspalan jalan. Yang terakhir, tadi malam itu yang dikerjakan adalah di sekitaran Melaten. Dukuh Melaten, Mijen, Kang Rasika. Untuk jalur, Wulahan Mijen. Saat ini, Wulahan Mijen terpantau sangat lancar. Tidak ada ketersendatan, baik Anda yang dari arah Jeporo maupun yang dari arah Demak. Jadi, sudah tidak ada pengerjaan jalan lagi mungkin. Untuk TL Trengguli juga yang mengarah ke jalur utama, Kudus Demak, ini juga lancar juga. Tidak ada antrean panjang, masih aman untuk dilewati, Kang Rasika. Terima kasih Pak Widakdo, nanti bisa diupdate informasinya untuk jalur Anda. Kayaknya sih masih lancar ya untuk jalur dari Demak ke Semarang maupun sebaliknya Semarang ke Demak, kecuali untuk yang di sekitaran Kubro, Tambak Loro yang dari arah pelabuhan ini masih ada kepadatan arus lalu lintas. Dan untuk Simpang 5 di malam hari ini, weekend, sudahkah ramai? Alah, malah nggak bisa CCTV eh. Oh bisa. Cukup masih kondusif, tidak ada antrean panjang di seputaran.

0: juga sudah ada parkir sepeda motor. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
1: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Bu Ferry, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Untuk malam hari ini sampai dengan besok pagi, Kota Semarang dan Jawa Tengah, cuacanya seperti apa ini? Silakan, Bu Ferry.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk Kota Semarang, umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, umumnya cerah berawan hingga berawan. Kami menghimbau tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, terima kasih informasinya Bu Ferry.
2: Sama-sama.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
0: Yep, waspadai kebakaran. Ini informasi dari Damkar Kota Semarang. Itu ada proses pemadaman kebakaran ilalang karena tersambar konsleting listrik. Wah, ini nih. Ini ada di daerah Marina Tawangsari. Dekat pantai, waduh anginnya kenceng, wah bahaya ini. Semoga segera bisa padam ya. Untuk Anda yang masih di jalan raya, kawan, terus bagikan informasi Anda di 081 32 58 58 500. Kita ke jaring radio.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Sebanyak 30 siswa sekolah rakyat di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Pamekasan terpaksa harus dititipkan ke sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso menyampaikan, siswa sekolah rakyat untuk sementara dititip ke Sampang yang sudah memiliki gedung sekolah permanen. Herman mengatakan ruang kelas sekolah rakyat di Pamekasan masih terbatas dan harus menunggu pembangunan gedung permanen selesai. Dirinya menyebut 30 siswa bisa masuk sekolah rakyat berdasarkan dari penjangkauan dari keluarga miskin. Mereka akan mulai bersekolah sejak 31 Juli 2026 nanti.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengendalian alih fungsi lahan guna menjaga keberadaan sawah dan ruang terbuka hijau di tengah pesatnya pembangunan kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pemanfaatan lahan milik masyarakat harus tetap mengacu pada aturan tata ruang. Karena itu pihaknya akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan. Agustina juga memastikan proyek pembangunan Kopdes Merah Putih di Kota Semarang sama sekali tidak menyasar lahan hijau maupun pertanian produktif, melainkan murni berada di wilayah permukiman warga.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Tingginya pengangguran dan minimnya lowongan pekerjaan di Bojonegoro memaksa warganya bekerja di luar negeri dengan menjadi pekerja migran Indonesia. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Bojonegoro mencatat mulai Januari hingga Juni 2026 sebanyak 304 PMI. Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi bilang, buruh migran naik sekitar 41% dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. PMI terbanyak berasal dari Kecamatan Kedungadem, yakni 72 orang.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan. Jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
10: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
9: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
10: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
9: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
9: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
12: Kau
9: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Dan Prancis ini peringkat 3 Piala Dunia. Mm-mm. Nanti kalau menang. Ditambah lagi itu Mbappe.
1: Oh iya. Yeah.
0: Nah, ini ambisinya adalah mengamankan Golden Boot. Karena sama Messi itu sama 8 gol. Gitu. Untuk saat ini. Jadi kalau nambah lagi Mbappe ya udah dia dapat Golden Boot. Nah, ini kesempatannya Mbappe. Kemudian ya namanya juga ini ya peringkat ketiga. Meskipun tidak begitu seheboh ini apa namanya finalnya antara Spanyol Argentina, tapi ini jadi laga yang nantinya cukup seru, sangat seru lah, karena ini Inggris sama Prancis, sama-sama Eropa, keren ini, dan banyak pemain dunianya dari situ, klub-klub gitu, yang masih punya gairah bakal memenangi perebutan peringkat ketiga, yang pulang lebih dulu dari rasa duka juga punya kans itu besok minggu itu.
1: Oh iya, besok final kan ya, minggu ya. Itu.
0: Enggak, minggu besok ini. Minggu,
1: iya. Oh iya, minggu besok. Ini Sabtu, minggu.
0: Dalam kondisi normalnya, ini Prancis kemungkinan akan memainkan possession football, alias ya di Pak Dewi.
1: Di Pak Dewi.
0: Yang tujuannya untuk membuka pertahanan lawan. Jadi nanti kayak boring gitu. Biasanya kalau position ball itu umpan sana jauh, umpan agak jauh lagi, membalik meneh. Ini untuk buka ini apa namanya pertahanan lawan. Sebaliknya Inggris ini biasanya kalau pas laga dengan ya kayak kemarin itu pasti responnya memainkan pertandingan lebih efektif yaitu dengan serangan balik. Dapat bal di dek,
1: apa
0: mana di Inggris langsung uncal ke waduh pol pelayan gol gitu.
1: Nah, ada gitu.
0: Nah, biasanya Prancis kalau yang di situ tuh, apa umpan balik yang apa ngagetin gitu biasanya. Biasanya nanti di depan ada cuma satu orang atau tiga orang gitu sama penyerang kanan kiri sama penyerangnya tiga biasanya. Ya untuk Prancis bisa jadi 2-1 ataupun sebaliknya. Tapi kansnya lebih oke, berat ke Prancis.
1: Iya benar.
0: Itu.
1: Oke ya kalau ngomongin bola ya.
0: Ya iyalah ngomongin bola ini.
1: Iya kalau ngomongin bola Piala Dunia sebentar lagi kan udah selesai nih.
0: Terus apa lagi ya?
1: Nah kalau saya lagi seneng voli. Voli nih.
0: Voli cewek.
1: Wah, bukan timnas Indonesia yang cowok itu AF eh AV AVC AVC kok AVC iya pokoknya voli. Pokoknya voli yang timnas Indonesia ini loh yang lagi naik daun ini.
0: Oh, si game semifinal.
1: CV ya? SEA terus
0: CV Cup.
1: Ah, CV Cup itu.
0: Itu kan lagi ini semifinal.
1: Ini kan lagi main kan semifinal kan semifinal. Indonesia versus lawan mana
0: Vietnam. Nah. Ini kalau ngomongin voli saya juga ngikutin juga.
1: Ngikutin
0: cuman
1: kan?
0: Beritanya aja enggak nonton langsung gitu. Jarang nonton TV.
1: Padahal seru kalau nonton langsung.
0: Iya, tapi jarang nonton TV kita sekarang itu.
1: Iya sih.
0: Hampir enggak pernah.
1: Bener.
0: Jadi timnas voli Indonesia itu jumpa sama Vietnam pada semifinal
1: CV
0: 5 berarti.
1: CV Cup
0: itu gitu. Berarti kayak si game gitu.
1: Asia Tenggara.
0: Yang kelima. Dan laga Indonesia Vietnam itu di Candon City Arena.
1: Nah,
0: bisa disaksikan live streaming. Tadi mulainya. Ini sudah setengah jam ya? Ini. sudah setengah jam main nih, setengah tujuh mainnya.
1: Ya, ini, mudah-mudahan menang.
0: Ya, semoga lah. Dan bedanya itu ada bedanya. Karena tim Merah Putih ini membuat sejumlah perombaan squad. Nah, jadi enggak kayak kemarin. Ini beberapa nama kini jadi andalan tim asuhan yang ngasuh itu namanya Riddle Toiran.
1: Nah, itu orang mana sih orang? Orang Jerman bule. Apa ya? Enggak, Jerman ya. Orang Jerman, kayaknya orang Jerman deh pelatihnya deh.
0: Ini yang apa namanya? Jadi idola saat ini Dio. Zulfikri ya.
1: Zulfikar
0: apa Zulfikri?
1: Ya pokoknya kemarin kan si Boy Farhan, terus siapa lagi ya? Kemarin banyak banget.
0: Ya itu juga seru. Voli itu wah, apalagi kalau pas lihat semas, cepret. Iya. Ada siapa ini yang sudah bergabung?
1: Pak Junedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan Mbak Gerita Putri.
0: Yes.
2: Menginfokan perjalanan saya dari Tegal pulang ke Semarang lewat jalur konven. Perjalanan lalu lintasnya ramai lancar.
0: Kondisi
2: normal ya. Ini mau pulang ke Karangroto, minta infonya di kisaran Kubro, di mana macet atau
0: sudah memendek ini?
2: Kubro. Demikian Pak Kri, Pak Jili.
0: Oke. Pak Junedi, tambah memendek untuk ketersendatan kalau Kang Rasika dari arah pelabuhan sudah enggak pas turun di jembatan Tambak Loro. Hanya di seputaran Pasar Kubro saja yang padat sampai di entry tol Muktiarjo. Setelah itu lancar, Pak, ke arah Terboyo, ke arah Genuk, kemudian Karangroto itu lancar. Cuman ya masih ada perbaikan jalannya yang di Kalisari itu masih belum selesai ya kayaknya ya. Kalisari
1: itu belum.
0: Belum ya. Dan tapi lancar sih, tidak ada ketersendatan, apalagi genangan sampai Bulusari ini juga lancar juga. Gitu Pak Junedi. Itu informasi untuk Kang Rasika semuanya. Nanti kita lanjut lagi perjalanan kita di Kelana Kota. Jadi jangan lupa terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menanggapi usulan warga, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG tegas menyatakan belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi. Kepala BPPTKG Agus Budi Santosa menjelaskan, radius 3 km dari puncak harus steril karena adanya potensi nyata erupsi eksplosif. Agus membantah anggapan warga yang menilai lereng utara atau wilayah Selo aman dari erupsi. Karakter letusan eksplosif dapat melonggarkan bongkahan batu ke segala arah termasuk ke sisi utara. Senada dengan hal itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Heri Wibowo memastikan pihaknya tetap mengikuti rekomendasi teknis BPPTKG serta akan memperketat patroli pengawasan guna mengantisipasi maraknya pendaki ilegal. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengendalian alih fungsi lahan guna menjaga keberadaan sawah dan ruang terbuka hijau di tengah pesatnya pembangunan kota. Langkah ini diambil guna menjaga kawasan resapan air dan menekan resiko bencana akibat berkurangnya kawasan hijau. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan, pemanfaatan lahan milik masyarakat harus tetap mengacu pada aturan tata ruang. Karena itu pihaknya akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan. Agustina juga memastikan proyek pembangunan Kopdes Merah Putih di Kota Semarang sama sekali tidak menyasar lahan hijau maupun pertanian produktif, melainkan murni berada di wilayah permukiman warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Sudah jam 19 lebih, sudah sampai di mana Anda? Silakan bagikan informasi Anda di 081-325-8585-500. Untuk tol Semarang ini diinformasikan landai, lancar. Cuacanya juga cerah, kawan Rasika. Tidak ada gangguan, baik jalan rusak, nggak ada ya.
1: Nggak ada.
0: Ada laka, truk mogok, kendaraan mogok.
1: Janganlah.
0: Aman, lancar semuanya, tidak tersendat. Jadi untuk kawan Rasika yang melintas di tol Semarang, silakan bisa melintas dengan nyaman.
1: Iya. Yeah.
0: Terus
1: ada Pak Jumani nih.
0: Pak,
1: kapan ya Prancis sama Inggris?
0: Ya, kapan?
1: Nanti.
0: Nanti pagi.
1: Dini hari.
0: Nanti pagi. Jam 4 nanti soalnya pagi. Mainnya. Jadi mainnya jam 4 pagi untuk waktu Indonesia ya. Kalau Anasika pengen kok pagi. Bisa malam hari tapi harus nonton di sana jauh.
1: Di Amerika.
0: Amerika. Di Miami.
1: Ya, Miami.
0: Miami Stadium. Nah, itu bisa tuh nonton di sana. Tapi ada tempat nobar juga di Semarang kan Rasika. Banyak tempat nobar terutama untuk ini peringkat ketiga ini sama nanti Piala Dunia Final. Tentrem Hotel. Strah Kopi untuk Suropati. Mungkin karena Sika yang mau lagi ada di Tawang juga ada nanti di ruang tunggunya.
1: Ada nobar ya.
0: Ada nobarnya. Kalau yang di Sultan Agung Blue Sky Long, kemudian Warkop Gaming Tiga Putra Kedung Mundu, wah, Citrus Cafe Jalan Pemuda, Warmindo Mayoritas Medoho, Burjo Babi, wah, ada RRI.
1: Oh iya, di RRI.
0: Kalau di Mijen Warung Asta Brata, Purian Jasmoro Chicken Purian Jasmoro. Halaman Kantor Gubernur Jateng itu juga ada. Jalan Pemuda lainnya ada di 82 Long. Gajah Mada Sektor 1 Cafe. Telkomsel itu. Kemudian Rumdin TNI Kalibanteng, TNI AL. Itu juga ada. Terus Mendine.
1: Mana?
0: Semarang Timur. Neng Bali RW 3. Jalan Tamrin itu di ruang kopi juga ada. Banyak lah. Itu ya Kang Rasika yang mau nonton. Ada siapa lagi?
1: Kawan di 856 depan Masjid Kubro macet padat merayap.
0: Yap. Kalau di sekitaran situ iya. Karena lagi ada proyek pas di interchange entry tol apa gitu
1: ini? Muktiharjo.
0: Nah, itu dia. Biasa karena juga lagi ada proyek. Kemudian
1: Pak Aji, selamat malam, melaporkan dari Jalan Lingkar Kaliwungu di jalur Kendal arah Semarang di TLKIK ada truk trouble di lajur kanan.
0: Sejak sore siang ding sampai sore ini juga masih ada ternyata, tapi antriannya nggak panjang. Kalau tadi sempat sampai 1 km ini hanya pendek saja antrian normal traffic light-nya, yaitu sekitar 200-300 meter. Cuman memang lajur sebelah kanan itu ada truk mogok kan Rasika. Ini yang arah ke Semarang ya, di TLKIK kawasan industri Kendal di Lingkar Kaliwungu. Pak Haji, terima kasih. Kemudian
1: Pak Awetri.
2: Selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam.
1: Iya, malam.
2: Tadi saya perjalanan dari Semarang Krapyak via tol exit Kaligawe sekitar jam 4 itu tadi dari Krapyak ya, Mas. Terus exit tol Kaligawe itu ada ketersendatan sedikit. Lanjut via konven masuk tol lagi di Sayung. Exit di Demak ya, Mas. Lanjut perjalanan menuju ke Jepara. Untuk lalin lancar, aman Mas Yuli, tidak ada ketersendatan.
0: Asik.
2: Perjalanan dari Semarang sampai dengan Jepara ini tempatnya di daerah Bantai Alit, Mas Yuli dan Mbak Greta. Sekitar 3 jam. Tadi juga berhenti untuk sholat maghrib dan beli minuman.
0: Oke.
2: Begitu Mas Yuli dan Mbak Greta. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Oh ya, Mano, Mas Yuli dan Mbak Vera.
0: Iya.
2: Tadi sore itu sekitar jam 5 kurang setengah 5-an itu saya kena ketersendatan di Kali Gawe itu sekitar 20 menitan, Mas Yuli. Tapi ya masih jalan terus sedikit-sedikit.
0: Ya, truknya banyak. Oh, yang di proyek tol itu ya. Oke, Pak Awetri, terima kasih informasinya. Sudah sampai di Jeporo, Mbak Tehalit. Yang ramai Jeporo adalah di alun-alun tadi. Ya, yeah. Seputaran Tugu Pancasila. Itu biasanya pada seperti yang akses dari arah Diponegoro, Kartini, kemudian di jalur masuk kotanya, itu biasanya padat di seputaran alun-alun Tugu Pancasila. Jadi tempat ini nongkrong ya kan, menikmati waktu malam Minggu gitu. Oh, ada lagi nih Pak Wetri.
2: Ini di daerah Mbak Tehalit untuk radio Rasika sangat jernih, Mas.
0: Iyalah.
2: Tidak ada kemresek-kemresek.
0: Iyalah.
2: Full jernih suaranya.
0: Tuh, soalnya di dekat Gunung Ungaran jadi kayak airnya.
1: Kayak airnya Gunung
0: Jernih.
1: Jernih.
0: Oke, Mbak Tehalit itu sebelah selatannya gitu. Timur nih, sorry. Timurnya.
1: Timur
0: dari timur. Jeporo kota.
1: Oh, Jeporo kota.
0: Di sana Lebak, pakai saci. Nah, itu biasanya daerah situ namanya Kecamatan Mbak Tehalit. Ada tempat wisatanya loh. Soalnya kan agak di ke Tehalit arah itu. Gunung Urio.
1: Oh.
0: Air okay. Terjun biasanya air terjun apa kayak?
1: Apa?
0: Status. Apa lah pokoknya. Ya. Oke, kemudian
1: Pak Didik Setiawan.
3: Halo Pak Awitri, salam kenal. Saya juga dari Mbak Tehalit. Mas,
0: ya.
3: Di Ngapul itu ada, di Jepara Ngapul itu ada event dinosaurus loh, Mas. Kamu enggak nonton ke situ?
1: Event dinosaurus.
0: Wah, apa itu?
1: Daerah Ngabul.
0: Wah.
1: Tempat wisata, Pak.
0: Iya pasti.
1: Enggak, maksudnya di taman apa di ya, apa di tempat wisata?
0: Bayar? Popi?
4: Iya di maksudnya.
1: Di mana Pak?
0: Ya di Ngapul. Dinosaurus.
1: Ya, di tempat wisata. Situ
0: bentar ini, Bay.
1: Iya. Di mana itu? Itu udah?
0: Hah?
1: Udah?
0: Oh iya.
3: Ada itu pasar malam.
1: Oh.
3: Pasar malam di lapangan Ngapul itu. Nah, itu datengin dinosaurus gitu loh, Mas.
0: Oh, iya ya, dinosaurus show maksudnya gitu. Di lapangan Ngapul.
1: Di lapangan Ngapul.
0: Iya, ya itu.
1: Oh, berarti bukan tempat wisata yang
0: ada tiketnya tapi ya tempat wisata lah. Berarti, jadi enggak, tempat
1: maksudnya,
0: wisata.
1: Maksudnya tuh bukan tempat wisata permanen gitu loh maksudnya. Enggak,
0: pas ada pasar malam.
1: Pasar malam berarti pas ada event ini ya.
0: Tapi di situ ada dinosaurus.
1: Dinosaurus.
0: Dinosaurus.
1: Dinosaurus.
0: Dinosaurus yang cuek.
1: Kok cuek?
0: Apa? Dinosaurus apa?
1: Dinosaurus yang cuek. Yo. Ya dinosaurus.
0: Raurus.
1: Iya Raurus, dinosaurus. Iya benar.
0: Kemudian
1: Pak Sumedi.
5: Selamat malam
0: Mas Yuli
5: dan Mbak Krita.
1: Iya malam.
5: Mohon info lalin Mbak Mas. Dari Akpol mau ke Kota Kudus gimana lalinnya Mas? Genuk, demak. Terima kasih Mas Yuli.
0: Terima kasih Pak Sumedi untuk jalur ke arah timur. Ini terpantau lancar. Untuk perjalur Anda yang padat hanya di U-turn Kubro saja kalau Anda lewatnya tol ya, keluar tol Mutiarjo. Tapi kalau dari arah Pengapon, Kaligawe, itu hanya sedikit padat nanti di bawah jembatan tol Kaligawe. Selebihnya lancar sampai dengan Genuk, Sayung Demak, Demak ke arah Kudus, ini terpantau lancar. Kemudian
1: Pak Awitri.
6: Oh iya Mbak Gre. Dan Mas Yuli tadi Bapak siapa lupa saya.
0: Pak Sumedi, Pak
6: Didi. Itu tadi lewatnya sebelum yang pasar malam itu pertigaan belok kanan, Pak. Itu kan jalannya enak. Aspalnya baru, sampingnya juga diperlebar setengah meter itu, jadinya enak. Jalan saya lewatnya situ ini langsung nembus ke pasar Batik Alit, Mas Yuni dan Mbak Berita tadi.
1: Iya iya.
0: Pasar Batik Alit.
1: Iya. Apa sih ini? Padahal saya juga nggak mudeng loh.
0: Duh, Batik Alit kok nggak tahu? Dimana, itu bisa Batik lewat. Ngapul, bisa langsung tembusan yang dari Cangaan, itu bisa Cangaan lewatnya nanti tempat ini pondok-pondok itu langsung ke arah Batik Alit. Batik Alit itu kecamatan di Jeporo. Ngapul, kalau Ngapul itu ada tugunya, Tugu Perjuangan Tiga Putri. Putri apa nih?
1: Tiga putri, ya putri Jepara, masa putri
0: Kartini,
1: iya maksudnya
0: Kalinyamat sama Sima, Ratu, Ratu Sima, nah itu ada yang bawa panah, ada yang bawa
1: apa lagi,
0: buku pasti,
1: Ibu Kartini,
0: nah, halo ini
1: apa?
0: Mbak Kris.
1: Bawa Kris. Apa ya? Dewi Sartika.
0: Dewi Sartika. Wong Ratu Sima. Ratu Kalinyamat sama
1: Kartini. Dewi Sartika.
0: Dewi Sartika masih ini dekat.
1: Iya sini.
0: Kemudian
1: Pak Taufik, daerah Jepara yang ramai itu Mayong, Kalinyamat, Welahan karena banyak pabrik. Kalau di Batik Alit wisatanya di desa wisata Sumosari ada air terjunnya.
0: Ya itu ada air terjun Bobot.
1: Terus ya, belum pernah kesana. Iya belum pernah kesana.
0: Banyak kalau setatah. Nah, ini setatah kita.
1: Setatah.
0: Status.
1: Status.
0: Jadi soalnya pas di lereng gunung Murio. Kemudian
1: Pak Soleh.
7: Selamat malam Mbak Tita, Mas.
0: Selamat malam Pak Kaji.
7: Iya, dari Jatengan mau ke arah Semang Lima ini sudah sampai kali Gawi, lancar ya Mas.
0: Lancar banget.
7: Los nggak ada ketersendatan, memancar aska di kali Gawi juga jernih Mas.
0: Ya, kecuali gorong-gorong situ kan, Ratu Ireng. Di kali Gawi.
1: Ini gorong. Pemancar, maksudnya siaran rasikan.
0: Oh, kirain air di sini jernih. Iya, kalau nggak percaya, Pak Muri kalau gitu. Oke, ke arah Simpang 5, sekali lagi yang ditutup Kota Lama. Kalau mau ke arah Simpang 5 bisa lewat Sendowo atau lewat Tagus Salim, Johar, kemudian ke arah Gajah Mada searah deh.
1: Gajah Mada searah.
0: Ya lewat MT Haryono, Majen Sutoyo, Kampung Kali itu Simpang 5. Kemudian
1: Pak Trijuanto.
8: Baik. Mas Yuli dan kita
0: ya. Sampai mana ini?
8: Saya sudah sampai di
0: Gubuk.
8: Bundaran Gubuk ya.
0: Yes.
8: Meluruskan info lalu lintas tadi dari Semarang Jalan Ahmad Yani sampai dengan Bundaran Gubuk ramai lancar los.
0: Betul.
8: Ini sudah sampai bundaran, tinggal belok masuk gang, terus sejauh 3 kilo sudah sampai rumah. Untuk Mas Yuli dan Mbak Geta, selamat bertugas ya, meneruskan siaran. Selamat malam, terima kasih.
0: Orang nyate sih Pak. Nyate sapi lah.
1: Oh, iya,
0: Pak, apa kayak Beng?
1: Pak Beng.
0: Pak Beng. Ya, terima kasih Pak Tri Juwanto. Perjalanan dari BSB sampai dengan Gubuk lalu lintasnya lancar. Kemudian
1: Pak Soleh.
7: Saya sudah belok Dr. Cipto ini Mas, lurus.
0: Dr. Cipto.
7: Nanti Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani. Lihat Ahmad Yani.
1: Lancar.
0: Belum baru dari Widoarjo. Dr. Cipto lurus.
1: Sampai.
0: Ya TL Dr. Cipto ini Kompol Maksum ke kanan. Dah langsung ke arah Ahmad Yani. Simpang 5.
1: Ya,
0: agak ramai. Ramai ya, padat sih jalanan apalagi Simpang 5-nya.
1: Uyu-uyuan.
0: Wong do toaf.
1: Oh, kirain uyu-uyuan.
0: Iya memang.
1: Uyu-uyuan.
0: Uyu-uyuan. Iyan. Yang ini bisa enggak? Jalan Pahlawan.
1: Si Panglima yang masjid itu biasanya yang bisa.
0: Enggak bisa,
1: oh. Oh, enggak bisa.
0: Enggak bisa ini. Pengen lihat itu serame apakah itu. Oh, bisa. Tadi enggak bisa.
1: Ah.
0: Lumayan sih, enggak begitu ramai ya. Maksudnya ini loh, aku patokannya adalah parkir.
1: Parkir yang sepeda di masjid
0: motor.
1: Itu.
0: Iya, depan masjid. Baitur Rahman itu kok hanya 2 sap saja. Biasanya sampai 3 rapet gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Anak Kota Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah.

0: Baunya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota sambil ngobrol ya di malam minggu ini. Sudah jam 19:38 ya Kak Orasika. Dan untuk saat ini lalu lintas terpantau sudah berangsur lancar kecuali itu di daerah Kota Lama ya kan. Terus di sekitar Simpang 5 ini ada kepadatan, tapi untuk jalur lainnya aman lancar. Kalau yang di Arteria Sudarso ini masih ada antrian di sekitaran Kubro. Di sekitaran Kubro ini masih ada antrian dan antriannya itu mulai dari rumah pompa Kali Tenggang, mulai dari situ Kawarasika sampai di makam Kubro. Jadi masih padat. Kalau untuk jalur lainnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Soleh sudah sampai di mana?
1: Oke Mas, saya kasih pantun aja ya.
0: Oke.
1: Simpang 5 Kalisari.
0: Cakep.
2: Baitur Rahman itu kok
1: di Palang karena ada kereta api. Mbak Rita Mazuli, kalau pulang hati-hati.
0: Belum Pak, ini belum pulang kok sudah diusir. Masih nanti jam 9 pulangnya. Aduh, jangan diusir dong Pak. Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Awetri.
3: Mbak Rita dan Mas Yuli
0: ya.
3: Catatan kemarin saya itu pulang ke Kedung Jati itu lewatnya kan Meranggen. Mas Yuli. Itu di flyover Ganepo itu mau diinfokan Mas, aspalnya itu udah pada mumbul-mumbul Mas, kalau dilewatin berenjul-berenjul. Itu mau diinfokan Mas. Dan juga itu di samping kanan kiri itu jembatannya itu kotor banget Mas, kurang diperhatikan untuk dibersihkan. Itu banyak pasir-pasir yang di pinggiran dekat trotoar pejalan kakinya itu Mas Yuli. Dan aspalnya di sambungan-sambungan itu berapa titik itu udah bergelombang Mas Yuli. Kalau pas dilewatin motor itu bahaya.
0: Oke.
3: Begitu, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Awetri untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Al-Azhar.
4: Selamat malam Rasika. Mohon info jalan dari Ungaran mau ke Jepara. Gimana lewat Tol Mukti, apa Gayam, dan info Mijen Welahan gimana? Terima kasih.
0: Dari Ungaran menuju ke arah Jepara, untuk saat ini masuk tol, keluar Mukti Harjo gak apa-apa. Aman lancar, Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk Welahan, untuk sekitaran Mijen, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Jepara, Pak Al-Azhar. Untuk Kalinyamatan juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk Pasar Pecangaan di daerah Ngabul ini lancar, hanya tadi ya diupdatekan ya di sekitaran Tugu Perjuangan Tiga Putri itu padat jalurnya. Lepas itu juga menuju ke arah alun-alun Jepara lancar, cuma di alun-alunnya, di alun-alun Jepara ini padat krodit jalurnya. Begitu Pak Al-Azhar untuk infonya. Dan kawan Rasika yang mengarah ke timur ya, ini aman lancar, tapi yang mengarah ke barat di sekitaran Lingkar Kudus. Sekitaran Lingkar Kudus itu ada antrian ya, di sekitaran Lingkar Kudus seperti biasa. Jadi di Lingkar Kudus itu antriannya mulai dari pokoknya setelah masuk Lingkar Kudus itu tersendat. Mungkin karena masih ada pekerjaan jalan, dan simpulnya di TL Jepang, sekitaran TL Jepang. Jadi masih cukup panjang. Ini kawan Rasika yang mau mengarah ke Demak, mau mengarah ke Semarang, bisa menghindari Lingkar Kudus, bisa masuk dalam kota, atau bisa lewat jalur alternatif yang di Budi Utomo itu. Tapi untuk jalur dari Kudus ke Demaknya, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung, Genuk, Kaligawe juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: What's going on?
1: Planet Kota, Rasika. Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
2: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
2: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
2: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
2: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
2: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aksi inspiratif ditunjukkan oleh para guru di SD Negeri Bener 01 Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Secara swadaya dan sukarela, mereka patungan membeli mobil bekas angkutan umum seharga 20 juta rupiah untuk dijadikan angkutan jemputan gratis bagi para siswa. Setiap hari yang bertindak sebagai sopir adalah Gani Prasasti yang merupakan guru olahraga di sekolah tersebut. Dengan dibantu oleh wali kelas 1 serta penjaga sekolah, Gani dengan sigap mengantar puluhan siswa hingga ke depan rumah secara aman.
3: Ya, saya sama penjaga sekolah. Gimana ya Pak, ya namanya kita juga usaha supaya sekolah kita juga memfasilitasi anak-anak dengan baik. Dan kebetulan saya kan guru PJOK, jadi saya mengajar itu jam 7 sampai jam 10. Kalau belum ada antar jemput seperti ini kan jam 10 saya sudah selesai, saya bisa istirahat. Tapi ya mau gimana lagi, kita komitmen untuk sekolah ini jadi lebih baik. Makanya saya yang jadi sopir antar jemput ini.
4: Titik paling jauh dari sekolah berapa hingga berapa kilo?
3: Ada siswa yang sampai Klero, karena itu pindahan. Jadi paling jauh ya sekitar 3 kilo lebih ada. Karena hanya 2 anak saja yang paling jauh, yang lainnya sekitar sini.
4: Jadi mulai tahun ini, Bu?
3: Tahun ini. Kita mulai sebelum liburan.
2: Kepala Sekolah SD Negeri Bener 01, Sugiatno, bilang inovasi ini sengaja dilakukan untuk menjamin keselamatan anak didik yang lokasi sekolahnya berada di tepi jalan raya utama Semarang-Solo. Rumah tahanan negara kelas 2A Pekalongan kini menghadirkan layanan humanis melalui inovasi mobil antarjemput narapidana integrasi dan kelompok rentan atau manji keren. Layanan ini diberikan secara gratis guna mendorong proses reintegrasi sosial. Melalui fasilitas tersebut, petugas mengantar 2 narapidana penerima hak pembebasan dan cuti bersyarat menuju Balai Pemasyarakatan, sebelum akhirnya diantar ke terminal tipe A Pekalongan untuk pulang ke daerah asal. Kepala Rutan Pekalongan Nanang Adi Susanto menegaskan, inovasi ini menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi, sekaligus memastikan para warga binaan bisa kembali kepada keluarga dengan aman, tertib, dan tanpa beban biaya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika, sudah jam 8 malam ya, meluncur ke jam 9 malam. Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500. Bagaimana kondisi lalu lintas, bagaimana kondisi cuaca juga, apakah ada hujan gitu. Soalnya hari ini ya, hari ini di sekitaran Ungaran tadi sempat mendung gitu. Kalau Rasika bisa terus memberikan update-nya, Greta Putri masih di sini bersama kawan Rasika. Dan yang sudah gabung ada Pak Wendy. Pak Wendy sudah sampai di mana?
1: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
1: Oh, ini tempat saya di mana yuk?
0: Di daerah mana ya?
1: Ya, yang jualan tahu bulat juga pelan-pelan piye jalan ini ki. Digoreng dadakan katanya Mas Yuli.
0: Digoreng dadakan.
1: Iya ki. Nih lah iso tong ini kita ya tahu bulat eh. Nabrak. Tahu bulat. Goreng dadakan piye to Mas Yuli. Ayo, ini tebak nih di mana ini?
0: Sebentar.
1: Ini bukan di Blok G loh nih, tapi di Blok P.
0: Oh, daerah Semawis ya?
1: Coffee shop juga nih.
0: Oke.
1: Okay. Alias P. Kojan.
0: Nah,
1: terima kasih.
0: Kojan Semawis, oh tahu saya tahu. Wih, oke. Okay. Ini Pak Wendy di daerah Pekojan ya. Di daerah Pekojan Semawis gitu. Eh, tadi kok ada kayak suara air gitu ya, WA-nya Pak Wendy ya. Oke, terima kasih Pak Wendy, rame ya daerah Pekojan ya. Oke, dan malam minggu ini ya, malam minggu beberapa tempat pastinya rame. Di Kota Lama itu juga rame ya kawan Rasika, sekitaran Kota Lama ini rame juga. Terus di sekitaran Simpang 5, saat ini Simpang 5 juga rame, jalurnya juga padat di sekitaran Simpang 5, apalagi di mall. Di mall pastinya rame ya kawan Rasika ya, banyak yang menghabiskan malam minggu, apalagi cuacanya cerah gitu. Dan Saat ini tetap kondisi cuaca harus diwaspadai karena sering terjadi kebakaran ya kawan Rasika ya. Ini petugas damkar memang pokoknya selalu harus siap sedia gitu. Karena banyak kebakaran terutama lahan-lahan kosong, terus tempat pembuangan akhir, terus juga ilalang-ilalang gitu. Pak Junaidi.
2: Selamat malam Mbak Gre dan rekan-rekan Rasika sekalian. Melaporkan di wilayah Kubro, di depan pasar ayam Kubro ya. Ada dam truk mogok ini.
0: Oke.
2: Di lajur kiri masih dalam penanganan mekanik. Di lajur paling kiri ketersendatan tidak panjang di Kubro, tapi karena adanya dam truk mogok itu jadi yang bisa melintas di depan pasar ayam Kubro itu cuma satu mobil saja.
0: Oke.
2: Jadi jalurnya menyempit. Begitu laporan saya Mbak Gri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Judedi untuk infonya. Di sekitaran Kubro ya, di tepatnya di Pasar Kubro itu ada kendaraan trouble ya. Dan saat ini memang masih melambat di sekitaran Kubro. Untuk antrian di Kubro itu juga agak lumayan karena antriannya mulai dari rumah pompa Kali Tenggang itu sampai di Yuten Kubro. Terima kasih Pak Junaidi untuk infonya. Tapi sejauh ini di arteri Yosudarso ya, untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pada kemana nih kawan Rasika? Hai. Kita berbagi cerita, berbagi informasi. Boleh ya yang masih di jalan, karena informasi jalur lancar itu juga penting ya. Greta Putri masih di sini untuk menemani kawan Rasika sampai jam 9 malam nanti.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan. Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan. Jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota untuk malam hari ini. Oh iya, Kawarasika yang biasanya suka dengan belanja online warna orange itu ya, tadi pagi merasa ada trouble gak ini Kawarasika? Soalnya tadi pagi, biasa kalau pagi itu saya kan nge-game ya, nge-game di aplikasi orange itu, main game, nggak bisa masuk, terus harus masukin password. Beberapa kali itu saya klik nggak bisa, masukin password nggak bisa, sampai sekitar siang, sekitar jam 11-an lah, baru bisa Kawarasika. Ada apa ya? Ada yang merasakan nggak seperti itu Kawarasika? Di e-commerce itu ya, di warna orange itu, soalnya aduh, saya biasanya kalau pagi itu nge-game kan, main game dulu cari cuan gitu ya. Ini ada nggak yang merasakan seperti itu, yang warna orange itu? Saya pikir aduh, ini kenapa ini ya, kok susah gitu. Ada yang nggak merasakan? Terus saya tanya ke kawan kan, yang dia memang biasa online kan, kebetulan dia online gitu. Saya tanya, ini bisa nggak ini? Nggak bisa, punya aku juga muter-muter, nggak ada orderan gitu kawan Rasika. Ada ya? Ada nggak yang merasakan seperti itu? Oke, boleh deh cerita sama saya nih, soalnya saya mengalaminya gitu. Siapa tahu saya ada temennya gitu mengalami, jadi oh ternyata bukan akun saya aja gitu, akun kawan Rasika juga ada yang mengalami trouble gitu. Maksudnya saya bertanya itu seperti itu, apakah hanya saya saja yang mengalami gitu Kawarasika. Dan Greta Putri masih di sini ya untuk menemani perjalanan kawan Rasika. Pak Purwanto, ini tenang Mbak, tak dengerin sambil lembur ini. Banyak terima kasih ya sudah menemani. Oke, siap sampai jam 9 ya Pak Purwanto ya. Pak Yoyo, terima kasih juga sudah bergabung juga. Ya, tadi saya putar lagu dari Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki ya. Lagu ini mau lanjut lagu Siti Nurhalisa. Oke, ditunggu ya. Ibu Listiani, malam juga. Ini Mas Yuli kok pulang duluan? Kenapa ini? Ada tamu, Ibu. Gitu, Ibu, makanya saya lanjut. Pak Toyib,
1: malam kawan Rasika, malam Mbak Greta.
0: Iya, Mas, selamat Yuli. Malam.
1: Alhamdulillah saya sudah sampai Kerapia.
0: Sudah sampai Kerapia.
1: Untuk perjalanan ya, saya dari Pati Kota sampai kawasan KIC lancar, aman, tanpa kendala. Untuk tadi yang Kudus, saya sesuai arahan

0: Mbak Greta dan Mas Yuli masuk kota.
1: Ya benar.
0: Untuk tadi Mbak yang di Pasar Sayung.
1: Pasar Sayung.
0: Ada 3 truk berhenti di sebelah kiri. Gak tahu itu yang satu trouble atau gimana, kurang tahu ya.
1: Oke, siap.
0: Udah gitu aja Mbak. Terima kasih. Selamat malam.
1: Oke. Terima kasih Pak Toyib untuk update-nya. Pak Adi Nugroho mau request lagu ya, Lionel Richie. Oke, Stuck on You. Lagunya syahdu nih. Oke, ditunggu ya Pak Adi Nugroho. Pak Wendy Jepopok. Kenapa gak dicukur? Biar rapi gitu. Mentang-mentang udah kuliah nih ya. Jadi rambutnya dipanjangin aja gitu. Coba kalau rambutnya nggak dirapikan gitu, pasti makin imut ini. Begini aja masih imut ya. Gimana kalau rambutnya dirapikan? Pasti tambah imut dah. Pasti sebagai mahasiswa baru banyak yang lirik nih. Padahal belum masuk kuliah ya. Oke.
2: Mbak, gue pernah dikonco to, mancing-mancing to,
1: betul.
2: Merasakan yang sama mu. Si dolanan shopping yuk kue to. Senior atau dulanan. Terima kasih. Mbak mau request lagu Mbak?
1: Boleh.
2: Bu Dewi mau request lagu apa Bu Dewi? Sandiwara Cinta dari Republik.
1: Tidak.
2: Mbak Greta.
1: Tidak.
2: Itu ya Mbak.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Tidak. No. Tidak akan saya play Sandiwara Cinta. Senangnya kok Sandiwara Cinta. Pak Sujais.
3: Mbak Greta, info lain dari Mangkang ke Tegal lewat konven, terima kasih.
1: Oke, dari Mangkang menuju ke arah Tegal ya via konven. Untuk saat ini Mangkang sampai Kendal aman. Kendal ke arah Weleri juga aman. Dari Weleri ke arah Batang, Batang ke arah Pekalongan juga lancar. Pekalongan menuju ke arah Comal, ke arah Pemalang ini juga lancar. Pemalang ke arah Tegal lancar via konven, tidak ada ketersendatan meskipun banyak pekerjaan jalan gitu ya. Tapi sejauh ini masih lancar gitu Pak Sujais. Pak Ayub.
4: Selamat malam kawan Rasika, selamat malam Mbak Greta.
1: Iya malam.
4: Update informasi mengenai perjalanan saya dari Sambiroto Semarang menuju arah Jepara, tepatnya di Ngabul. Saat ini saya sudah sampai di Cemoro Kembar ya, pukul 8.33. Lalu lintas ramai lancar, faktor malam minggu juga. Tetap hati-hati kawan Rasika yang masih ada di jalan. Kalau boleh request lagu Mbak Greta,
1: boleh.
4: Mau You Are Still The One. Terima kasih.
1: Shania Twain ya. Oke, ditunggu lagunya. Pokoknya You Are Still The One. Weh, ini keren ini lagunya. Syahdu gitu lagunya. Oke, ditunggu lagunya ya. Pak Ayub, terima kasih untuk update-nya. Pak Suhartanto.
5: Malam Mbak Greta. Perjalanan ya, dari Kudus ke arah Blora ini sudah sampai Rembang. Untuk lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh truk-truk besar.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
5: Request lagu Mbak.
1: Boleh.
5: Bon Jovi Always ya. Makasih.
1: Semoga waktunya cukup nih ya. Oke, terima kasih Pak Suhartanto untuk info perjalanannya. Jalurnya memang sekarang lancar semuanya ya. Malam minggu, meskipun malam minggu hanya di pusat-pusat kota saja. Seperti di pusat kota Semarang, pusat kota Jepara, pusat kota Demak gitu. Pastinya ramai banyak yang menghabiskan malam minggu. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
0: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
1: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
0: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
1: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: aku cinta padamu. Wah, lagunya syahdu banget ini ya. Apalagi di malam minggu ini, lagi di rumah aja gitu sambil mendengarkan Rasika, syahdu banget. Yang sudah gabung lagi ada Pak Adi Nugroho, terima kasih juga lagunya sudah saya play. Pak Wendy.
1: Itu baik aku deh, still the one, mang syahdu pak. You're still the one I run to, the only one I long to.
0: Kan pas.
1: You're still the one I want for life.
0: Iya kan cocok.
1: Jujurlah sayang.
0: Larinya kesandiwara cinta.
1: Aku tak mengapa. Udah tau bareng aku deh pak. Terima kasih.
0: Cocok kan lagunya malam minggu, You're Still the One. Pokoknya syahdu lah gitu. Kawan di 6476 ini mbak, ini tak sambil ubah-ubah. Wih, cuciannya banyak banget. Cuciannya banyak banget dengan Ibu Julia. Ini cuciannya berapa ini? 1, 2, 3, 3 ember loh. Wow, malam minggu untuk ubah-ubah gitu. Ini cuciannya banyak banget ini. Ya sudah, ini lembur cucian ya. Oke, terima kasih Pak Nurain. Ini dari Semarang ke Jepara ya. Cuaca jalurnya lancar. Jalurnya lancar lewat mana gitu? Lewat Trengguli Welahan atau lewat Kudus? Untuk saat ini aman, lancar dari Semarang menuju ke arah Jepara lewat Welahan, Trengguli Welahan ini lancar, sampai di Mijen juga lancar, tidak ada pekerjaan jalan. Terus nanti sampai di Kalinyamatan juga lancar. Pecangaan juga aman, tidak ada ketersendatan. Jadi lewat jalur Welahan aman. Gitu Pak Nur Ain. Pak Yoyo, sami-sami. Lagunya sudah saya play ya. Dan kawan Rasika, untuk saat ini ya, jalurnya sudah lancar semuanya. Kecuali kalau jalur Pantura Timur, ini di sekitaran Lingkar Kudus yang dari arah Pati ya, ini masih ada pekerjaan jalan dan masih ada antrian. Antrian juga masih cukup panjang karena antriannya itu mulai dari sekitaran apa sih, di situ ada Universitas Cendikia itu, mulai dari situ sampai di TL Jepang. Jadi masih ada antrian ya. Lebih baik masuk dalam kota saja, untuk jalur dalam kota lancar, tidak ada ketersendatan. Dan kayaknya Gerita Putri pamit ya. Sudah hampir jam 9 malam. Selamat bermalam minggu deh. Malam minggu buat kawan Rasika semuanya ya. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Gerita Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I first saw you.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madhep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi welas niku napa? Di samping atine niku mesakno gak tega, nggih ta? Saaken langsung ayo napa? Ditolong, diatasi, oleh nulung ngatasi klayan sing santun. Nggih ta? Bon. Cukup, mboten cukup. Enten malih kari loro. Nggih ta? Barokah nuri welas gak gelem ngelarakno wong. Nggih ta? Nggih ta? Lah mek wong ahli politik mboten saged dinapak-napakno. Aja dadi wong ahli politik mek gak iso mancing wong. Ayo nggih napa mboten? Sampeyan takoni lho Pak Wawan, Pak Sofyan niki lah. Nggih ta, niki pun jangkep niki sing situk teng pertahanan, sing situk niki ayo. Nggih ta, niki Pak Sofyan niki bagian pertahanan. Nggih ta, tapi duka bisa tahan diri ndak? Lho niki lho. Lho teng mriku ngken niku, aja nglarakno wong. Nggih ta, tapi mek wong politik mboten saged mancing bagaimana reaksi. Wah, ngeten ta. Kalau reaksinya begini, nanti kita beginikan. Kalau begini, ya kita beginikan. Pokoknya kita harus jangan sampai ketahuan kalau kita yang main dalam hal ini. Lah nek ana wong politik keweruan mek dekne sing main, kongkon sekolah dhisik. Nggih ta? Kudu ngeten. Nggih ta? Kudu duwe sifate iblis. Nggih ta? Napa sifate iblis niku? Napa sifate iblis? Napa? Gini mboten nenten mali wong cara bahasa Arab nggih pun nggih iblis iblisan watal bisan pun paham to kok napa mengkaburkan bainal haqqi wal batil. Mangkane wong ahli politik niku napa? Kata hati. Ah nggih tak kata hati. Niku napa? Mboten kata sak benere niku. Nggih ta, jadi mboten nenten kata hati niku mboten nenten angel. Nggih ta, kata kepentingan. Nggih napa mboten? Walah, wong padha premani rek. Nggih ta, kata kepentingan. Nggih napa mboten? Nggih mangkane kata hati niku kanggo wong ahli politik niku napa? Kata sampingan. Nggih begitu Pak Wawan. Ngeten mangkane teng Al-Qur'an didhawuhno wala talbisul haqqo bil batil. Ngeten, aja sampe kon campur bawur kon kaburno antarane bener kalau salah. Tapi mek sama sik ngotot aja cilik ati. Ngeten. Wis tetep zahuqo bakal kalah kok batil niku. Menang-menang sampean, tapi duko kapan? Nggih ta, cocok suwene yai. Niki pun pinten taun, wek emmu ta takdir iku. Nggih ta. Aja ngono, ana wong kaya ngono iku napa? Wong gak patek iso ngaji. Nggih ta, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wis kadung kesuwen niki diusir saka Mekah. Nggih napa mboten? Mboten serantan matur teng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi, ana apa? Kapan niki mlebet teng Mekah niki?
kapan tawaf? Gitu, kapan melampai ibadah teng Mekah niku? Lak jenengan lak sampun dawuh to. Dijawab dening Kanjeng Nabi, "Iya, aku tuman dawuh kok nang awakmu. Mek besok kene ku bakal mlebu Mekah, bakal tawaf nok Ka'bah, balik-balik besok bakal menang wong Islam." Nggih Kanjeng Nabi, "Tapi aku tuman janji tak karo kon kapan-kapane." Kapan gak melok duwe? Nggih ta? Kapan niku wae Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ayo ojo nglarakno uang, mek dilarakno uang sing sabar. Niku sing jeneng welas. Ben, lajeng ingkang nomor kalih napa dawuh nggih wa husnil khuluq sing api akhlake. Nggih ta, ojo maneh niate gak tepak, niato apik sisan, mek akhlake gak apik, yak napa iso diterima niku yak napa? Kenapa mboten? Wong njaluk dukungan niku berarti napa? Diterima. Nggih ta? Lah diterima niku mboten saged mek mboten gadah akhlakul karimah. Nek wong mboten kaya ngeten ahli-ahli kedudukan sing politik niku napa? Niku cuma napa? Mengejar kepentingan sekilas mawon. Gak awet gak? Kenapa mboten? Enten ana mundure. Gitu, wong dodol entek mari, mari ngono ganti maneh. Musim kok walak-walik niku. Gitu, lah kula wau pun matur. Kula wau dalu niku mirsani kitab. Gitu. Nikilah. Lajeng teng kitab niku wonten dawuh. Dawuhipun napa waliyun min auliyaillah. Teng mriku dawuhipun mek wis dunya iki kebak kedzaliman kaya ngene. Geta, dawuhipun geta, wis ta. Kono jo arep-arep kaya ngene ku bakal iso ilang. Geta. Nek gak sampe wong sing gawe zalim iku mate. Coba. Nen? Nek gak sampe sing gawe kezaliman iku mate. Kula mikir. Kok iso ngene ya? Lajeng kula niku enggak ada pemikiran. Napa pemikiran otak-otik nggih, mbok menawa bener. Ya napa wong iku iso sadar? Ya napa wong iku iso waras? Sing lelakoni gawe kedzaliman, gawe keramian, gawe kekisruhan no umat niku, ya apa iso ilang? Siji, wong pancen dekne uripe nang kono. Kenapa mboten? Sing nomor loro, wong pancen dek niku iso urip. Nggih ta? Sing akeh nggih mergo lungguhna kono. Nggih ta? Lah sing nomor telu, wong pancen kepentingane nok kono. Nggih ta? Sing nomor papat, lah wong pancen dek niku ngrasa mulya. Nggih ta? Merasa dek niku dihormat, dijilok uang ke ya nak kono. Ya napa iso waras niku? Niki tentu nih pun mek mboten pikantuk napa taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa terusipun ala ilingo. Mek wis ngono fazayinu bihima hiasono agama Islam iku supaya dadi genah dadi longgo mulya ana ing dunya iku nganggo welas nganggo husnul khuluq. Gitu. Mek agama dhewe sampean aja cilik ati, aja. Nggih tak wis biasa. Padha mbek napa niku? Nggih ta? Padha mbek lakoni biskup niku lho nggih ta. Nggih diantemi benjok kabeh susu nggih menang akhire niku. Nggih napa mboten? Niki dhaipun Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wong Qur'ane wae minangka dadi cekelane wae wis dijaga direksa dening Gusti Allah hatta
hatta ila yaumil kiamah, besok sampai api kiamat nopo male agama nih dinapak-napak no derek dipun Gusti Allah niku nopo teng dawu niko dawu pun nopo me Allah Ta'ala niku nopo mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Ta'ala niku nyampur nakno nure senajan sinten mawon boten ker sok saman utek saman napak-napak no agomo Islam gak ono opo-opo disana apa kula kali sambang mintung koyak ngeten eh. Wahai ashabul golongan kita, wahai ashabul kelompok, wahai ashabul partai kita, sing sok gowo-gowo koyok ngunu gowo maksud nyalak no kula kita, gowon mek ana kon ya apa maneh. Nggih ta, mek cara teng kitab Al-Wusul ila Allah niku sampai didawuhno. Laulal humqa la kharabatid dunya. Monggo gak ana wong komprung nok dunya iki. Nek dunya iki rusak. Nggih ta? Pun tak saman-saman pun ngilok-ngilok ada uang kita, tapi gak ada uang korupsi gak ada ini bangunan mulus-mulus niku. Dan apa batin? Pun tak sekolah ini batin ngomong bisa apa malih dan apa batin? Batin yang ada uang yang macem-macem batin yang ada rame pembangunan niku, mesti ada yang main belakang niku enten. Kita niku enten hikmatun balighah, enten suatu hikmah sing gede niku. Kita cuma ya ojo kenemenen ngeten lho karep kula niku. Ngono ya ngono, mung aja ngono. Tonta, ya napa kula wau? Napa? Kula matur wahai napa? Wahai gitu, orang-orang yang napa punya kelompok, punya golongan dan punya partai, ayo saiki podo napsiri dawi Gusti Allah napa me Allah Ta'ala niku mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sing bakal nyampur nakno kama qala sayyidun al-imam Syekh Ali Wafa radhiyallahu an napa dawipun ya sahibal haq he uang-uang sing duwe sing lungguh ana ing suatu kebenaran kita ayo latah tamma bi izhari sya'nika. Nah niki kiai ini ben nulis nggih napa mboten damel napa damel nulis awake dhewe nggih ta aja nulis wong liya nggih ta nggih pun kon kabeh iku aja maksa-maksa no. Hah? Ojo memaksakan diri untuk menunjukkan, menampakkan sikap di dalam kedudukanmu itu. Jok sampai aku iki, wah kita, mek gak ngene, wah kita, mek gak ono aku, wah kita, pasti selamat. Mergono kon jadi mumet. Ngene apa mboten? Aja sing endi oleh kon maksa-maksa no ngono ihtimaman yahmiluka alal isti'anati bil khalqi sing endi oleh awakmu koyok ngono mau sampai
dorong awakmu sampai luweh nguatno apa sing nak jerone hatimu, jaluk pertulungan karo makhluk. Artine niku napa? Terlalu kuat memaksakan diri napa supaya diterima wong, supaya wong iki sing iso nulung awake dhewe. Niki aku mek kaono iki mek dibantu karo bapak iki, karo bos iki. Lho niki lho, luwih akeh teng mrikune timbang teng Gusti Allah. Niki kira-kira umum napa mboten? Nen? Umum napa mboten? Termasuk sing dadekno umum kula kali sampeyan piyam mbak napa dawuhipun fa innaka ing kunta ala nurin hakin, mek pancen koni kulungguh ana nur kebenaran, ha gak perlu kon njaluk dukungan sing koyok ngono ku dak perlu. Merga apa? Fahuwa yazharu billah, Allah Ta'ala dhewe nek sing bakal ngentas awakmu. Wakafa billahi waliya wakafa billahi nasi nasir, Allah Ta'ala

Teng omah sampeyan, wong jenenge wong Jawa. Nggih napa mboten? Kira-kira niku sing akeh nggawa lole napa mboten? Nggih napa mboten? Lah mek sampean waktu nggawa oleh-oleh niku mboten teman-teman senden teng pangeran, sing luweh menang niku supaya sampean niku diterima, dianggep. Nggih ta? Teman-teman nyeneng no uang sing sampean oleh-olehi, ada satu yang tersirat di dalam hati niku nopo sakjane no njero hati niku kepingin dilem karo wong dengan spontan. Nggih napa mboten? Cuma niki mboten dihukumi, cuma mek wis kedaden kenyataane barang ngambek uang niku nggih ta gak patek diterima atau diterima, tapi modele niku kalau mboten guyu, mboten masya Allah senenge kula niku sampean beto niki ya Allah nggih pancen kula niku kepingin wingen-wingenane moro-moro dikletak nopo niki yo nggih sembah nuwun langsung ditekek ngono bae kira-kira tersinggung napa mboten. Dan tersing nggih mboten tri lho niki merga napa merga mau oleh nggawa oleh-oleh mboten liwat kebenaran sing mutlak tapi ana embel-embele niki lho luwih kuat nang uang. Mangkane wong Jawa niku serba salah nggih tak darine duwe perasaan alus saking kealusen kadang-kadang gak patek wani. Contoh, sampean wani napa mboten? Enten daya nggawa sarung. Nggih tak nggawa oleh sarung. Lajeng sampean manggakno daya sampean mlebu terus sarung niku sampean nenggo wani sampean. Ya gak wani. Mboten enak yai ingkang nakakno yak napa niki kula. Sangakno kegelemen anu keenaken. Ayo ngene napa mboten? Sakjane gak ngono. Mek uang sufiah mboten. Langsung dinggo dhewe ditemoni dayae. Ya sarunge sinten niki? Lah ngeten. Sarunge sinten? Duka lali. Nggih ta? Ngeten. Niki sarung sampean niki kula nggo. Ajenge jak kula ajenge lunga kula. Lho coba. Nate napa mboten? Adi Jawa. Nggih napa mboten? Tapi enten kadang-kadang wong sufiah niku saking gedene ati digawani oleh-oleh, dieres roti niku. Ya, tapi mboten disuguhno. Nggih ta, dekne nyuguhno panganan dhewe, langsung kin panganan niku napa? Dipun bungkus napa kon nggawa, mbales. Roti sing digawa dening dayoe niku dipangan teng ngarepe. Tapi sing gawa mboten oleh mangan. Aja. Napa? Wong kula seneng niki ya. Wong sampean betul lak sampean ngicipi. Nggih aja rek. Lah niku lho, oleh ndudukno bungae niki lho. Cuman napa mboten? Apa maneh dadine waline Gusti Allah liwat zikir. Wong lihat panganan gak iso si anan. Walah rek. Nggih ta? Ya coba, nggih ta? Coba sampean kene ati-ati lho ya mek nggawa sarung nggih. Sampean damel, mek iso sampean menari ngoten lho. Hai. Nggih napa mboten? Angel. Nggih ta? Pun sakniki dilanjutno. Mek iku wau bener. Nggih ta? Wa in kunta ala zulmati batilin mek sampe koniku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan mbeta uang niku mboten saged mbucu ikran teke niku mboten saged nggih napa mboten ya apa aja koniku fala tatasabab. Ojo selalu memperluas, melebarkan sayap. Gita. Ojo telek-telek sabab. Fi izhari dhalika wa isya'atihi. Untuk menunjukkan. Politikmu.

0: Tidak bener apa mana sampai kon sebarno nang wong liya. Membuat nopo? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, nggih ta? Hah? Opini. Lho niku lho nggih, niku ngerti, kula mboten ngerti kula opini niku. Nggih ta, ngopeni. Nggih ta? Jangan membuat opini. Ya, mekon sampai melebarkan sayap kepakmu iki karo uang liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu. Mek sampai kon iku menang, ya apa? Mek sampai kon keturutan, napa dae? Fa innaka la tatamatta. Kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampe menang lan seneng, ya apa? In mutti'ta bihi illa qalila. Gak suwe gak enten ana kon kok kegeser. Apa nggih? Nggih ta? Geser wong gak oleh, geser bojo gak apa-apa. Nggih ta? Ben gak suwe gak. Mbah ta sampean delok teng Quran nika, mek teng Al-Qur'an niki didhawuhno niku napa? Napa? Ba'da massathumud dharra. Kon niku wis diwehi icip-icip. Daipun icip-icip niki, icip-icip niku akeh napa titik? Hah? Sampai puas, sampai lega napa mboten? Enten Al-Qur'an niku, kon niku wis diwehi icip-icip. Sak badane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan koyok ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan. Tapi kon tiga icip-icip. Hati-hati Joko niki. Tapi opo oko niku kok gak leren-leren. Izan makaru bi ayatina, fa izan makaru bi ayatina. Kok sik tetep wae merekayasa nopo gawe sandupaya karo ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden iku. Nggih ta? Wong wis mapan, wis genah kari nerusno amanat kewajiban. Amanat iku wajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kukuh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aturna Muhammad Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu dayamu. Niki dipikiri niki. Kita, mak pernah tentu sepundi dari pun sumallah asyaddu ba'saw watangkila. Akhir ini ku nopo dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Jadi dawe pun dawe nopo afamayyadi idal haqqi ahakku ayyut tabak. Dari pun Gusti Allah, mak uangku pancen nudono dalan sing bener, ya tentu sak mestine bakal ono pengiku te bakal diderek no ngeten do. Cuma koniku dari pun Gusti Allah fa'idha koroknahu fattabi' Qur'ana. Mak koniku moco Qur'an lu moco ojo mana meraktek no. Mek kon maca Quran fattabi' Qur'ana etuk eno derek eno. Ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah mek wis aturan main niku bener kon lakoni, kon ikuti. Napa terus ayat? Napa terus ayat nika summa alaina bayana, dijanjeni karo Gusti Allah aku engko sing jelasno ana ing atine umat, aku engko sing iso nrimakno ana atine umat, aku engko sing iso nglonggokno ana jerone atine umat, aku sing ngurus, sing penting lak kontang engko sing ketrima karo umat. Mek pancen niku napa pejabat minangka napa demi bangsa dan negara ra, bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo. saben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'nai li syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli, di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس,

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Pelayanan Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

0: Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajjuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Ngeta, pon sakniki dilanjutno. Mek iku wau bener. Ngeta. Wa in kunta ala zulmati batilin, mek sampe kon iku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mboten uang niku mboten saged mbujuki krenteke niku mboten saged. Nggih napa mboten? Ya apa? Ojo koniku fala tatasabab. Ojo selalu memperluas melebarkan sayap. Nggih ta? Ojo telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isha'atihi, untuk menunjukkan politikmu, niatmu sing dak bener apa mana sampai kon sebarno nang wong liya. Membuat nopo? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, nggih ta? Opini lho niku lho nggih niku ngerti kula mboten ngerti kula opini niku nggih ta ngopeni nggih ta jangan membuat opini ya mekon sampai melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu mek sampai kon niku menang ya apa mek sampai kon keturutan. Napa dhewe fa innaka la tatamatta, kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampe menang lan seneng ya apa, in mutti'ta bihi illa qalila, gak suwe gak enten ana kon kok kegeser apa nggih. Nggih ta, geser uang dak oleh, geser bojo gak popo. Nggih ta, ben gak suwe gak. Mpun ta sampean delok teng Quran nika, mek teng Al-Qur'an niki didhawuhno niku napa? Napa? Ba'da massat humud dharra, kon niku wis diwehi icip-icip. Daipun icip-icip niki, icip-icip niku akeh napa titik? Hah? Sampai puas, sampai lega napa mboten? Enten Al-Qur'an niku, kon niku wis diwai icip-icip sak badane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan kaya ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan. Tapi kon digawe icip-icip. Hati-hati jaga niki. Tapi apa kok niku? Kok gak leren-leren? Izan makaru bi ayatina, fa izan makaru bi ayatina. Kok se tetep wae merekayasa nopo gawe sandupaya karo ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden niku. Nggih ta, wong wis mapan, wis genah kari nerusno amanat kewajiban. Amanati kewajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kukuh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturna Muhammad Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu doyomu. iki dipikirin iki. Nggih ta? Mek pangeten dos pundi dayipun summallah asyaddu ba'saw wa tangkila. Akhire niku napa? Dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Dadi dawuhipun dawuh napa? Afa mayyadi idal haqqi ahakku ayyuttaba. Dipun Gusti Allah, nek uwangku pancen nudono dalan sing bener, ya tentu sak mestine bakal ana pengikute, bakal diderekno. Ngeten to. Cuma kon niku dipun Gusti Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nek kon niku maca Quran, lho maca, aja meneh praktekno. Mek kon maca Quran fattabi' Qur'ana etep eno derek eno ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah mek wis aturan main niku bener kon lakoni kon ikuti napa terus ayat. Napa terus ayat nika summa alaina bayana dijanjeni karo Gusti Allah aku engko sing jelasno ana ing atine umat aku engko sing iso nrimakno ana atine umat aku engko sing iso nglonggokno ana jerone atine umat aku sing ngurus sing penting lak kontang engko sing ketrima karo umat mek pancen niku napa pejabat minangka napa demi bangsa dan negara ra bukan demi kedudukan lah niki lho monggo pun ya napa ben kula tak lakon sakniki kenyataane kula kali jenengan niki dos pundi nggih umat niki sik tetep umek napa mboten. Nen, umek, napa mboten? Umek dadek nomu, mumet. Niki napa? Kabeh niki dawuh pun dedawan napa? Pun mboten samar malih. Mulai umat brien sak derengipun napa? Kaangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wis padha ngowahi agamane. Nggih napa mboten? Nomor pul nomor kali mempermainkan kitab-kitabe. Nggih ta? Nomor 3 ganti syariate pangerane. Ngalalno apa sing diharamno, ngaramno apa sing dihalalno. Nggih napa? Akhire membuat suatu aturan syariat napa? Ing dalam urusan agama sing sakjane mboten diidini dening Gusti Allah. Nggih ta? Diteleki, kaul-kaul niku diteleki. Ing mongko kaul niku sakjane mboten kanggo fatwa. Nggih ta, mek pun kanggo fatwa niku sing didhisikno niku napa? Sing dudukno ati-ati, sing dudukno luweh slamete umat. Gitu lho. Niki mboten. Nggih ta, niki mboten. Nggih ta, dijokok dipek awake dhewe. Nih. Lah, sebab menika napa? Dadi timbule perpecahanipun umat. Tapi sing dadekno heran niku lho. Sing dadekno gawok niku napa? Mereka-mereka yang berbuat seperti itu tuh bukan mereka-mereka tuh orang yang bodoh. Mboten. Mereka-mereka yang menjadi orang yang alim juga jadi uang sing ngerti kejelasan-kejelasan sangka Gusti Allah. Nggih napa mboten? Niki sing jadi masalah. Kau tak takon, sing gawe umek rame niku, sing akeh niku, uang pinter napa uang bodoh? Ya, pun jelas. Gita, niki, mergantin uang pinter, lah oleh uang pinter, uang ngerti, wis weruh koyok ngono, kok sik tetep koyok ngono, iku mergo napa? ana kedzaliman, kelacutan ana jerone ati. Nih, lacute zalim niku napa? Siji. Napa? Mensia-siakan kebenaran. Kita niki. Nomor kalih merga napa? Merga meliwati batas sewenang-wenang. Kita uang liwati batas niku sewenang-wenang niku napa sih? Nek dipikir-pikir niku napa? Sing dorong niku napa sakjane untuk menunjukkan, memperkokohkan keberadaan kedudukannya sendiri. Bejana gak trimo nang aku engko.
0: Waduh.
1: Nggih ta? Mek pancen urusan kok teko dhewe nang aku. Kon ngomong aku iku aku sapa kon? Coba dawakno aku sebagai ketua lak ngono. Nggih napa mboten? Aku sebagai iki mriku buntute niku. Lah kabeh niku napa akibate meninggalkan suatu yang diwajibkan lantas mengerjakan apa napa mawon ingkang dipun harama. Jadi mereka niku enggak bodoh. Mereka ini kita pun Gusti Allah teng al umamus sabiqo wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kita dhewe pun malih napa nika innaddina indallahi al-islam. Kita tapi kenyataane وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Gitu, mek sampai mereka itu berpisah, berpecah. Gitu, sampai umek napa mawon sak badane sak mereka niku ngerti. Oleh dekne gelem ngono, wong sik wong wis ngerti merga ana zolim onok lacut onok jerone ati ni wa mayyakfur mek kon sik tetep koyok ngono wa mayyakfur bi ayatillah ya apa tetep kon ngotot fa innahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala niku sing cepet oleh membuat perhitungan ambek awakmu balekno mulak mudun-mudun dhewe ngira apa. Lha niki masalah niku nggih. Jadi napa dawuh malih kanan nasu ummatan wahidah. Asale niku umat wahidah. Fa ba'atsa Allah

Yang meden-medeni apa sing dadekno gak api ana ing awake wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah Ta'ala nurunno kitab dengan membawa kebenaran liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, kanggo ngukumi apa sing dadekno perpecahan. Tapi mek sampai pecah no.

Mau wis jelas kok. Tapi mergono apa? Bagiyam bainahum. Mengatakan ayo. Fahadallahu alladzina amanu. Pasrah kali Allah. Mek bacaan Allah Ta'ala ngersakno pitutu. Ya Allah pitutu. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lah mek pun koyok ngeten niku lho. Lah mosok yai. Aduh. Mendel mawon. Mosok mboten bergerak. Nggih ta? Mosok mboten napa niku sing mlaku-mlaku teng embong napa niku? Rame-rame niku. Nen? Demo. Kula mboten ngerti niku, nggih ta? Demo, nggih ta? Mosok yai niki mboten demo. Wah, nggih ta? Niki mek jagerno hukum tok. Mek mboten bentuk pansus. Napa pansus? Ini aku mboten ngerti kaya terus koran-koran ini lho gak tak? Mek mboten pansus ini kan barak no melempem ini barak no anu ini gak tak? Segi hukum juga kita dukung, dalam segi politik juga harus kita dorong. Wah ya wala kawan ini lho gak tak? Gak tak? Sakjane segi politik ini kenapa? Telek bolo asale ini aku ngeten gak tak? Kata-kata napa niku untuk didukung secara politik sakjane secara bolo-boloan terus telek bolo apa gitu kan lho niki ten Pak Wawan lho nggih sanes kula lho nggih ta lho kula mboten ngomong napa-napa ngunu ya ngono tapi liwato dasar telu bisa kok welas wahusnul kul api budi pekerti ini ojo ngerusak ojo ngerusak ojo medeni kenapa mbeten? Tidak, niki kira-kira medeni apa mbeten niku? Lepen medeni ngerugek apa mbeten? Niku lah, niku mungkin ditakok no mali teng Gusti Allah niku kan? Enten sing mbeten melok demonstrasi wonten sing mbeten melok-melok tapi nak jerone ati ini dukung nerima no kita tetep niku termasuk boloi tetep wongpun dawe kanjeng nabi kok man ro'a mungkaron napa napa fal yughayyir bi no kita mek mboten lho napa kita tapi cocok dari ini uang pejabat mbak ahli poli cocok meneng sebab wajan aku cocok itu cocok kok sama prinsip partai saya wah kita hati-hati gak masalah cocok gak cocok sing jadi masalah ini bener apa mbak dan bagian apa mbak tetep mak sampai dek ini aku mbak sakit bertindak ngomong tetep iso gak iso nganggo ingkar ono jerune ojo guyu diperhatin no nggih ya Allah ya nopo ya Allah ngomongin kula niki ngomong mboten ngomong niku ya nopo ajenge ngomong niku ya nopo nek ngeten ta ngeten mustine niku ada aful iman coba kula tak takon sak menten katae niku lho nggih sak menten kata ini ku mek sembahyang kepingin khusyuk napa mboten pingin sak menten kata ini ku mek zikir niku kepingin seneng kepingin manis indah nok jerone ati napa mboten kepi kretak takon napa enten enak niku mboten melalui mboten enak mboten wonten ana wangi mesti ana mboten wangi nggih napa mboten niki pun mboten saking aluse teng Al-Qur'an niku pergantian hari tak ngenten ta basa wong-wong orientalis niku teng Al-Qur'an niku mboten enten dawuh pergantian-pergantian niku saking aluse tuwulijul laila bin nahari wa tuwulijun nahara bilai dilebokno awan dilebokno nang bengi bengi dilebokno nang awan
kula kali sampean niku mboten nenten awan bengi niku, beda-beda niku, muter sumpeke niku. Nggih napa mboten? Urusane niku sambung sinambung. Nggih napa mboten? Mungkin sing jaga malaikat bengi mbek awan niku dhewe, tapi urusan nang jero ati niku tetep dilebokno awan nang bengi, bengi nang isu, muter. Ben kula baleni. Mek pun ngeten kula kali sampean mek cara wong thariqah sakjane sing luweh mujarab sing luweh cepet wong iku bisa ngrasakno seneng iso ngrasakno indah atine ing dalam oleh zikir ibadah menyang Gusti Allah iku apa mek wis awake ngerasa pahit ngerasa gak enak ngerasa ya apa wae atine waktu ndilok mungkar. Ben? Kita teng mriku urusane. Sampe ndilok mboten keapian, ndilok keelan, sawer manuk nombo mboten. Ya Allah, niki napa-napa ingkang mboten dipun ridhoi dening panjenengan ya Allah. Ya Allah. Lho ngeten lho. Mek sampean saged sawer manuk ngeten. Dijawab kali Gusti Allah dibales napa? Dibales engko waktu ibadah zikir sing diridhoi Gusti Allah ndadekno khusyuk, ndadekno seneng, manis ana jerone ati. Angel nggih. Nen? Berat yai. Napa? Lah napa wong sing mboten diridhoi Allah niku kathah niku. Nggih ta eling to. Lah angel lho, paling boten sampean kawiti saka omah. Sadurunge metu omah niku napa sing sampean donga niku? Ngeten lho, njaluk perlindungan dhateng Gusti Allah. Dhateng Gusti Allah. Ngeten lho, enak engke niku. Pun nggih, jadi niku napa? Sebab sing kaya ngeten niku napa? Akei perpecahan, akei suatu congkrahan di dalam umat menika, Allah Subhanahu wa taala perintah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun ajak bersatu napa dateng millatul hanafiyah. Millatul hanafiyah dateng napa? Dateng agama ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Lajeng dipun ajak istiqomah netepi agamane Gusti Allah. Lajeng dipun ajak napa? Aja nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Liwat iki Muhammad kon iku ngajak terus istiqomah. Lho niki lho Kanjeng Nabi. Kita didawi dening Gusti Allah. Mek kon wis ngajak mat, lha ngeten ta. Istiqomah kon niku. Ngeten lho. Mek kula kali sampean lak mboten ta. Sing akeh niku iso ngajak

ojo klayu kon. Nggih ta? Ojo melok-melok, ojo katut. Nggih ta? Karo hawa-hawa mereka-mereka iku ojo Muhammad sing kokoh. Ngeten. Lah kula kali sampean, kula sakjane tabah yai, kuat manah kula mboten melok-melok. Tapi kenyataane lah niku kanca kula lho, lah kanca bolo-boloan. Gana apa beten? Wong niku rencang kula kok. Wong niku setunggal wadah kok. Gak ngono, gak. Niki napa? Termasuk afate panca bayane ilmu. Pun ya napa? Pun dadi cara ringkes napa? Kula pirsani wonten ing dawuhipun Al-Imam Fakhrur Razi Sahibut Tafsiril Kabir radhiyallahu an, panjenenganipun niku ndawuhaken anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jauharata risalatihi, ruh dakwah Rasulullah yeah, dan permata daripada napa diangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jam'ul insaniyah ala da'watil haqqi, napa ngumpulno kabeh menungso niku napa dijak dateng kebeneran, wa nabdzul firqati wal ikhtilaf, membuang perpisahan perbedaan. Niku sing didawono napa wahia kalimatus sawa allati umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyadu wa ahlal kitabi ilaiha, napa niku teng Al-Qur'an, kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'buda illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Siji, ayo ibadah nang Gusti Allah. Nomor loro, ojo syirik menyang Gusti Allah. Nomor telu, jangan mempertuhankan di antara sesama kalian. Ya kita mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon, tamak sing kathah niku napa menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa saring, cuma pokok-pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Iki lho, cuma bolo-boloan tok. Kita iku wongku, iku golongan, kita iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten enten. Sing dadi panutan iku sing dinut kebenaran mutlak. Iki lho, ojo wedi ambek kiyaine. Kita kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebeneran, tapi senajano ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahankno niku dhewe maring kene hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampai kula kare sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampeyan dilihat teng Al-Qur'an, fa in tawallau, mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Sampeyan minggir, fakulu. Omong Muhammad nekat isyhadu saksenono aku. Bi anna teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Gita, kamelok kon aku. Gita, tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sak niki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa?

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak hari Ahad tanggal 19 Juli waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin Pangkalan Tugu Sayung Demak hari Ahad tanggal 19 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Barokatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo semuanya, apa kabar? Baik ya, dalam kondisi yang sehat, prima, penuh energi setiap harinya dalam berbagai aktivitas yang harus Anda lewati dari pagi, siang, sore, malam hari, di hari apapun itu, bahkan hari ini di hari Minggu. Semuanya dalam kondisi yang sehat, semoga dalam kondisi yang sesuai harapan kita semuanya ya guys, untuk kita bisa melanglang buana setiap harinya, termasuk hari ini ditemani dengan lagu-lagu paling trending versi Radio Rasika di Rasika 12 on trending untuk edisi minggu ini. Kita buka sekarang 12 lagu trending Rasika 12 on trending. Kita mulai dari chart Rasika 12 on trending mancanegara minggu ini, tapi sayangnya Noah Kahan with Doors harus keluar dari chart di edisi kali ini. Gak marah sih, because the newcomer this week we have the cutie girl right here. We have Hearts to Hearts. Singlenya Lemon Tang ini viewersnya udah 30 juta lebih, gak marah sih, walaupun sempat rame karena fotonya Carmen di covernya tuh beda sendiri, pakai celana panjang yang kemudian protes, tapi akhirnya di video klip dan juga video konsep ketika rilis video lagu ini itu langsung ada perubahan di fashionnya Carmen, ya kan? Cepet rame pasti pada tahu waktu itu. Yes, as newcomer this week we have Hearts to Heart with their new single Lemon Tang, now in number 12.

By the way, congratulations to you Taylor Swift for your marriage bersama Travis Kelce. Nikahannya habis ratusan miliar guys, nutup Madison Square Garden, tamunya juga A artist list semua, lalu juga vendor-vendornya juga aduh terbaik di seluruh dunia. So congratulations Taylor Swift. Kita tunggu apakah setelah ini lagumu akan lagu-lagu penuh cinta dan juga penuh kebahagiaan. We have Taylor Swift right here from the Toy Story 5 with I Knew It, I Knew You.

akhirnya musik-musik yang rebel kayak gini semakin rame ya di tahun 2025 dan sekarang di tahun 2026. Ada yang nyangka gak sih kalau Gracie Abrams itu kayak ternyata punya persona yang cukup berbeda gitu kan dengan penampilannya dia. By the way, tahun ini adalah tahun ke-7 debutnya Gracie Abrams Kamaraska setelah pertama kali mengawali karir secara komersil tahun 2019 setelah menandatangani dengan salah satu label ternama Interscope Records. Now Gracie Abrams with Hit the Wall up one number to the top 10 this week.

Oh, Olivia Rodrigo, you were here at the number 9 with Drop Dead. By the way, Olivia Rodrigo ini agresif parah di tahun 2026 ini guys, parah banget. Kayak satu single baru aja dirilis, gak lama kemudian langsung rilis single selanjutnya beserta video klipnya. Apakah 2026 ini Olivia Rodrigo akan ngeboat? Ngebut-ngebut kenceng maksudnya, ngebut so Inggris banget gue. Kayaknya sih tanda-tandanya bakal kenceng banget nih rilisannya Olivia Rodrigo di tahun ini. Drop Dead, now in number 9.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Yeah.

Welcome to Viral of the Week untuk Rastika 12 on Trending mancanegara minggu ini. Ini lagu udah deh jadi top stories di WA, top views juga di Instagram Story atau di TikTok. Apalagi kalau muncul momen ketik happy gitu atau memory, udah ini pasti lagu paling atas. Ternyata bukan cuma instrumen aja, lagu ini tuh bener-bener berbentuk sebuah lagu. Karya Coralie Wave berjudul Capturing Memories. Dengerin refnya atau mungkin kamar Rastika pasti ketika denger salah satu part dari melodi di lagu ini, pasti aku yakin udah pernah pakai. Baik di konten di manapun itu media sosialnya, entah itu story ataupun di postingan utama. Ayo, betul apa betul? Viral of the Week minggu ini, we have Coralie Wave with Capturing Memories di Rastika 12 on Trending.

Kenapa The Neighborhood itu kayak istilahnya dapat nama banget Kawa Rasika di tahun 2026 ini? Padahal kan dia sebenarnya udah rilis karya tuh lama ya, sejak 2011. Kayaknya karena semakin banyak orang yang ngulik musik Kawa Rasika, apalagi Neighborhood itu kan sebenarnya dia berasal dari label indie kan. Kemudian pada tahun 2013 menandatangani sama Columbia Records, dan akhirnya setelah dia rilis nih Kawa Rasika sama Columbia Records, langsung deh naik banget dan popularitasnya semakin naik justru setelah satu dekade ya kan berkarya di belantika musik dunia. So here they are, The Neighborhood with Sweater Weather, naik dua peringkat, nomor 8.

to Hauser. I'm super duper ready because Sabrina Carpenter is here with their single Hauser. Eh, by the way, Sabrina Carpenter kemarin kan jadi salah satu tamu undangan VVIP kan di pernikahannya Taylor Swift. Tapi sayangnya Sabrina Carpenter nggak ngasih keterangan apa-apa. Dia kan juga masuk di karaoke sessionnya waktu pernikahannya Taylor Swift kemarin. Cuma Sabrina belum nge-spill sama sekali terkait pernikahannya Taylor Swift kemarin. Kayaknya mungkin nunggu dapat izin kali ya. Sabrina Carpenter with Usher naik 2 peringkat nomor 6.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
7: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program Strata 1 atau S1 serta Pasca Sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Kalau kita bicara musik K-pop di 2 atau 3 tahun ke belakang memang benar-benar melodinya berubah banget ya Kak Warasika. Melodinya, kemudian juga performance-nya, bahkan sampai dengan durasi lagunya juga udah berubah banget. Kali ini ada Baby Monster yang bisa dibilang menjadi salah satu idol grup Korea Selatan yang namanya lagi moncer-moncernya banget nih. Tadi kan kita punya Heart to Heart kan. Nah, from the other label, we have Baby Monster. Single terbarunya Shum, naik 3 peringkat, membuka 4 besar kali ini.

Jadi karena Taylor Swift ini kan memang mega bintang ya di sana. Sekarang di internet tuh lagi rame banget siapa yang diundang, siapa yang gak diundang, siapa yang datang, siapa yang gak datang. Termasuk nama Ariana Grande ini, Kak Marasika. Tenang, dari beberapa fans dan juga orang kepercayaannya Ariana Grande sudah ngasih bocoran kok. Ariana Grande itu diundang di pernikahannya Taylor Swift. Cuma emang Ariana Grande-nya did not make it to the Taylor Swift wedding. Karena masih ada jadwal Eternal Sunshine World Tour. Jadi gak apa-apa kan para fans-fans. Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me Now as top 3 the

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.

Rasika 12 on trending is still happening right now on 105.6 FM Rasika USA, and we're moving to the Indonesian chart this week. Ada titik-titik di ujung doanya Sal Priyadi keluar dari chart minggu ini. Kita tunggu apakah akan ada lagu Sal Priyadi yang viral kembali di tahun ini, entah itu baru atau lama. Prediksi kayaknya masih akan ada sih. So here they are, please welcome the Centil Girl, Naikila is here. My mind gue, ini by the way viewsnya udah 4.5 juta lebih loh guys di YouTube. Emang sekarang pangsa pasarnya musik hibrid lagi moncer-moncernya banget nih. Nah, salah satu pelopornya adalah ya Naikila ini. My mind gue, newcomer number 12, we have Naikila right here.